Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hal ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis itu kan juga...
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar...

0: itu tadi sampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan mas kepada kami pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI.
0: Terusnya, pasti kali ini akan kita lihat, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
4: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
3: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Jujun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
5: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
3: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
6: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
3: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
7: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
3: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
1: 89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe, baik pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa ya, kami sesaat lagi akan coba untuk bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam kabar Aceh untuk edisi hari ini, yaitu di hari Selasa 26 Mei 2026.
2: Tapi sekarang jauh lebih cepat.

0: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lok Sumawi melakukan pemeriksaan daging sapi megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah untuk memastikan kualitas daging yang dijual aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan dilakukan terhadap tekstur, warna, aroma, hingga standar pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, asuh, di sejumlah lokasi penjualan daging helm. Hasil pengecekan menunjukkan seluruh daging yang diperiksa memenuhi standar konsumsi. Meski kualitas daging dinilai baik, daya beli masyarakat pada megang tahun ini disebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu dipengaruhi dampak banjir yang menyebabkan banyak ternak mati, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Di sisi lain, permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha justru meningkat. Sementara harga daging sapi megang di Kota Lok Sumawe berkisar Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram.
1: Nah, kita udah survei kondisi daging sapi yang dipotong untuk megang dan kita lihat harganya, jumlah sapi yang dipotong dan kualitas dagingnya. Nanti yang kita periksa untuk hari ini teksturnya, kemudian warnanya, sampai dengan aroma dagingnya. Alhamdulillah dari beberapa tempat atau lapak yang kita datangi, rata-rata sapinya masih, dagingnya masih segar, kualitasnya masih bagus, dari warnanya, aromanya, dan teksturnya masih sangat layak untuk...

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan Maiza dari Melabu. Silakan rekan Maiza.
1: Baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Halo, bisa didengar suara Maiza? Halo, oke, baik. Terima kasih buatnya teman-teman juga yang sudah... Oke. Ya, terima kasih untuk Bang Arso yang sudah menyerahkan untuk pagi hari ini kepada Maiza dan juga pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Saat ini Anda ikuti Warta Melabuh, maksudnya program Warta Aceh ya, untuk pagi hari ini.
0: Nah,
1: untuk
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh maksudnya, mohon maaf soalnya Maiza ini perdana, masih grogi dan masih belum hafal sekali ya. Dan yang pastinya untuk itu bersama saya Meliza sebagai presenter dari RRI Melabuh, kita juga akan langsung saja ya, kita sapa-sapa teman kita Sekorwil 17 ya. Tapi terlebih dahulu kita juga akan mengikuti ya Bang ya, informasi cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda bersama Prakirawan Muhammad Niza Andira. Halo, Niza.
2: Halo.
1: Iya, selamat pagi Niza.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya, untuk informasi BMKG-nya silakan untuk pagi hari ini.
2: Ya, baik, untuk informasi cuaca pada pagi hari ini terpantau sebagian wilayah Aceh, sebagian besar wilayah Aceh terpantau berawan, terutama di wilayah Aceh Besar sendiri, di sini masih terpantau hujan ringan. Kemudian juga beberapa wilayah lainnya seperti di wilayah Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan sekitarnya juga masih terpantau berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk siang hingga sore hari juga beberapa wilayah Aceh terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan malam hari kembali cerah berawan di wilayah Aceh. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 31 titik panas di wilayah Aceh. Di antaranya itu di wilayah Aceh Selatan, kemudian Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lok Semawe, Subulus Salam, dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, terutama untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,1 hingga 0,6 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 0,9 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Niza yang sudah melaporkan ya mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Nah, pendengar serta pemirsa, itu dia informasi BMKG

0: awal informasi kita di program Kabar Aceh, Meiza mau sapa dulu nih, ada rekan kita dari RRI Banda Aceh, ada Bang Arso. Bang Arso?
1: Iya, Meiza, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Masalahnya, mohon maaf.
1: Iya, itu bukan kesalahan Meiza, kesalahan dari saya, ada kebocoran streaming, belum kita sempat matikan tadi, Pro 3.
0: Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Tadi nggak kedengeran suara Meizanya.
1: Oh gitu ya. Nah. Baik, di pagi hari ini Meiza, cuaca kota Banda Aceh cukup baik ya, walaupun pagi tadi sempat diguyur hujan ringan, saat ini kota Banda Aceh mendung, berawan. Dan pastinya kita dalam kondisi terbaik. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Banda Aceh. Ya, salah satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai Dinas Peternakan Aceh menghimbau masyarakat agar tidak membuang limbah penyembelihan hewan kurban sembarangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Limbah kurban yang tercecer dikhawatirkan dapat mengundang anjing liar masuk ke kawasan permukiman dan memicu risiko penyebaran rabies. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Pengolahan dan Pemasaran di Senak Aceh, Ruharti, mewakili Kepala Dinas Peternakan Aceh, Dr. Hewan Safridal, mengatakan sebagian besar penyembelihan hewan kurban di Aceh masih dilakukan di masjid dan kampung, bukan di rumah potong hewan atau RPH. Menurutnya kondisi tersebut berpotensi menyebabkan limbah seperti darah, jeroan, sisa daging, dan tulang tercecer di lingkungan sekitar apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, dijelaskan keterbatasan fasilitas RPH di sejumlah daerah membuat masyarakat lebih banyak melaksanakan penyembelihan secara mandiri di lingkungan masjid maupun desa. Ya, informasi berikutnya. Kecamatan Baitturrahman Banda Aceh menyalurkan bantuan pangan kepada warga pada Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan hari ketiga dari rangkaian penyaluran yang menyasar 3 kampung di wilayah tersebut. Camat Baitturrahman Heri mengatakan bantuan diserahkan langsung kepada keluarga penerima manfaat untuk meringankan beban ekonomi menjelang hari besar. 3 kampung yang menjadi sasaran hari penyerahan itu, Gampung atau Munjing dengan 171 penerima bantuan pangan PBP, Gampung atau Palawan sebanyak 287 PBP, dan Gampung Stui sebanyak 275 PBP. Secara keseluruhan target penyaluran untuk hari Minggu kemarin mencapai 14.660 kg beras dan 2.932 liter minyak goreng. Camat Baitturrahman menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan di tingkat gampung. Baik, Meiza, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh. Kita kembali ke Melabuh.
0: Baik, terima kasih Bang Asro dari Banda Aceh yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Dan sekarang Meiza mau beralih ke daerah Sabang. Pokoknya yang dekat-dekat dulu ya. Ya, Sabang ini ada siapa? Halo? Sabang,
2: Kak Maiza, ada Yana, Kak Maiza.
0: Halo Yana, salam kenal ya dari Kak Maiza.
2: Salam
0: ya.
2: Kenal juga, baru jumpa kita di udara ya.
0: Iya. Nah Yana, okay. Ada informasi apa nih dari Sabang untuk?
2: Iya. Informasi pertama juga cuaca dari kemarin ya, menjelang maghrib diguyur hujan terus sampai tadi malam, tengah malam. Terus di sini juga tadi pagi juga agak gerimis dan Sabang mendung, Kak. Anginnya juga lumayan ini. Jadi kalau mau nyeberang hati-hati gitu ya, takutnya gelombangnya agak-agak nakal gitu. Oke, baik. Informasi dari Sabang terkait juga dengan Lebaran Idul Adha, untuk nelayan semua itu beraktivitas di laut itu dilarang. Nah ya, Panglima Laut di Kota Sabang memberlakukan larangan melaut bagi seluruh nelayan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ketentuan ini berlaku selama beberapa hari dan wajib dipatuhi oleh masyarakat dan juga nelayan di wilayah pesisir Sabang. Panglima Laut Lok Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Hasbalah mengatakan larangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Panglima Laut Kota Sabang. Aturan itu diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi adat laut.

0: yang telah dijalankan secara turun-temurun di Aceh. Nah, selain aktivitas melaut, nelayan juga tidak diperbolehkan membawa tamu maupun rombongan untuk berburu di laut selama masa pantangan yang berlangsung. Pengecualian juga hanya diberikan untuk kondisi darurat saja atau emergensi yang membutuhkan penanganan segera. Hasbala juga menambahkan seluruh nelayan serta masyarakat pesisir diharapkan dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dan menurutnya juga kepatuhan terhadap adat laut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan juga kekompakan masyarakat nelayan di Aceh. Panglima Laut turut juga menghimbau kepada masyarakat dan pelaku wisata laut agar menyesuaikan aktivitas selama aturan berlaku. Dengan adanya kepatuhan bersama, suasana perayaan Idul Adha di wilayah pesisir Sabang diharapkan berlangsung aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Begitu, Kak Maiza, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih buat Nyayana ya yang sudah menghadirkan informasinya untuk kita. Dan selanjutnya juga kita akan beralih lagi ke wilayah Loksemawe. Ada siapa di Loksemawe untuk hari ini?
2: Ya, Assalamualaikum Meza, ada Kak Dewi Mohata di sini.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya.
1: Dari Meza, apa kabarnya nih Kak?
2: Alhamdulillah baik, dan Loksemawe hari ini cerah sekali.
1: Ya. Ya. Ada siapa nih Kak untuk hari ini di Loksemawe?
2: Ya, ada beberapa informasi yang nanti akan segera kita bagikan. Kemudian juga ada dialog pagi di pagi hari ini, Meza.
1: Oke, silakan Kak.
2: Ya baik, seperti yang kita ketahui bahwasannya bukan hanya di Loksemawe tapi mungkin hampir seluruh Aceh tadi malam juga terjadi pemadaman listrik ya. Dan ini juga menyebabkan banyak sekali aktivitas terganggu. Jadi pemadaman ini hampir sama seperti di Sabtu malam, yaitu jelang ba'da maghrib ya, di pukul 19 lewat 30 menit. Dan ini juga sayangnya untuk malam tadi malam ini terjadi pemadaman dua kali pemadaman, setelah hidup setelah 2 jam padam kemudian hidup kembali. Dan ini membuat kota Loksemawe luar biasa ramainya. Kafe-kafe ini semua dipadati oleh masyarakat yang coba ya mencas HP ini jadi mencari sinyal. Terus juga anak-anak kuliahan juga rata-rata ini juga mengerjakan pekerjaan kampusnya, juga harus mencari kafe-kafe yang hidup karena memakai genset juga. Jadi tidak semua kafe punya genset, tapi ada beberapa kafe dan hampir semua. Dan ini hiruk pikuknya luar biasa. Dan juga di kawasan Aceh Utara, di tepatnya di Krungmane, ini juga dipadati warga warung-warung kopi yang menyediakan genset juga terlihat padat. Saya yakin juga di Banda Aceh tadi malam seperti itu juga ya. Di Melabo sama ya, semua ya. Singkil juga gimana? Sama ya. Takengon juga ya. Semua rame ya tadi malam, seperti malam minggu tadi malam. Saya rasa seperti Sabtu malam, luar biasa hiruk pikuknya di jalan raya. Oke, baik.
1: Melabuh juga pagi hari ini mulai padam itu lampunya.
2: Oke, padam juga ya. Ya, karena semoga saja insya Allah hari ini terakhir ya. Karena kan nanti malam kita takbir ataupun juga besok akan Idul Adha ya. Semoga lancar, apalagi besok ada rencana yang berkurban, semoga Allah lancarkan. Kemudian ada informasi juga terkait dengan beberapa waktu lalu kan di kawasan Lok Sukun ini kan juga ada 3 kepala keluarga Gampung Blang Rubek yang rumahnya ini mengalami kerusakan akibat semburan lumpur di lokasi pengobaran sumur bor. Jadi mereka ini sudah kembali menempati rumah mereka dan perbaikan rumah juga sudah mulai dilakukan ya. Dan sehingga warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu informasinya. Kalau untuk pagi hari ini insya Allah kita akan bicara soal megang antara budaya ibadah dan solidaritas. Nanti ada juga Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah, ada Ustadz Mirza Gunawan dan juga Ketua Bidang Adat MAA Kota Loksemawe Tengku Adnan Yahya. Begitu Meza, informasi dari Loksemawe.
1: Baik, terima kasih buatnya Kak Dewi dari Loksemawe ya, sudah menginformasikan kegiatannya untuk hari ini dan juga informasi-informasi seputar wilayah Loksemawe ya. Nah, untuk itu sekarang kita juga akan beralih ke kota dingin nih. Nah, kita bakal beralih ke Takengon. Nah, Takengon ada Nur Hasanah. Halo, selamat pagi Nur Hasanah. Pak Kengon hadir nggak sih? Oh hadir, soalnya mati kamera mati. Halo.
3: Iya, Waalaikumsalam. Selamat pagi juga untuk apa tadi Kak? No cek dulu. Untuk Kak Maiza, ya.
1: Harus cek and recheck nih karena penyiaran banget di Pro 1 ya. Kemarin di Pro 2. Nah, sekarang di Pro 1 masih belajar ya, Kak ya.
3: Siap. Oke. Siap salam ya, Kak.
1: Iya, salam kenal dulu ya dari Maiza kita ya.
3: Siap, Kak.
1: Gimana cuacanya untuk pagi hari ini di wilayah Takengon?
3: Untuk wilayah Tengah Aceh pagi ini cerah berawan. Jadi memang tadi juga diprediksi pagi cuacanya itu lumayan baik ya sampai siang, tapi ada prediksi hujan kemungkinan di siang hari, nanti malam akan kembali normal, cerah berawan.
1: Iya, baik. Langsung saja untuk informasinya.
3: Baik, terima kasih Kak Meiza, dan untuk pendengar pagi ini ya untuk kabar Aceh ya memang seperti yang disampaikan Kak Dewi, di Loksmawe padam listrik, di Takengon juga. Ya walaupun ada beberapa daerah yang sekitar pukul 3 dini hari itu ada yang sudah hidup kembali, tapi ada beberapa daerah yang konon sampai pagi ini sama sekali belum hidup listriknya. Tapi menurut informasi walaupun ada yang sudah dialiri listrik, tapi jam 7 tadi padam lagi gitu. Ya, jadi menurut informasi dari manajer PLN Takengon itu memang disampaikan pemadaman yang terjadi sekitar pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat tadi malam karena dampak gangguan pada sistem kelistrikan transmisi 150 kV Pangkalan Brandan Langsa yang mengakibatkan padam pada sistem kelistrikan Aceh, dan penyebab gangguan tersebut masih terus ditelusuri oleh tim teknis di lapangan. Dan saat ini personil-personil PLN juga sedang melakukan langkah-langkah perbaikan guna memulihkan sistem kelistrikan sesegera mungkin. Untuk estimasi waktu nyala kembali, pihak PLN mengungkapkan terus berupaya semaksimal mungkin, namun durasi pemulihan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi di lapangan saat proses penormalan dilakukan. Dan kemudian untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini salah satunya berkaitan dengan program 10 juta bibit kopi untuk kebangkitan perkebunan kopi di Bener Meriah. Ya, Kabupaten Bener Meriah memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia, dan berdasarkan data yang ada, luas perkebunan kopi mencapai sekitar 50 ribu hektar dengan estimasi sekitar 80 juta batang kopi. Menggunakan asumsi setiap hektar ditanami sekitar 1.600 batang secara konvensional. Dan konon untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menghadirkan program penyediaan 10 juta bibit kopi untuk tahun 2026 ini. Dan program ini juga merupakan bantuan kepedulian pemerintah dalam mendukung peningkatan hasil perkebunan kopi melalui kegiatan rehabilitasi, penyisipan tanaman dan replanting atau penanaman kembali tanaman kopi yang sudah tidak produktif. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Meiza. Kembali ke Kak Meiza di Melabu.
1: Baik, terima kasih darinya, dari Nur Hasanah ya di Takengon.
3: Iya, siap Kak.
1: Nah, karena waktu kita juga sepertinya harus diburu ini ya. Ada teman kita satu lagi di wilayah Singkil. Ada M. Mulyadi Simajuntak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya.
4: Meiza.
1: Iya. Salam kenal, Bang.
4: Salam kenal kembali Kak Meiza. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang. Abang gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik. Kak Meiza.
1: Apa informasinya, Bang? Dari Singkil untuk pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Kak Maija. Untuk pagi ini ya informasi cuaca sangat cerah ya, seperti wajah saya pagi ini cerah gitu ya. Dan informasi lain yaitu terkait Sambut Idul Adha, 24 hewan kurban disalurkan ke 5 kecamatan di Desa Subusalam, di Kota Subusalam. Pemerintah Kota Subusalam bersama instansi vertikal, badan usaha milik daerah ataupun BUMD, dan sejumlah perusahaan swasta menyalurkan bantuan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 15 ekor sapi dan 9 ekor kambing didistribusikan ke berbagai desa dan masjid di 5 kecamatan sekota Subusalam. Bantuan hewan kurban tersebut dihimpun dari Satuan Kerja Pemerintah Kota ataupun SKPK, instansi pusat, lembaga keuangan, hingga perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Subusalam. Penyaluran ini ditargetkan menyasar warga yang membutuhkan agar esensi dan manfaat ibadah kurban dapat dirasakan secara merata. Kepala Badan Protokol dan Komunikasi Pimpinan ataupun Prokopim Setda Kota Subusalam, Abdul Rahman, mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini merupakan wujud kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau wilayah-wilayah yang minim aktivitas kurban. Dari sektor pemerintah daerah tercatat 6 kelompok gabungan dinas dan badan menyumbang masing-masing 1 ekor sapi, di antaranya gabungan dinas pangan, pertanian, Kominfo, Disparpora, dan dinas perindustrian yang menyalurkan bantuan ke Desa Tualang, Kecamatan Rundeng. Selanjutnya pendengar, gabungan Satpol PP, PUPR, BPBD, Dinas Kesehatan dan Inspektorat mengarahkan bantuan ke Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sultan Daulat. Sementara untuk gabungan Dinas Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, dan Kabak Kesra menyasar Desa Jontor di Kecamatan Penanggalan. 2 kelompok Pemda lainnya yaitu gabungan Dinas PMK, BKP SDM, Sekretariat Baitul Mal, Dinas Arsip, dan Bapeda menyalurkan sapi ke Desa Longkip, Kecamatan Longkip, serta gabungan Sekretariat Kecamatan MAA dan Korpri yang mengirimkan bantuan ke Desa Gerugup, Kecamatan Rundeng. Selain itu pendengar, tingkat dinas KPP Pratama Subusalam juga turut menyumbang 1 ekor sapi ke Desa Bawan, Kecamatan Sultan Daulat. Disusul sumbangan para kepala bagian Sedako Kota Subusalam, 1 ekor sapi ke Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, serta 1 ekor kambing dari kepala bagian umum Sedako untuk Masjid Pelawis Desa Subusalam. Di sektor keuangan dan dunia usaha, Bank Aceh Syariah cabang Subusalam menjadi penyumbang terbesar dengan menyerahkan 3 ekor sapi. Hewan kurban tersebut disebar ke Masjid AS Silmi, Masjid Al Munawarah Desa Subusalam, dan Desa Sekelang di Kecamatan Penanggalan. Sementara itu pendengar, untuk kontribusi dari sektor swasta dipimpin oleh PT Bangun Sempurna Lestari dengan menyumbang 2 ekor sapi dan 8 ekor kambing, disusul oleh PT Global Sawit Semesta ataupun MSSB yang menyerahkan 2 ekor sapi, PT Asdal Prima Lestari sebanyak 1 ekor sapi, dan PT Samudra Sawit Nabati yang menyumbang 1 ekor sapi untuk Desa Singgersing. Baik, itu saja, Kak Maida, kami kembalikan.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Mulyadi ya, dari Singkil. Informasi untuk hari ini dan teman-teman semuanya. Dan terakhir, informasi nih, Meza akan menghadirkan satu informasi dari Bupati Aceh Barat Tarmizi, sidak ke Pasar Bina Usaha Melabo dan pantau harga daging. Nah, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Melabo. Tepatnya hari Senin 25 Mei 2026 kemarin, Giat ini juga untuk memastikan persediaan daging dan harga terjangkau. Dan tentu saja peninjauan yang dipusatkan juga di pasar bina usaha tersebut bertujuan untuk memantau stabilitas harga bahan baku, ya, kebutuhan pokok, ya, sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Nah, selain itu pendengar, dari hasil pemantauan di lapangan, Tarmizi juga menyebutkan bahwa kondisi harga kebutuhan pokok di pasar relatif stabil, ya, dan stok sembako dipastikan aman hingga perayaan Idul Adha mendatang. Nah, selanjutnya, selain memantau harga sembako, Bupati Aceh Barat juga mengecek harga daging serta memastikan ketersediaannya menjelang meningkatnya permintaan masyarakat saat Idul Adha. Nah, tak hanya fokus pada stabilitas harga, ternyata Tarmizi juga turut menyoroti persoalan kebersihan lingkungan pasar. Ia juga meminta para pedagang agar tidak membuang sampah ke aliran sungai Lungnaye yang berada di sekitar kawasan pasar. Nah, selain itu juga Tarmizi berharap kondisi harga yang stabil serta distribusi bahan pokok yang lancar dapat membantu masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat dan pungkas. Nah, ini juga disampaikan terakhir, ya, oleh Bupati Tarmizi untuk laporannya. Nah, itu dia teman-teman Skor Wheel Aceh, ya, untuk kabar Aceh hari ini dari Meiza. Dan terima kasih banyak sekali untuk pendengar dan pemirsa RRI seluruh Aceh, Skor Wheel Aceh maksudnya, dan rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya untuk pagi hari ini. Kita beralih ke Banda Aceh, Bang. Apa Meiza langsung tutup nih?
5: Ya, silakan Meiza.
1: Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skor Wheel 17 Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

di formasi pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, baik melalui siaran terserial dan juga RR digital di Langsa Aceh Timur di 93,5 MHz. Baik pendengar, saatnya kami segera hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Malikusaleh.

0: cuaca.
1: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Mariko Saleh. Di kesempatan pagi hari ini ada Febri. Selamat pagi Febri.
2: Selamat pagi Kak.
1: Apa kabar pagi ini Febri?
2: Baik Kak.
1: Baik, silakan untuk update informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
2: Baik. Selamat pagi pendengar RRI di manapun berada. Kali ini kita akan update info cuaca mulai dari pagi sampai sore nanti. Untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya kita prediksi cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Biren, Kendara Malibu Saleh, Bintan Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur dan Langsa, cuacanya juga akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu di Bintan Meriah sekitar 17 sampai 27 derajat Celcius. Itu kan.
1: Oke, ada informasi tambahan dan juga himbauan kepada pendengar dan masyarakat, silakan Febri.
2: Informasi tambahan paling mengenai tinggi gelombang dan kecepatan angin di laut hari ini itu sekitar 0,2 sampai dengan 1,5 meter dan kecepatan angin 10 sampai 32 km per jam. Untuk himbauan sendiri kami info masyarakat untuk yang pertama masyarakat yang tinggal di wilayah Bintan Meriah, ulang yang ditinggal di wilayah Aceh Utara itu untuk hati-hati di sore hari nanti berpotensi turun berpotensi tumbuh hujan yang disertai kilatan petir. Sisanya hari ini aman.
1: Oke, baik. Terima kasih Febri atas informasinya. Nanti kita update kembali perkembangan cuaca sore hingga malam. Sekali lagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar itu dia bersama forecaster dari BMKG Mariko Saleh Febrianto yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali infonya di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian info cuaca.

0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, seperti yang sudah kami informasikan di kesempatan hari ini, pendengar kita akan masuk dalam sesi yaitu Luxmoy pagi ini. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, seperti yang sudah kami informasikan, bahwasannya kita akan bicara terkait dengan Mak Megang, pendengar. Dan hari ini juga bertepatan dengan Mak Megang menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di kesempatan pagi hari ini, pastinya juga kita nanti juga akan menghadirkan juga narasumber juga yang akan berbincang dengan kita, yang juga nanti akan bergabung di Zoom ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda juga bisa menyimak melalui siaran RRI Digital dan juga pastinya di siaran terserial di 89,3 MHz dan juga di channel YouTube kami RRI Luxmoy Official. Bicara soal megang antara budaya, ibadah dan juga solidaritas. Ya, bicara Mak Megang, pendengar, ini merupakan tradisi khas masyarakat Aceh ya yang dilaksanakan mulai dari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Jadi tradisi ini memang identik dengan kegiatan membeli, kemudian memasak dan menikmati daging bersama keluarga. Jadi ini semuanya adalah sebagai bentuk rasa syukur dan juga kebersamaan. Jadi ini sudah ada dari zaman Kesultanan Aceh, dan megang sendiri menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang sudah diwariskan turun-temurun hingga saat ini. Sudah bergabung di Zoom kami di kesempatan pagi yang berbahagia ini ya. Dan pastinya Anda juga nanti yang ingin bergabung silahkan di 0811671593 terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa, ada Tengku Haji Insinyur Mirza Gunawan. Beliau adalah Sekretaris Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh Kota Luxmawe. Dan insya Allah juga ada Tengku Adnan Yahya, Ketua Bidang Adat Istiadat MA Kota Luxmawe. Kita sapa dua narasumber kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Devi dan Kak Diana yang kita hari ini, guru saya ada Ustaz Adnan Yahya, ketua saya di Ignat nih, ahlinya adat Aceh. Terima kasih ya Ustaz Adnan Yahya.
0: Luar biasa, terima kasih Tengku Adnan juga, Tengku Ustaz Gunawan juga.
2: Baik, sama-sama.
0: Alhamdulillah sudah meluangkan waktu di Hari Mak Megang ini, walaupun sibuk di rumah, siap, tapi tetap bisa hadir walaupun melalui Zoom untuk RRI pada kesempatan pagi hari ini. Kita ke baik, kita ke ini dulu ya. Oke, Tengku Adnan dulu, Tengku Adnan. Tengku Adnan, bagaimana sendiri Tengku Adnan melihat tradisi megang yang luar biasa sudah mengakar kuat di tengah masyarakat Aceh, dan inilah momentum yang membuat orang dari seluruh penjuru pulang ke rumah ya hanya untuk menikmati Mak Megang ini. Silakan, Tengku.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan hadir Ustaz Haji Gunawan, Mirza Gunawan, para pendengar yang berbahagia, sebagai pemantik awal saya ingin sampaikan bahwa megang atau kadang disebut dengan istilah Mak Megang merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh yang sudah mengakar. Bahkan dalam ragam literatur disebutkan bahwa megang ini sudah ada sejak abad ke-14 pada masa Kesultanan Iskandar Muda. Bahkan Iskandar Muda menginstruksikan sendiri agar megang itu digelar dan dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya megang ini menjadi terus membudaya, tradisi dalam masyarakat kita sampai hari ini, dan saya kira akan terus dipelihara dan dijaga terus selama-lamanya, karena megang ini di samping satu tradisi tapi dia punya kekuatan-kekuatan sosial yang sangat tinggi di dalamnya, yang patut terus kita lestarikan, sehingga pada akhirnya megang ini bukan hanya sebagai satu indikator keamanan ekonomi, tapi juga indikator meningkatnya filantropi pada masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang. Setelah itu,
1: siap.
0: Ya, baik Tengku. Nah, sejauh mana sih sebenarnya Mak Megang juga ya punya nilai ibadah begitu ya dalam menyambut ya bukan hanya di Lebaran Idul Adha, tapi kan Lebaran Idul Fitri juga ya, puasa juga ini ada Mak Megangnya. Nah, ini seperti apa menurut Tengku Adnan sendiri terkait dengan Megang ini punya nilai ibadah tersendiri?
2: Baik, secara umum mungkin saya bisa mengklasifikasikan setidaknya ada tiga pesan moral dari megang itu. Yang pertama, saving. Saving itu kemampuan untuk menabung. Sehingga megang itu indikator kemapanan ekonomi. Jadi bahkan dulu lintu-lintu baru di Aceh itu kalau nggak ada uang untuk beli megang, itu dikasih uang sama mertuanya. Ini ambil uang, pergi ke pasar, beli daging, biar nanti kamu dilihat orang punya duit. Karena melambangkan kemapanan ekonomi. Jadi itulah pesan moral, saving. Jadi kemampuan masyarakat ini dalam menabung, menyimpan, sehingga pada akhirnya uang itu bisa dimanfaatkan pada saat kegiatan atau aktivitas tradisi megang seperti hari ini. Itu yang pertama, saving. Yang kedua, megang itu juga punya pesan sharing. Jadi bukan hanya sekedar saving kemapanan ekonomi, tapi megang ini juga mengajarkan tentang sharing kemampuan kita untuk berbagi kepada keluarga khususnya, lebih spesifik lagi kepada orang tua, kemudian lintas masyarakat kita. Nah, ini mengajarkan bahwa megang ini di sampingnya indikator kemapanan ekonomi, dia juga punya dimensi keharmonisan keluarga. Sehingga pada akhirnya dengan megang bisa berkumpul masyarakat anggota keluarga, sehingga bisa menikmati kebahagiaan bersama-sama, baik dari sisi materi maupun secara psikologis bisa berkumpul keluarga di hari megang. Jadi kemampuan sharing ini yang menjadi penting. Bahkan yang ketiga, yang lebih penting adalah megang ini mengajarkan tentang solidaritas kita secara lebih makro mungkin antar masyarakat kita. Kita tahu bahwa Aceh khususnya akhir tahun lalu dilanda banjir, musibah, sehingga kita dapati masih ada bahkan banyak sekali masyarakat yang terdampak, yang mereka masih berada di barak pengungsian, bahkan mungkin di antara mereka juga masih sangat banyak berada di hunian-hunian sementara, pekerjaan mereka hilang, kadang-kadang tempat mereka mencari nafkah pun hilang, sawah mereka tertanam dengan lumpur. Nah, inilah pesan megang yang ingin diajarkan kepada kita, khususnya masyarakat Aceh, agar bisa melahirkan sikap solidaritas dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga Aceh ini, masyarakat Aceh terus kompak, bersatu, kemudian solid dalam kehidupan-kehidupan masyarakat. Sehingga ada kutipan Hadis Maja mengatakan, Lam hudib tamu sari, lam mugli tamu bela, lam mublang tamu tulung, lam gampung tamu cedara. Karena saya ini atas nama MAA, hadisnya itu nanti hadis nabinya ada Imam Ustaz Nawawi.
0: Kira-kira. Ya. Baik. Ya, Tengku Adnan, ditahan dulu, kita langsung ke UG. UG, ya Ustaz UG, gimana sejauh mana ini megang sebenarnya dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah sebenarnya dan solidaritas sosial di tengah masyarakat ini? Silakan Ustaz Gunawan.
1: Ya, baik. Makasih banyak Kak Dewi, Kak Diana, dan juga guru saya Ustaz Mahdi. Sebenarnya ini sudah disampaikan semua Ustaz Andrea, nggak ada lagi yang mau saya sampaikan. Tadi sudah saving, sharing, solidarity juga. Jadi megang antara budaya ibadah dan solidaritas sudah tercapai. Dan sebenarnya dari hadis Majah dan hadis Rasulullah pun itu sudah jagonya Ustaz Andrea. Ya. Sebelumnya Kak Dewi dan juga Kak Dian, mungkin saya nanti izin kalau ada panggilan mendadak, karena kebetulan sebentarnya akan ada telepon dari RRI 23. Jadi baik, kalau memang ada nanti mungkin saya break sebentar, nanti saya sambung lagi. Sedikit menanggapi pertanyaan kita tadi. Jadi mungkin megang di Aceh bukan sekedar aroma kuah dan asap panggangan, dia juga suara dari suara kasih ya, dari dapur ke dapur. Dan ada pisau yang diasah, ada hati yang diasuh, ada daging yang dimasak, ada persaudaraan yang dimantapkan dengan indah dan berkah. Jadi kalau di tempat lain orang bertanya, sudah beli baju hari raya, di Aceh pertanyaannya lain gaya. Tuah belanam nyopu haba. Karena bagi orang Aceh, hari raya itu belum terasa kalau dapur belum bersuara. Jadi kalau kita lihat apakah ini sudah bernafaskan ibadah, dan pasti tadi sudah sampaikan ada makna silaturahmi di situ. Jadi ada solidarity, dan bukan hanya tradisi turun-temurun dari ayah ke umi, tapi juga cara masyarakat menyambung silaturahmi. Karena dalam megang itu ada filosofi tinggi yang mampu membantu, yang mampu membantu, yang mencukupkan, berkecukupan berbagi, yang jauh, tadi katakan tadi pulang kembali. Karena Allah berfirmankan fasalli li rabbika wanhar itu. Jadi di Al-Kausar ayat 2, ayat ini bukan hanya bicara sendirian, tapi juga keikhlasan dan pengorbanan. Jadi megang menjadi pemanasan rohani sebelum Idul Adha besok ya. Karena daging boleh habis sehari, tapi kasih sayang jangan habis sampai mati. Mungkin kalau pantunnya, Kak Dewi Muhammad pergi ke pasar membeli pala, sehingga sebentar sama Kak Dian ambil itu lima. Megang kalau kata Ustaz Andaya bukan soal daging semata, tapi menyambung cinta sesama manusia. Mungkin gitu Kak Dewi.
0: Luar biasa Ustaz. Ya Ustaz, nah ini kan memang ini kan menjadi tradisi dan juga menambah ukhuwah Islamiyah. Tapi sebenarnya sejauh mana sih sebenarnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini, kita kan tahu sendiri bagaimana sebaiknya kita sebagai umat muslim ini menyikapi tradisi megang agar juga tidak membebankan diri dan memberatkan diri Ustaz.
1: Ya. Jadi memang kita sekarang kan dengan kondisi ekonomi yang di zaman sekarang agak sedikit sulit ya.
0: Benar.
1: Dan mungkin kita pun sudah beralih jalan sekarang, udah teknologi semuanya. Jadi kalau teknologi bisa mengganti cara hidup, tapi tidak bisa mengganti rasa hidup. Aplikasi boleh canggih, handphone boleh makin bening, tapi aroma kuah kari kambing atau daging dari dapur ibu itu tidak pernah tergantikan mesin. Megang ini bertahan, jadi walaupun kita ekonominya kurang, kita tetap upayakan walaupun si kilo si megang, walaupun ya cuman sedikit tulang, itu bukan hanya budaya perut, tapi budaya hati dan budaya mengingat ilahi. Karena Rasulullah bersabda, cukup anfa'ukum.
0: Ya Ustadz, suaranya
1: kalau
0: hilang.
1: Kita lihat walaupun dengan kurangnya ekonomi, dapat dan membuat juga tetap senang berbagi macam. Itulah letak indahnya megang. Tetangga yang jarang bertemu jadi saling menyapa dan sedang susah ikut merasakan bahagia. Yang merantau pulang membawa rindu dan tawa. Jadi kalau quote-nya, daging bisa mengenyangkan badan, tapi kebersamaan walaupun kita kurang uang bisa mengenyangkan kehidupan. Mungkin gitu Kak Dewi.
0: Oke, baik, luar biasa Ustadz. Dan itu juga seperti Ustadz Nan Yahya mengatakan bahwasannya ini juga menjadi marwahnya para kaum lelaki ya. Ketika hanapeng ya dikasih sama mertua, harus beli daging bawa pulang kepada mertua ya. Kalau tidak, wah walaupun 1 kilo harus dibawa ya. Begitu ya Tunku Anan.
3: Ya betul, karena itu marwahnya, marwah.
0: Marwah laki-laki ya.
3: Marwah dalam menyambut hari raya, marwahnya laki-laki.
0: Ya, kalau Tengku Adnan sendiri melihat kalau misalnya di tengah kondisi masyarakat saat ini, pandangan Tengku Adnan sendiri seperti apa ini?
3: Baik, kita lihat bahwa memang seperti yang tadi disampaikan bahwa ini kan kondisi ekonomi masyarakat memang dalam keadaan yang lemah. Wahnan ala wahnin, kalau istilah ibu dalam Quran itu susah yang bertambah-tambah. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita melihat sejarah historis, dulu Sultan Iskandar Muda itu menginstruksikan sendiri sebagai raja untuk melakukan yang disebut dengan megang ini sehingga menjadi tradisi. Ini kan bisa jadi filosofi bagi pemerintah saya kira untuk menggelar misalkan megang-megang berbentuk pasar murah untuk membantu masyarakat mereka secara ekonomi sedang serbangan. Maka penggalakan pasar-pasar murah ini mesti jadi filosofi daripada instruksi-instruksi dulu kalau kita lihat Sultan Iskandar Muda untuk menggelar tradisi megang. Tradisi memang megang ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi dia juga sebagai martabatnya keluarga secara ini perspektif-perspektif budaya itu tradisi. Ya ini merupakan bagian daripada marwahnya para laki-laki, ya, kepala keluarga, sehingga memang perlu ada instruksi-instruksi misalkan dari pemerintah terkait dengan adanya pasar murah, daging murah yang perlu dibantu oleh masyarakat, oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana budaya filantropi terus tumbuh dalam masyarakat, sehingga muncullah saling membantu di situ. Ada take and give, saling memberi. Kemudian adanya kepedulian kepada sesama. Jangan sampai kita pada saat memasak lalu kuahnya, bau kuah, aroma kuahnya sampai ke tetangga, sedangkan kiri kanan rumah kita itu ada tetangga-tetangga kita yang kesulitan dalam memperoleh daging megang itu karena disebabkan lemah ekonomi. Maka ini perlu adanya kepekaan yang lebih tinggi kepada kita di antara masyarakat, sehingga dengan sampai begini waktu megang kita nanti di media sosial kita upload kuah putihnya, kita upload daging ini, daging itu, macam-macam, sehingga pada akhirnya ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita atau keluarga-keluarga Aceh yang lain itu yang mereka tidak mendapatkan itu. Nah, itu yang jadi problem. Maka dalam perspektif agama itu kan mengajarkan salah satu sebab makanan yang kita makan tidak berkah karena makanan itu kita tampilkan di hadapan orang lain di media sosial lalu dilihat oleh orang-orang mustadapin, kaum lemah, kaum marginal yang mereka tidak punya kemampuan untuk membeli. Nah, jadi setidaknya berarti merespon lemahnya ekonomi terkait megang ini, yang pertama pemerintah mesti hadir dalam tradisi-tradisi megang ini. Yang kedua perlu munculnya aspek-aspek filantropi, kepedulian kepada sama, sehingga masyarakat Aceh ini kan jadi masyarakat yang guyup, peduli, peka, punya social of sense. Kalau bahasa Qurannya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Begitu kan, Dim?
0: Ya. Ya, memang menarik Ustaz Edi, suasana Mamegang. Dan seperti kita ketahui, harga daging paling mahal itu di Aceh ya, Ustaz. Tapi walaupun mahal tetap dibeli. Mungkin ke depan juga mungkin ada pasar murah daging ya, begitu ya, Ustaz maunya ya.
3: Ya, betul.
0: Ini bisa menjangkau.
3: Karena memang kan teori ekonomi kan begitu ya.
0: Benar.
3: Semakin banyak permintaan, ya, itu kan menunjukkan nanti barangnya semakin langka, dan pada akhirnya harganya semakin mahal. Karena memang kelangkaan atau mahalnya bahan pokok kalau di Aceh ini kan momen-momennya sangat bisa kita prediksi ya.
0: Benar.
3: Momen megah.
0: Benar.
3: Momen Ramadan, momen Maulid Nabi nanti. Itu permintaannya tinggi sekali, sehingga pada akhirnya inilah kesempatan sebenarnya. Ada kesempatan bagi pemerintah untuk bagaimana menghidupkan peternak-peternak lokal misalkan, membantu modal peternak lokal, sehingga ini kan bagian daripada menumbuhkan ekonomi masyarakat juga. Dan ini yang perlu menjadi saya kira perhatian pemerintah kita. Dan ini memang kalau ini disiapkan, harus disiapkan dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, karena ini sangat dibutuhkan. Nanti di depan ini megang. Nanti di depan ini gak lama lagi udah maulid lagi. Bukan satu bulan pun maulidnya itu. Sampai 4 bulan secara tradisi mengajarkan. Kan tradisi kita sampai 4 bulan maulidnya. Sehingga pada akhirnya permintaan juga semakin meningkat.
0: Benar.
3: Maulid itu juga sudah menjadi tradisi yang luar biasa. Di Aceh ini orang kalau maulid merasa berdosa. Ya. Jadi kira-kira sudah begitu kuatnya tradisi itu. Hadiran pemerintah, maka Sultan Salama menginstruksikan itu. Kenapa? Karena Iskandar Muda melihat bahwa ada rakyat-rakyatnya yang miskin. Ada rakyat-rakyatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang pada akhirnya Iskandar Muda akan... pikirannya kan sangat sederhana, ingin supaya Idul Adha, Idul Fitri dalam konteks Ramadan lagi masyarakatnya kalau biasanya pernah makan daging dan menikmati kehidupan ini, maka iman menyambut Idul Adha mereka senang, menyambut Idul Fitri, menyambut Ramadan mereka senang, maka digelarlah tradisi seperti ini. Mungkin kalau sekarang ya pasar murah lah namanya ya. Pasar daging murah. Perlu diinisiasi oleh pemerintah kita. Karena seperti ini saya kira penting sebagai masukan kepada pemerintah supaya bukan hanya sembako murah.
0: Iya, benar.
3: Tapi juga daging murah. Dan daging murah ini kan kalau saya kira ternak-ternak lokal kita ini mau diperhatikan pasti nanti akan mudah mendapatkan daging-daging murah itu.
0: Iya, dan itu dikhususkan untuk mereka-mereka yang mungkin sudah didata ya, Ustaz, dari tiap-tiap biasanya begitu ya. Jadi mereka juga dapat daging murah, tapi untuk kita yang ekonomi menengah ke atas ini lebih baik tidak usah. Kalau bisa dikatakan ini subsidi mungkin ya, begitu ya, Ustaz?
3: Iya. Jadi kalau kita yang punya kemampuan, kemampanan secara ekonomi, itulah yang perlu ditumbuhkan, kemampuan filantropi kita, kedermawanan. Ini kadang-kadang kita kan kebalikannya. Kadang-kadang kita ketika gratis ingin semua jadi gratis. Orang kaya gratis juga, orang-orang kaya murah juga. Jadi kalau yang punya kemampuan ekonomi perlu ada kepekaan sosial. Ini yang perlu ditumbuhkan. Sedangkan yang mustanafin tadi yang ekonomi rendah itu perlu perhatian pemerintah secara khusus sehingga semua masyarakat Aceh di hari yang sama, di megang yang sama, di lebaran yang sama mereka menyambut dengan gembira, bukan hanya aspek psikologis tapi juga ekonomi mereka.
0: Ya, semoga saja ini menjadi sebuah muncul ide baru, besok mungkin pasar murah ada daging murah begitu ya Ustaz, dua hari ya, megang kecil megang besar ya, dan ini juga membuat walaupun hanya setengah kilo yang penting daging Ustaz, begitu ya?
3: Iya.
0: Oke, Ustaz. Nah, kalau kita bicara ini soal tradisi megang. Ustaz sendiri melihat seperti apa sih generasi muda saat ini dalam menjaga tradisi megang sebagai budaya Islami Aceh? Nah, ini kan kita agak bergeser sedikit dengan generasi-generasi saat ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
3: Iya. Jadi pertama, tradisi itu selalu mengajarkan filosofi. Selalu mengajarkan pelajaran, selalu mengajarkan ibarah di dalamnya. Maka yang ingin ditumbuhkan sebenarnya dari tradisi megang, satu sebagai tradisi dia mesti dirawat, jaga, dilestarikan. Itu satu tradisi sebagai distingsi kita dengan daerah lain, dan ini bagus, positif bagi masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang pertama memang perlu pengenalan tradisi-tradisi tertentu kepada anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, anak-anak muda yang hidup dalam dunia digital sekarang itu. Antaranya adalah memperkenalkan tradisi, sejarah tradisi megang, kemudian siapa yang mempelopolinya, kenapa megang ini menjadi membudaya sampai sekarang, apa alasan-alasannya, reasoning-reasoningnya apa, alasan-alasan akademiknya apa, atau megang ini sebenarnya adalah jawaban terhadap realitas sosial saat itu di mana mungkin di antara masyarakat miskin sehingga raja turun tangan kepada masyarakatnya saat itu. Nah, sebagai tradisi dia harus dipelihara, dia harus dijaga. Jadi kalau dalam ungkapan mati ini empat jerat, mati adat paramita. Ini kan kalimat yang menarik ya. Yang perlu dijaga. Yang kedua, di samping tradisi, sebenarnya yang jauh lebih penting adalah fungsinya. Yang jauh lebih penting itu adalah value yang ada di dalamnya. Bagaimana nilai-nilai megang itu diwujudkan. Sehingga megangnya secara tradisi memang satu hari atau dua hari. Tapi filosofinya, value yang ada di dalam tradisi Mekah itu tak boleh cuma satu hari. Jangan sampai filantropi hanya hari Mekah aja, besok udah habis, sudah hilang. Itu. Jadi secara tradisi memang dia satu dua hari, momentum-momentum tertentu, tapi secara filosofi, secara nilai value yang terkandung di dalam megang itu mesti tumbuh dalam setiap detak jantung orang Aceh. Jadi setiap saat itu mesti tumbuh sehingga kemampuan berbagi, kemampuan berfilantropi, kedermawanan itu bukan hanya waktu megang ini kan hanya momen. Jadi momen itu penting. Momen itu kan untuk mengingatkan kita, mengingatkan fakir kepada kita agar kita terus tingkatkan kebiasaan-kebiasaan ini. Jadi anak-anak ya, perlu dikembangkan ini secara tradisi dia pun tahu. Kemudian nilai-nilai apa namanya fungsi-fungsi daripada megang itu juga mesti hadir dalam tradisi atau dalam kebiasaan anak-anak kita. Bagaimana mereka mau berbagi kepada kawannya yang ekonomi menengah ke bawah? Bagaimana menumbuhkan kepedulian kepada kawan di sekolah? Sehingga kan lahir nanti, ini kan Idul Adha, ada kurban ya, di depan ini kan ada kurban, besok seterusnya.

0: dimegang-megang seperti ini kan berbagi daging. Nah, ini yang perlu di apa namanya ditumbuhkan. Jadi inti megang itu filosofi yang perlu ditumbuhkan lah bagaimana tumbuhnya kedermawanan pada anak muda Aceh sekarang itu terus menerus. Yang kedua, sebagai tradisi dia mesti dijaga, dirawat, dilestarikan karena itu sudah mengakar dalam masyarakat Aceh.
1: Oke, baik. Tengku, saya ingin bertanya, ini mungkin menjadi sebuah hal mungkin saya secara pribadi bertanya. Ini kan kita masih banyak saudara-saudara kita yang ada di kawasan Aceh Utara. Pastinya kita akan berbagi misalnya berkurban di sana. Ini seperti apa, Ustaz? Ya kan masih banyak teman-teman juga yang berkurban ke apa ya masyarakat-masyarakat di kawasan Aceh Utara yang pasca kebanjiran ini, Ustaz.
0: Ya, jadi ada dalam kajian fikih ada istilah nakal kurban.
1: Oke.
0: Perpindahan, memindahkan kurban. Jadi kurban itu pertama dia bisa di mana saja kurban itu kan. Kemudian kalau sudah jadi kurban, ada yang mengatakan tidak boleh di Nepal, tidak boleh dipindah. Ya. Tapi kalau kalau hewannya bisa ada di sana. Untuk disembelih kurban itu ketika sudah disembelih. Kalau sudah disembelih itu kurban, misalkan tinggal di kurban. Lalu ambil kurban bawa ke langkahan. Nah, bawa ini masih kambing namanya, kambing kurban, bukan yang belum kurban namanya. Nah, lalu kita bawa ke langkahan, lalu di sana lakukan ketika disembelih jadilah. Itu yang apa namanya? Artinya sangat disarankan. Ya. Saya kira di kota-kota ini lebih kurban. Di kota-kota saya ada dapat. Saya mestinya, ya. Jadi saya dapat, mungkin Kak Dewi dapat dua. Ini mestinya. Ya, yang berarti kan menunjukkan bahwa kalau di kota-kota
1: kelebihan ya.
0: Hanya kurban. Kadang-kadang bukan sebagai sahibul kurban ya, kalau saya sebagai sahibul kurban mungkin sudah. Kadang memang sudah ada data biasa diberi panitia ya. Tapi ini kadang-kadang kita enggak berkurban itu, tapi kita mendapatkan bagian kurbannya. Yang kadang-kadang kita mau terima. Waduh, sebenarnya ada nggak yang layak itu? Ini kebetulan di kampung ini, kampung kita, atau di tempat daerah di kota-kota ini, ya memang kita mungkin dianggap layak. Atau mungkin sebagai penghargaan ini, macam. Tapi sebenarnya itulah pentingnya bagaimana kurban ini perlu disalurkan pada tempat-tempat yang apa namanya, yang musibah kemarin. Jadi misalkan dibawa ke Aceh Utara, misalkan yang paling banyak terjadi atau daerah yang disulit kemarin itu. Nah, sedangkan di Lok Sumawe ya, secara umum saya kira di Lok Sumawe ini banyaklah korban. Saya lihat itu ada data yang di-share di grup-grup komunitas itu ada kampung ini 16 sapi, kampung sana 17 sapi, 17 sapi ya.
1: Luar biasa.
0: Tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin di kampung saya satu kambing orang banyak kakaknya. Jadi beda mungkin di antara sebabnya kepedulian. Kepedulian kadang-kadang masyarakat di desa itu kadang masih kurang dengan kurban ini. Secara ekonomi kadang-kadang mereka apa namanya punya kemampuan secara ekonomi, kemampuan ekonomi, tapi apa namanya hasrat untuk berkurban ini masih rendah di kampung-kampung.
1: Masih rendah
0: yang
1: ya, Ustaz?
0: Alasan kedua,
1: ya, masih rendah di kampung-kampung ya, Ustaz?
0: Ya, cuman yang kedua bisa jadi apa namanya karena ekonomi masyarakat tadi bermasalah. Nah, makanya penting bagi kita menginisiasi hal-hal seperti itu supaya kurban itu tidak bertumbuh di kota tapi beda. Karena kalau kita persoalan-persoalan bangsa kita hari ini kan paling banyak di desa, di kampung. Jadi bicara kemiskinan di kampung, rendahnya kesehatan di kampung, rendahnya kualitas pendidikan di kampung, orang miskin banyak di kampung. Di kota mana ada masalahnya kalau menurut saya? Paling tidak masalahnya. Masalah pertama adalah kemacetan. Masalah kedua adalah pencurian. Cuma itu saja masalah problem. Dan problem itu kita bikin sendiri. Tapi kalau di kampung mana ada macet? Kadang-kadang kalau di kota macet karena satu rumah dua mobil tiga motor padahal isi rumah dua orang. Nah, sehingga makanya kalau kita beli di jalan kita cek sesuatu coba lihat mobil berapa isinya. Kebanyakan sopir semua ya, belum kerjanya di mana-mana di kantor ini jadi kepala ini ya, kepala bidang kepala macam-macam tapi sebenarnya sopir di dalam bus di dalam mobil sendiri. Tapi kalau di kampung-kampung apalagi di desa daerah terdampak musibah.

0: kemarin.
1: Ya.
0: Nah, ini kan menyedihkan sekali pada saat mereka itu bekerja nggak bisa.
1: Ya.
0: Mungkin kalau ASN bisa ya, kalau maksudnya dia punya pendapatan bulanan. Ya. Tapi kampung gimana? Orang kerja di sawah. Sawahnya sekarang tertutup lumpur. Kerja di sawah, di ladang, air nggak ada, irigasi nggak hidup. Kemudian ini kan problem-problem bukan hanya problem apa namanya problem biasa di masyarakat. Satu, mereka nggak punya uang. Dua, nggak bisa cari uang. Uang nggak ada, uang nggak bisa dicari. Kalau misalnya nggak ada uang bisa dicari, lebih mudah. Ini masalahnya uang nggak ada, carinya gimana? Tempatnya carinya susah. Nah, ini yang perlu di apa namanya kita perhatikan. Maka secara apa namanya ke atas kita meminta pemerintah peduli dengan hal ini. Kemudian ke bawah kepada masyarakat, kita ingin mengetuk hati orang-orang kaya yang punya niat berkorban, apalagi yang punya kemampuan lebih bisa kurban beberapa, misalkan beberapa sapi, misalkan atau beberapa kambing yang bisa diletakkan di daerah itu, dan itu kan lebih luar biasa dan pahalanya besar, dampaknya begitu besar yang dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang terdampak banjir kemarin. Maka kurban mestinya di samping dipusatkan di kota-kota juga diarahkan ke desa yang terdampak itu.
1: Oke, baik. Ustadz, ini ada pertanyaan satu dari pendengar. Soal berkurban ini, Ustadz. Boleh ya? Baik. Jika kita berkurban untuk orang meninggal, apakah harus yang masih hidup dulu selesai? Apakah benar begitu, Ustadz?
0: Ya, para ulama beda pendapat. Beda pendapat tentang boleh tak berkurban kepada orang yang sudah meninggal.
1: Okay.
0: Atas nama orang meninggal. Walaupun sejauh bacaan saya, atau sejauh ilmu yang kita punya, bahwa yang paling kuat pendapatnya adalah kepada orang yang sudah meninggal itu tidak bisa kita berkurban kecuali karena wasiat. Ia dulu pernah berwasiat, nah itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak berwasiat, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, misalkan ke keluarga yang sudah meninggal, tapi kita ingin berkurban untuk mereka. Caranya adalah kurban itu kita pakai nama kita yang masih hidup, lalu pahalanya diniatkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu solusi-solusinya. Tapi ada pendapat yang mengatakan, boleh berkurban kepada orang yang sudah meninggal atau atas nama orang meninggal. Jadi ini persoalan khilafiyah, beda pendapat di kalangan para ulama. Paling tidak jangan sampai gara-gara ini enggak jadi kurban. Nah, itu pesannya. Jadi jangan sampai ini khilafiyah, itu enggak jadilah kurban. Jangan. Jadi kurban tetap dilaksanakan saja, walaupun mungkin atas nama orang yang diniatkan pahala, atau diambil pendapat yang tadi yang boleh. Yang penting jangan sampai mengurungkan niat berkurban kepada orang yang sudah meninggal gara-gara wah ini beda pendapat. Ya, jadi kurban itu begitu bacaan saya.
1: Baik, Ustaz, satu lagi pertanyaan ini. Kalau belum akikah tapi berkurban, bagaimana itu, Ustaz?
0: Kalau akikah ini kan akikah ini salah satu ibadah yang dianjurkan kepada orang tua. Orang tua, ibadah dianjurkan kepada orang tua. Kalau kurban, ini ibadah yang dianjurkan kepada setiap orang. Setiap orang. Jadi setiap kita kalau punya kemampuan, maka kata Nabi, mangkana lahu sa'atun. Siapa orang yang punya keluasan rezeki, punya kemampuan. Falam yudahi, tapi enggak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat solat kami. Jadi Nabi mengancam orang-orang punya kemampuan tapi enggak berkorban. Jadi kalau kurban itu, dia ini ibadah-ibadah yang sifatnya personality, ibadah kita. Ibadah kita pribadi. Walaupun akikah itu kalau kita dulu nggak pernah diakikah orang tua, boleh kita akikah atas nama diri sendiri, boleh. Cuman maksudnya ini barang klasifikasi ibadah. Jadi kalau akikah dia dominan kepada orang tua, kalau punya harta dia akikah. Kalau dulu nggak punya harta gimana dia akikah? Kemudian kedua kurban, kurban ini ibadah aspek-aspek personality kita. Setiap orang berkurban kemudian untuk dirinya. Atau kalau untuk orang lain boleh dengan seizinnya. Nah, jadi mana yang lebih didahulukan? Ya sangat sangat tergantung. Ya. Sangat tergantung kepada keadaan orangnya. Ada kalanya dalam hal-hal tertentu kadang-kadang perlu akikah dulu, dalam hal-hal tertentu kadang-kadang kurban dulu. Jadi kalau kita punya kemampuan, maka kurban ini salah satu daripada ajaran agama yang dianjurkan. Bahkan Nabi mengatakan, "Fala yaqrabannam salat." Jangan dekati tempat salat kami. Gara-gara ancaman ini ulama beda pendapat. Ada mengatakan kurban itu wajib. Ya. Gara-gara ancaman ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunat muakkad. Tapi kalau ditinggalkan, punya kemampuan tapi ditinggalkan, makruh hukumnya, begitu kata Syekh Arsyad Al-Banjari dalam salat.
1: Okay.
0: Jadi perlu, jadi apa namanya, ini juga jangan sampai ini punya daging megang, sanggup kita beli ya, yang tradisi tadi itu. Bergilu-gilu, tapi perubahan yang indah, kemudian bahkan dianjurkan Nabi SAW, bukan hanya sebagai tradisi kurban itu. Ya memang punya teknologi kalau kurban. Kalau mubah ya dimensi sosial, tapi kalau kurban ini dimensi teologis yang mesti kita lakukan.
1: Baik.
0: Sekira itu kak.
1: Baik, Ustaz, terakhir karena mengingat waktu juga kita harus mengakhiri. Apa harapan Ustaz terkait dengan pelestarian tradisi megang di masa yang akan datang dan di tengah perkembangan zaman saat ini, Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Baik, yang pertama kita berharap bahwa tradisi megang ini terus membumi, dijaga, dirawat, termasuk oleh generasi muda, bikin konten-konten positif tentang tradisi megang ini, sehingga dia terus populer, tidak ditelan oleh masa dan waktu, bikin konten-konten positif dalam media sosial kita tentang megang ini. Yang kedua, yang jauh lebih penting adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bagaimana tradisi megang ini, nilai-nilainya, filosofinya, maknanya, pelajarannya, betul-betul kita implementasikan setiap hari dalam hidup kita ini. Sehingga pada akhirnya tumbuh masyarakat yang kuyuk, masyarakat yang bersahabat, masyarakat yang taat. Sehingga tadi saya mengeluarkan dua dalil hadis maja ya, hadis Nabi, hadis maja. Yang pertama, untuk menjaga tradisi, mati yana mupajrat, mati adat pada kita. Yang kedua, untuk menjaga filosofi megang itu tadi, lam udib tamu sari, lam megle tamu bela, lam ublang tamu gulung, lam kampung tamu syadara. Kalau dua hal ini ada pada masyarakat kita, tradisi kita jaga, kita rawat. Yang kedua, nilainya kita ejawantahkan dalam kehidupan. Jadi masyarakat ini adalah sebagai masyarakat yang kaya, masyarakat yang tradisi. Dan sebagaimana yang dulu-dulu pernah kita sampaikan, bahwa tradisi Aceh selalu bertautan dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang lebih hebat lagi. Sehingga pada saat menjalankan tradisi, sedang menjalankan dan melanjutkan dan membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Nah, saya kira itu, Kak Rim.
1: Baik, terima kasih Tengku Anan Yahya, luar biasa apa yang sudah disampaikan. Semoga ini juga menambah pengetahuan juga untuk pendengar dan masyarakat di pagi hari ini ya. Dari pertanyaan, dua pertanyaan juga sudah terjawab. Kemudian juga tadi ada satu hal, mungkin insya Allah ada pasar murah untuk daging, khusus daging mungkin. Dan ini juga selamat berpuasa juga Tengku untuk hari ini yang semua berpuasa Arafah. Dan sekali lagi terima kasih, selamat menikmati mak megang Tengku, dan nanti berbuka puasa dengan daging dan masakan-masakan di rumah. Assalamualaikum Tengku.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia bersama Tengku Adnan Yahya dan juga dengan Ustaz Mirza Gunawan yang tadi sudah pamit duluan karena harus bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Saya Dewi Mohata juga mengucapkan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari ini. Dan juga selamat Mak Megang. Dan semoga saja dipenuhi dengan keberkahan. Dan semoga Allah berikan kelancaran. Dan besok insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Dewi Mohata undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Jalan Mutu Ibrahim 75 Tempuk Tunggalok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa di kesempatan pagi ini untuk Lok Semawe siang ini ya. Hingga kelar nantinya saya Amalia akan melanjutkan kebersamaan kita.

0: Terdengar satu lagu dari Tulus sudah pula kita dengarkan untuk kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas karena di hari ini untuk wilayah atau daerah Aceh dikenal dengan Mak Megang. Nah, untuk itu pendengar, kita akan dengarkan laporan dari Albara Maulana mengenai menjelang Hari Raya Idul Adha, tepatnya di Hari Mak Megang, harga daging terpantau mengalami kenaikan. Nah, laporan selengkapnya disampaikan Albara Maulana langsung dari Pasar Impres Loksemawe.
1: Berita terkini
2: dari Pasar Impres Kota Loksemawe, suasana pasar tradisional terbesar di kota ini, pendengar. Pada hari Mak Megang menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, terlihat sangat ramai sekali, pendengar, dipadati warga sejak pagi tadi hingga saat ini kami melaporkan. Masyarakat tampak memadati lapak pedagang daging, sapi maupun lembu untuk membeli kebutuhan tradisi Mak Megang bersama keluarga, pendengar. Aktivitas jual beli di kawasan Pasar Impres juga sempat menyebabkan sejumlah arus lalu lintas di beberapa titik lokasi terpantau padat hingga menimbulkan kemacetan juga. Para pedagang mengaku kegiatan Mak Megang di Pasar Impres sudah berlangsung sejak kemarin hari Senin dan diperkirakan akan terus ramai hingga sore nanti, pendengar. Sementara itu, berdasarkan informasi dari salah seorang pedagang sapi ataupun lembu, harga daging Mak Megang ini pada Idul Adha kali ini tahun ini berada di kisaran Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Tergantung dengan kualitas daging yang dijual. Tingginya harga tersebut dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat serta harga sapi dari peternak yang juga mengalami kenaikan, pendengar, menjelang Hari Raya Kurban. Tradisi Mak Megang sendiri merupakan tradisi turun-temurun, pendengar, masyarakat Aceh yang menyambut hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Ramadan. Dengan memasak serta menikmati hidangan daging bersama keluarga, hingga kini suasana di Pasar Impres masih dipenuhi warga yang berburu daging dan kebutuhan dapur lainnya menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada besok hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Tidak hanya itu, pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Loksemawe juga mengatur arus lalu lintas serta mengatur sejumlah kegiatan arus lalu lintas yang ada di Pasar Impres ini agar tidak menimbulkan kemacetan. Dari Pasar Impres Kota Loksemawe, Albara Maulana melaporkan kembali ke rekan penyiar di studio.
1: Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe. RRI Pro 1.
0: Demikian, pendengar, laporan Albara Maulana mengenai harga daging di hari ini, hari Mak Megang ya, jelang Hari Raya Idul Adha. Baik, terus saja bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minum dulu.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

0: Halo Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

tiba-tiba ragu datang memaksaku.

Pendengar, lagu ini pernah hits dinyanyikan Ian Julio ya, Selamanya Cinta. Dan kemudian selain The Cinnamons juga ada penyanyi-penyanyi lainnya yang mearansemen ulang dengan versi yang berbeda tentunya, dan tidak kalah menariknya, tidak kalah asiknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kali ini saya tawarkan ada lagu yang dirilis di 2026. Ini termasuk lagu baru dari Ivan Seventeen untuk Anda.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya.

Pro 1 RRI Lok Semoyo 89,3 MHz. Pendengar, untuk lagu-lagu hiburan kita akhiri sampai di sini, dan satu jam ke depan jangan lewatkan, Anda dapat mendengarkan kajian Islam. Dan tentunya kajian Islam ini akan hadir dengan topik yang cukup menarik sekali dan juga narasumber yang sudah cukup Anda kenal.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehidupan di dunia adalah sementara, penuh cobaan dan harus dijalani dengan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Saatnya kita ikuti program acara Kajian Islami dengan pembahasan mendalam terkait kehidupan umat di dunia dan akhirat. Tetaplah bersama kami di frekuensi 89,3 MHz Pro 1

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Kita berjumpa untuk kajian islami di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, ada ustadz kita yang sudah tidak asing lagi ya mengisi kajian islami kita. Dan di hari ini kita akan dengarkan satu topik yang cukup menarik sekali, mengenai puncak dari kebaikan amal. Nah, apa puncak dari kebaikan amal? Baik, langsung saja kita sapa ustadz kita, Ustadz Khairun Asri. Selamat siang, assalamualaikum ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Kak Lia.
0: Iya, alhamdulillah bisa hadir untuk siang hari ini ustadz ya. Iya,
1: sehat kali ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kalau masih bisa di depan mic masih sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Baik, ustadz, kita berbicara mengenai puncak dari kebaikan amal.
1: Ya.
0: Ternyata ini sama seperti gunung juga ada puncaknya.
1: Oh iya, gitu ya. Ya. Jadi kan memang hidup ini kan ada target pencapaian. Okay. Jadi setiap target itu dia butuh yang namanya perencanaan dan evaluasi. Baru nanti kita lihat mana yang harus kita perbaiki, mana harus kita tambah, atau mana harus kita kurangi, atau mana harus kita buang. Supaya nanti tidak sia-sia gitu kan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang puncak dari kebaikan amal. Nah, berarti kalau puncak berarti ada pendakiannya gitu kan, ada starting pointnya. Dan semoga di pertemuan kali ini insya Allah kita sampai pada satu titik kesimpulan yang sama kali ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin ka hamidum majid. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program tentang kajian keislamian hari ini mengambil tema puncak dari kebaikan amal. Jadi dalam Islam ini kali ya, dan pendengar seperti Allah, setiap amal itu dia ada pembatalnya, ada perusaknya gitu kan, ada penguatnya, dan semua itu dihadirkan untuk menguji sebetulnya seberapa konsistensinya kita. Hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Bagi pendengar yang hari ini telah melaksanakan puasa Zulhijjah yang ke-9, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Dan bagi yang belum berpuasa, insyaallah diberi kesempatan untuk bertemu dengan puasa Zulhijjah di tahun depan insyaallah bila ada umur panjang ya. Karena memang keutamaan bulan Zulhijjah ini sesungguhnya kalau kita lihat karakteristiknya, kekuatannya itu lebih hebat daripada Ramadan. Itu kalau kita lihat ya, Ramadan itu agungnya itu di malam, maka ada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi Ramadan itu karakteristik puncaknya itu ada pada malam, di 10 akhir Ramadan. Zulhijjah itu di 10 awal, tapi pada hari, siang hari, tidak malam hari. Kita mengenal dengan namanya Ukuf di Arafah. Nah, ada posisi di mana Zulhijjah ini adalah bulan yang Allah turunkan sesungguhnya untuk menutup rangkaian 12 bulan. Jadi kan dalam Islam ini Zulhijjah ini penghujung. Karena nanti di depan itu ketemu dengan Muharram, sudah berganti tahun. Menariknya Zulhijjah ini, pendengar rahmati Allah, ini bagian dari 4 bulan haram. Arti bulan haram di sini, Allah melarang kita untuk melakukan hal-hal yang tercela. Artinya tidak boleh nyakitin orang, enggak boleh PHP-in gitu ya. Enggak boleh ingkar janji. Ini kalau kita bicara yang paling sederhana ya. Kalau puncaknya ya enggak boleh saling membunuh gitu kan, enggak boleh saling menzalimi. Nah, selain Zulhijjah nanti ada yang namanya Zulqa'dah. Ya, sebelum Zulhijjah Zulqa'dah. Di depannya ada Muharram. Satunya Rajab, itu terpisah jauh gitu ya. Jadi kalau kita urutkan, pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Zulqa'dah, dan keempat Zulhijjah. Jadi dua rangkaian nih, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, di Zulhijjah ini ada proses di mana kita menyempurnakan rukun iman, yaitu menunaikan haji ke Baitullah. Untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengambil persiapan wukuf di Arafah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan mereka pulang dengan menyandang status sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita yang belum haji, maka ada satu syariat yang melekat kepada kita itu berkurban, kali ya. Nah, menariknya, kenapa kurban? Kenapa kita harus berkurban? Dan kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita harus berpuasa? 8 dan 9. Kalau VIP-nya 1 sampai 9. Ini VIP, ya. Kalau mau yang kelas ekonominya 8 9. 8 dan 9 Zulhijjah. Yang selemah-lemah iman ya 9 Zulhijjah. Kalaupun tidak berpuasa ya dengan senang hati dan kita harus bertanya bagaimana kualitas iman kita gitu ya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadisnya 1162 dan kita sudah ma'ruf dengan hadis ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah." Ya. Puasa pada hari Arafah ini aku berharap kepada Allah ya. Ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa Arafah ini adalah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Yang pertama 1 tahun sebelumnya dan yang kedua 1 tahun setelahnya. Jadi kan, jadi kalau kita puasa hari ini, pendengar mati Allah, maka fadilah puasanya adalah mulai dari 1 tahun ke belakang, Zulhijjah 2026 atau 1447, ini ke 1446. Terus 1 tahun ke depan nih, Zulhijjah 1447, 1448. Menariknya, Rasul tidak menyebutkan status dosa, hanya dosa. Ayyuka firassanata allati qablahu. Tidak ada keterangan dosa besar atau dosa kecil di sini. Nah, para ulama menafsirkan hadis ini, boleh enggak kalau kita berharap itu dosa-dosa besar juga diampuni? Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, banyak kan kita berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah itu bagaimana persangkaan kita sebagai hambanya. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa termasuk dosa besar, ya Allah. Why not? Apa yang tidak mudah bagi Allah dan apa yang tidak mungkin bagi Allah. Berbeda dengan Ramadan. Ramadan itu dosa yang diampuni adalah Ramadan tahun ini dengan Ramadan kemarin. Jadi tidak ke Ramadan depan tuh. Dan menariknya lagi, disebutkan dosanya yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Nah, sholat juga begitu. Jadi dari waktu sholat ke sholat berikutnya itu pengampunan dosa. Jadi misalkan tadi subuh, nanti zuhur, maka dosa yang terbentuk mulai subuh ke zuhur itu Allah ampuni. Tapi dosa-dosa kecil. Nanti dari zuhur ke asar gitu juga diampuni dosa-dosa kecil. Asar ke maghrib gitu juga dosa-dosa kecil. Apa karakteristik beda dosa besar dosa kecil itu pertanyaannya. Dosa kecil itu tidak butuh taubat dan istighfar, insya Allah Allah ampuni. Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar butuh pertobatan. Nah, dengan taubat nasuha itu yang membedakan. Terus potensi ancaman. Kalau dosa besar, pendengar Allah, itu potensi ancamannya itu di akhirat nanti. Pembalasannya di akhirat. Walaupun nanti di dunia dia juga diberikan sebagai tanda jadi, perskotnya gitu ya. Kalau dosa kecil itu tidak diazab di akhirat. Nah, maka cukup dengan istighfar, maka insya Allah. Ini menurut keterangan para ulama demikian. Terus Jumat ke Jumat. Jumat besok itu mengampuni dosa Jumat hari ini ke Jumat pekan lalu. Jadi semua amal ibadah itu udah ke belakang. Retreat dia, mundur dia. Perhitungannya pernah mundur. Tapi khususan untuk Zulhijjah, dia retreat dan forward, mundur dan maju. Nah, mundurnya juga diampuni, majunya juga diampuni. Menariknya, tidak disebutkan status kelas dosanya. Di sini jelas ayyukaffiras sanata allati. Jadi berharap agar Allah mengampuni dosa yang sebelumnya. Nah, tidak ada karakteristik disebutkan ayyukaffiras sanata allati khair atau saghir, tidak ada. Dosa saja, jadi kalimat artinya dosa. Nah, dosa ini kan banyak ini, ya. Terminologi dosa itu kan ada 2, besar dan kecil. Boleh enggak kita berharap Allah mengampuni juga dosa-dosa besar kita? Ya, boleh-boleh saja. Sah-sah saja dan tidak ada ya, tidak ada yang salah di situ, namanya kita berharap ya. Nah, berharap ya sah-sah saja. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kemampuan kita dalam menggapai harapan itu. Bagaimana action kita, eksekusi lapangan kita untuk menggapai harapan itu. Wong sekelas Nabi saja yang jelas-jelas dosa sudah diampuni, itu bagaimana khusyuknya Nabi dalam melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Nah, kita bukan siapa-siapa dengan Nabi. Kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah bermuamalah, kita tidak pernah apapun lah ya. Jangankan bertemu, untuk level sahabat atau tabiin kita tidak pernah ketemu. Tentu ini menjadi catatan yang krusial, seperti apa kualitas iman kita. Maka kalau kita gagal hari ini tidak berpuasa dengan berbagai sebab, kecuali uzur syar'i lah ya, kecuali kondisi uzur syar'i, sakit misalkan ya, musafir, atau memang dalam kondisi yang tidak bisa kita berpuasa, terhalangi karena syariat gitu ya, bagi beberapa, bagi kaum perempuan yang memang datang haidnya, datang bulannya. Nah, tentu ini kan menjadi sesuatu yang membuat kita mengintrospeksi kalau kita tidak ada di posisi itu, gitu loh. Kita tidak musafir, kita tidak sakit ya, kita bukan perempuan yang sedang terhalang karena uzur syar'inya, tapi kita tidak mengambil jatah itu. Maka pertanyaan berikutnya, seberapa sih iman kita? Kita baru bicara dalam konteks yang sederhana, yaitu tentang diri kita. Kita belum bicara tentang sesuatu yang sifatnya lebih luas, yaitu berkorban. Kita belum menjangkau yang sesuatu tidak terjangkau oleh pemikiran kita. Hanya untuk dalam kondisi diri sendiri saja, kita masih bertempur habis-habisan untuk memenangkan sebuah peperangan yang bagaimana kita sendiri kadang-kadang takluk karenanya. Pendengar yang dirahmati Allah, memang ini perbuatan sunat ya. Hukumnya sunat mu'akkad, sunat yang sangat dikeluarkan, yang posisinya itu mendekati wajib. Karena dia sunat, maka kita terkadang terkecoh dengan definisi sunat. Nah, sunat itu kan hari ini kita mempelajari sunat itu begini. Sunat ini dia kebalikan dari wajib. Kalau wajib itu kebalikannya dari haram ya. Kalau haram itu dikerjakan dia berdosa, ditinggalkan dia berpahala. Kan gitu haram ya. Contoh mabuk, berjudi. Kalau wajib dikerjakan berdosa, dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan dia berdosa. Itu wajib. Kalau sunat, dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan gitu. Ini kan konteks yang keliru dalam memahami definisi sunat. Coba kita dudukkan dulu nih kalimatnya ya. Sunat itu adalah sebuah hukum yang melekat dalam kaidah fikih, yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sekilas ini kan ini yang tertanam ya. Dari dulu kan kalian belajar itu kayak gitu. Termasuk saya. Di awal-awal kita dari kecil itu ya, mungkin kakak operator juga seperti itu, sama gitu ya. Dari kecil diinstal dengan narasi demikian. Ya. Sehingga orang enggak semangat. Kenapa? Ya kalau saya enggak buat, saya enggak dosa gitu loh. Tapi kalau saya bisa pahala. Kan opsional sifatnya. Bukan sesuatu yang mutlak seperti wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Ini saya tinggalkan, saya gak dosa gitu. Tapi kalau saya kerjakan, saya dapat pahala. Sekarang kita rubah konteksnya, pendengar. Kita rubah nih konteksnya. Kita rubah supaya kita nanti bersemangat dengan amalan-amalan sunat tadi, ya. Karena dia menempel atau melengkapi amalan wajib yang bolong-bolong, ya. Kita buka lain pertanyaan nih, Kak Lia.
0: Boleh Ustadz, untuk pendengar ya yang ingin bertanya, karena Lia juga penasaran ini. Amal ternyata ada puncaknya. Kita mau tahu amal yang gimana, yeah, seperti baik. Apa. Baik, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung, boleh di live YouTube kita untuk chat langsung boleh, atau di WhatsApp 0811671589. Baik, silakan Ustadz.
1: Baik, kita sekarang coba menggeser paradigma ya. Menggeser mindset kita. Sunat itu dirubah definisinya. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tekor, rugi. Pahala itu kan kebaikan. Nah, terus orang kalau tidak dapat kebaikan apa konsekuensinya? Otomatis dia akan rugi. Ya kan? Dia akan rugi, dia tidak mendapatkan apapun, dia akan tekor. Walaupun memang di situ tidak ada hukuman, artinya dia akan berdosa. Tapi setidaknya kita merubah cara pandang kita hari ini, pendengar yang dirahmati Allah, untuk bagaimana kita melengkapi ibadah-ibadah wajib itu dengan ibadah-ibadah sunat. Karena orang yang konsisten melaksanakan ibadah sunat, itu dipastikan dia terjaga ibadah wajibnya. Pasti itu, pasti. pasti. Nah, mungkin orang cuma sholat sunat ba'da maghrib, dia enggak sholat maghrib. Yeah, itu yeah. Error itu. Yeah. Error banget ya. Enggak mungkin orang puasa 6 di bulan Syawal kalau enggak Ramadan. Iya kan? Bahkan orang Ramadan saja jarang yang puasa 6. Apalagi ini puasa 6 gitu kan. Tapi Ramadan enggak ada. Ini error. Lu sholat apa? Gua sholat sunat ba'da duhur. Duhur sudah? Enggak. Ah ini. Mesti kali gitu ya, gitu. Maksa betul gitu. Itu supaya kita ketemu tuh zuhnya. Terus puncaknya di mana puncaknya? Dalam Islam, kita mendapati bahwa hari raya yang sesungguhnya dalam Islam, pendengar rahmati Allah, inilah dia, Idul Adha. Bukan satu Syawal. Bukan Idul Fitri. Idul Fitri itu Aidul Saghir, hari raya kecil. Sementara Aidul Adha itu Aidul Kabir, hari raya besar. Di mana letak perbedaan antara Aidul Fitri dengan Aidul Adha? Pendengar yang rahmati Allah, Aidul Fitri kalau kita perhatikan bahwa takbirnya itu mulai hari terakhir puasa maghribnya sampai nanti khatib turun dari mimbar sholat Id. Jadi durasinya tuh enggak sampai 24 jam. Plus minus 14 jam. Maghrib, Isya, Subuh. Tiga waktu sholat. Terus sholat Id. Katakanlah sholat itu jam 7 atau jam 8 pagi. Tuntasnya jam 9. Nah, kalau maghribnya jam 7, terus jam 9 kan 14 jam plus minus. Segitu tuh nyawa takbirnya tuh.
0: Selesai.
1: Selesai. Enggak ada orang Idul Fitri itu takbir pada duhur. Enggak ada. Kalau ada itu berarti kreatif level tak karu-karuan gitu ya. Tapi Idul Adha itu takbir 4 hari. Kita insya Allah bertakbir nanti setelah maghrib. Kita maghrib bertakbir sampai nanti hari tasyrik ketiga pada waktu asar. Di situ selesai takbir kita. 4 hari kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengaku nama Allah. Bandingkan dengan Idul Fitri yang hanya 14 jam. Ini melawan 48 jam ya. Mana 48 jam? 56 jam sekitar 1 kali 4 kali 24 jam, 4 hari. Kalau waktu salatnya sekitar 20 waktu salat. 20 waktu salat kita bertakbir. Sementara Idul Fitri cuma 3 waktu salat, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi Idul Adha 20 waktu salat, 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Dan 4 hari ini kita haram berpuasa. Haram berpuasa. Tapi Idul Fitri cuma 1 hari kita haram berpuasa. 1 Syawalnya, 2 Syawal sudah masuk syariat berpuasa 6. Konstruksi yang dibangun oleh Rasulullah SAW melalui firman Allah dengan hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa agama ini begitu sempurna dalam meletakkan semua persoalan hidup. Akan tetapi kita tergelincir karena memahami agama ini dengan selera. Harusnya THR itu di bulan ini diberikan supaya orang bisa berkurban. Di bulan ini pemerintah pun rasa-rasanya pun salah minum obat ini. Konsep yang terbalik-balik. Harusnya kalau mau meningkatkan cara berpikir orang, meningkatkan ekonomi itu THR itu digelontorkan di Idul Adha, bukan Idul Fitri. Tapi coba lihat sistem yang terbangun kan, seakan-akan Idul Fitri itu begitu agung. Nah, Idul Fitri itu tidak begitu agung. Dia kecil sekali, nilainya kecil sekali. Karena puncak makan-makan dalam Islam itu Idul Adha, bukan Idul Fitri. Tapi bagaimana perilaku konsumtif kita hari ini menjungkir balikkan konsep yang telah ditata dengan begitu sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin karena saya tidak duduk di pemerintahan gitu ya. Mungkin kalau duduk sama aja. Baik, ini juga kali ya. Nah, harusnya begitu tuh. Jadi penggelontoran THR itu terjadi di bulan Zulhijjah. Supaya apa? Mendorong orang untuk bisa berkurban. Apalagi hari ini kita di tengah bencana, diarahkan kurban itu di daerah-daerah rawan bencana atau yang terdampak bencana, itu persoalan lain ya. Intinya bahwa ada sebuah kebaikan dalam agama ini yang ternyata itu terjadi di akhir tahun. Kan ini bulan 12 nih. 1 sampai 12 ini bulan 12 nih. Ini akhir tahunnya bulan Hijriah ya, di sini nih, di bulan Zulhijjah. Nah, karena di akhir tahun dan puncaknya terjadi di sini, dan dari semua puncak itu kita dua. pertama kita dituntut berhaji bagi yang mampu, yang kedua kita yang tidak mampu untuk berkurban. Karakteristik kurban pun, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, kriterianya mampu. Apa sih kriteria mampu berkurban? Nah, kan itu pertanyaannya. Kalau kita buka hadis Rasulullah SAW, itu disampaikan bahwa sekita masih punya stok makan selama 4 hari. Setelah kita berkurban, kita masih punya stok untuk menyiapkan makan selama 4 hari. Artinya, kita masih punya logistik selama 4 hari kali ya. Setelah kita mengeluarkan uang kurban tadi.
0: Baik, kita terima Ustadz di
1: boleh.
0: Telepon ya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana Bu?
2: Dari Bu Ucut, Bu Ucut Mariati dari Bang Panjang.
0: Ya, silakan Bu, ingin bertanya apa?
2: Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita mau berkurban,
1: ya.
2: Tapi kita masih ada utang. Utang kita tuh, tapi mungkin kita takutnya tahun depan kita memang ada punya misalnya emas ataupun misalnya akan kita jual. Tapi kita utang kita ini memang kita bayarnya insya Allah akan kita bayar. Tapi ini hari kurban kan jatuhnya pas Zulhijjah ini. Apakah boleh kita berkurban dulu, nanti kita nantikan setelah kurban gitu.
1: Ah, baik. Ya.
0: Itu saja.
2: Ada itu satu lagi Pak Ustaz. Misalnya kita pada yang wajib. Mana yang lebih penting, kita pada yang wajib sama kita mengerjakan yang sunat dulu.
1: Qada apa ini, Bu?
2: Qada sholat. Apakah ada dalilnya qada sholat? Kita mau mengerjakan sholat sunat. Apakah kita kerjakan yang qada dulu atau yang sunat dulu? Ya, terima kasih Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini baik. Banyak juga diragukan abu-abu oleh wanita ini Ustaz, tiap bulan yang datang gimana ya, sunat dulu apa bayar dulu?
1: Apa gitu. Itu tentang apa
0: kalau
1: itu?
0: Kalau salat misalnya Ustaz.
1: Oh baik.
0: Ya, saya, yang pertama dulu Ustaz.
1: Baik, kita coba bedah pelan-pelan ya.
0: Ya.
1: Itu kan dua pertanyaan itu masuk ke ranah fikih sebetulnya. Dan jujur kalau bahas fikih kita tidak cukup waktu nih. Yang pertama nggak cukup waktu. Kemudian kita harus menurunkan semua dalil dari 4 mazhab yang ada. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, gitu ya. Karena bicara fikih, kita bicara hukum. Bicara hukum tidak boleh ngambil satu pendapat. Itu konsepnya. Jadi hukum itu tidak boleh ngambil satu pendapat. Kalau hukum mengambil satu pendapat, maka nanti hukum yang ditegakkan itu menjadi kaku dan tidak fleksibel. Dan itu bukan cermin Islam. Begitu kaku. Nah, terus kita coba jawab sebatas kaidahnya saja ya. Karena jujur kami tidak ingin masuk ke wilayah fikih yang notabene itu diperselisihkan oleh banyak orang. Khawatir nanti malah nggak ketemu tuh ininya maknanya. Baik.
0: Karena panjang ya.
1: Panjang ya. Terus harus menggunakan pakar ya. Harus pakar fikih. Jadi di situ nanti pakar fikihnya, pakar tafsir hadisnya, pakar sejarahnya, semua pakar harus duduk itu untuk mendapatkan satu kata temu, titik temu. Namun yang perlu kita sikapi hari ini, semua perbedaan yang muncul dalam ranah fikih itu menunjukkan ijtihad. Jadi ijtihad itu, pendengar Allah, ijtihad itu dia dua cuman. Kata kuncinya dua. Tidak ada salah di situ. Artinya tidak ada kekeliruan di situ. Kalau ijtihad yang disampaikan itu benar, maka konsekuensi dapat dua pahala. Tapi kalau ijtihadnya keliru, ya, maka dia dapat satu pahala. Itu kan tidak ada dosa di situ kan? Walaupun dia keliru dalam berijtihad, tapi tidak dihukum sebagai sebuah perbuatan yang berdosa. Justru dia tetap mendapatkan pahala, walaupun dalam segi kuantitas dia kalah dengan yang pendapat yang benar. Nah di titik ini kita tidak usah membenturkan mana dulu, mana dulu nih. A atau B. Karena kaidah fikih itu kali ya, mana yang baik dan mana lebih baik. Itu kaidah fikih pendengar Allah. Jadi bicara fikih, kita akan bicara mana yang afdal, mana yang lebih afdal. Mana yang utama, mana yang lebih utama. Contoh tentang kurban dan hutang. Mana lebih utama? Melunasi hutang atau berkurban? Melunasi hutang. Itu konteksnya. Tapi kalau kita berkurban boleh enggak? Sementara kita masih punya hutang. Boleh. Pendapat yang pertama boleh, silakan. Karena itu dua hal yang berbeda kan? Dua hal yang berbeda. Hutang itu kewajiban kita secara pribadi. Sementara kurban itu tuntutan agama syariat. Menariknya, kita berkurban hari ini pun keliru. Banyak keliru tanda kutip ya. Kalau berkurban itu katakan satu keluarga berkurban, cukup ayahnya saja yang berkurban, sang ayah atau suami, maka seluruh keluarga itu yang dibawa itu naik tanpa harus digilir. Tahun ini anak pertama, tahun besok anak kedua, tahun besok anak itu, tidak usah diabsensi gitu, cukup saja bapaknya, tiap tahun bapaknya, maka si bapak akan mengangkat semua keluarganya. Sekarang berutang siapa, bapak atau ibu? Nah kalau ibu berutang, maka suruhlah ayahnya berkurban. Jangan ibunya berkurban. Itu kalau kita mau cari mana yang lebih baik dan baik. Kalau pertanyaan mana lebih didahulukan, bayar utang. Dahulukan. Tapi saya mau berkurban, dengan hutang saya masih ada. Ya enggak apa-apa. Asal jangan kita berkurban dengan hutang. Itu enggak mampu.
0: Maksa.
1: Itu maksa. Saya gak ada duit nih mau beli sapi atau kurban kambing gitu kan, kibas. Saya utang sama kalian. Kalian utang 3 juta sebentar saya berkurban. Itu gak boleh. Bukan tidak boleh dalam kondisi fikih, tidak boleh terlarang. Bukan terlarang. Tapi itu etik namanya. Itu masuk dalam sisi etika. Kurang beradab dalam kita beragama itu sebentar kita kurang mampu tapi maksa. Ya contoh zakat. Gak mampu keluar zakat ya terima zakat lah. Gitu kan, ada 8 senif tuh. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kesimpulannya, mana lebih utama? Utama bayar hutang, itu diutamakan dulu. Tapi kalau mau berkurban, ya boleh, silakan. Karena dia dua tema yang berbeda. Hutang itu adalah menyangkut kewajiban pribadi, sementara kurban itu tuntunan syariat. Kan beda tuh.
0: Beda,
1: ya. Walaupun konteksnya relatif mirip, tapi kan aplikasi di kenyataannya kan berbeda. Lagi-lagi jangan dibenturkan. Oh kalau gitu harus lunasi hutang dulu. Oh iya silakan. Kalau itu dalilnya ya itu yang harus didahulukan. Berarti saya tidak mampu. Ya kalau dia berpendapat begitu sah-sah saja. Namanya pendapat. Bagaimana kita menyalahkan pendapat orang? Tidak boleh ya. Pendapat itu tidak bisa disalahkan. Pendapat itu tidak bisa disalahkan. Tapi pendapat itu hanya bisa dia dipatahkan. Atau diambil komparasi perbandingan. Atau ditarik garis lurusnya. Yang disebut dengan win-win solution. Jadi tidak bisa kita menyalahkan pendapat A, membenarkan pendapat B. Maka tadi di awal saya sampaikan, belajar fikih, jangan terjebak dalam satu dalil, satu kitab, satu pendapat ulama. Karena kaidah fikih itu di setiap dalil yang mengharamkan, pasti ada dalil yang membolehkan. Itu dia. Itu kaidah fikih. Di semua dalil yang melarang, pasti ada dalil yang membolehkan. Contoh, membunuh itu haram tidak hukumnya?
0: Haram.
1: Tapi ada gak membunuh yang halal? Ada. Kapan membunuh yang halal? Atau perang? Maka berlaku fikih perang di situ. Maka membunuh dalam perang itu halal dan tidak akan dituntut. Tidak akan dikisos, tidak akan dituntut. Kalau kondisinya dalam kondisi perang, nah, itu kan beda. Kan membunuh haram ini. Tapi kok dihalalkan ini? Kondisi. Tapi kalau kita bilang membunuh itu haram, tertutup perang kita diam aja. Jangan bunuhlah, nanti kita haram gitu. Nah, ini tentang fikih yang pertama. Kalau masih punya hutang, kalau mengambil pendapat lebih utama hutang, selesaikan hutangnya. Tapi kalau bolehlah, walaupun punya hutang saya berkurban, ya boleh, karena ini kan dua kajian yang berbeda.
0: Iya.
1: Karena kajian yang berbeda, tentu telaah hukum juga berbeda. Terus berikan tentang qada sholat. Kembali di awal, seperti yang kami sampaikan, bahwa kami tidak punya kompetensi syariah untuk menjelaskan itu ya, karena memang kalaupun apa ya menurut pemahaman masing-masing sajalah, karena ini khilaf, ulama pun khilaf, ulama besar pun itu berbeda pendapat. Nah kalau ulama saja berbeda pendapat ya kita tidak perlu ngotot gitu. Tidak perlu mempertahankan, oh tidak ada qadha, oh ada qadha, tidak usah. Anda meyakini qadha, jalankan. Anda tidak meyakini, tidak apa-apa, Karena ulama sendiri berselisih pendapat. Nah, jadi itu persoalannya khilaf ya pendengar nanti Allah. Kita kembalikan kepada pendapat para ulama dan kita kembali kepada hukum asal. Bagaimana hukum asalnya? Terus ambil mana yang paling relate dan nyaman di hati kita. Karena bagaimanapun juga kita beragama hari ini kan bukan pandai-pandai kita. Kita belajar, kita mengaji, kita duduk dalam majelis ilmu, kita datang mendatangi majelis ilmu, kita berguru dan guru itu dia mempunyai sanad. Nah, tentu tidak abal-abal dan tidak serta-merta kita harus memvonis atau menjudgment yang harus begini, ini wajib begini. Karena masing-masing orang punya preferensi pendapat yang tentu tidak bisa disamakan gitu kan. Bahkan di zaman Nabi sendiri pun perbedaan pendapat itu sudah muncul. Itu zaman Nabi. Saat Nabi masih hidup itu sahabat sudah berbeda pendapat. Apalagi hari ini jarak kita dengan Nabi itu terpaut 14 abad lebih lamanya gitu kan. Jadi itu kali ya. Ya
0: jadi tergantung niatnya juga ya Ustaz ya.
1: Iya, bagaimana cara lihat dan cara pandang. Nah, gitu ya. Enggak usah maksa gitu ya. Maksanya kalau memang meyakini itu ya jalani. Kalau ibu meyakini qada salat ada ya jalani. Kalau ibu tidak meyakini salat qada salat ya tidak usah. Jangan dibenturkan. Oh, ini salah, ini jangan. Karena fikih itu luas itu, ranah fikih itu ranah paling luas. Yang sempit itu hati dan pikiran kita. Itu sempit. Seakan-akan kalau enggak seperti ini semua salah. Enggak boleh. Itu yang jangan. Apalagi kalau sampai membid'ahkan. Oh, ini bid'ah. Ini sesat. Nah, kalau udah sampai di level itu kita jadi hakim namanya. Kenapa kita memvonis amal orang? Gitu kan? Kenapa kita harus mengkapling ibadah orang gitu? Nah, ini fitnah, apa ini bid'ah, ini sesat, ini tertolak. Lo antum siapa pertanyaan? Kita ini siapa? Kenapa kita enggak boleh mengkapling atau menjudgment ibadah orang? Karena ibadah kita sendiri pun abu-abu masih kan? Masih tanda tanya, diterima atau ditolak. Uang untuk ibadah sendiri saja kita masih abu-abu, ngapain kita vonis ibadah orang gitu loh. Yang buat ribut umat hari ini kan itu tuh. Suka ngevonis kan? Bilangin si A begini, bilangin si B begini. Nah, ini kalau enggak

itu kan lima dia. Pertama syahadat, yang terakhir berhaji, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, menariknya empat rukun sebelum yang kelima ini itu mampu kita buat. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa, ada konsekuensinya, ya. Nggak mampu berzakat, terima zakat. Nggak mampu puasa, qadha. Nggak sanggup qadha, bayar fidyah. Sholat, nggak sanggup duduk, nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berbaring, tidur. Nggak sanggup berbaring, tidur. Ya disolatkanlah. Nggak sanggup lagi sholat, ya disolatkanlah. Nggak apa-apa repot-repot kali kan. Terus bersyahadat, ya sudah bersyahadat. Artinya empat ini sebelum yang kelima, ini klasifikasi kita mampu. Tapi yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, mampu dalam konteks ekonomi, mampu dalam kondisi keamanan negara, mampu melaksanakan perjalanan, mampu dalam kesehatannya. Kurban yang hari ini kita tunaikan saat kita tidak berhaji, itu kan konteks juga mampu. Persoalannya bukan pada kemampuan orang berkurban kali ya. Kalau haji pada kemampuan, tapi kurban bukan pada kemampuan. Tapi tahu apa kali ya? Kemauan. Bukan kepada kemampuan. Bicara kemampuan itu bicara teknis namanya. Bicara kemampuan itu bicara dalam bentuk aplikasi teoritis aplikatif. Tapi bicara kemauan itu semangat. Itu bicara motivasi. Itu bicara masalah iman. Iman itu mau, bukan mampu. Karena banyak orang mampu tapi enggak mau. Contoh sholat itu, sholat berjamaah. Berapa banyak anak muda ini sanggup keliling waduk, dia lari sore, lari pagi, sampai 3-4 putaran. Tapi begitu subuh, cikungunya dia. Lumpuh lunglai, cikungunya dia. Kalau bicara mampu, kurang apa dia mampu waduk 3,4 kilo. Dia putar 3 putaran, totalnya berapa jadinya itu? 10,2 kilometer. Setara dari sini dia berlari sampai ke rumah sakit Cum tiap kita rata itu. Sanggup dia. Tapi subuh yang rumahnya hanya 200 meter, enggak sanggup dia. Itu kan bukan bicara kemampuan itu. Itu bicara kemauan. Ibadah ini dibangun bukan dengan kemampuan, tapi kemauan. Karena kita mau, Allah mampukan. Tapi kalau kita mampu dan tidak mau, tapi tidak mau, ya sudah. Allah cacatkan kita memang. Allah lumpuhkan kita. Begitu juga dengan kurban. Nah, itulah puncaknya itu. Bagaimana kita mampu dan mau mengalahkan diri kita sendiri. Orang yang sholat subuh itu orang yang sanggup dan mau mengalahkan dirinya sendiri. Ini konteks subuh berjamaah. Apalagi kalau laki-laki kalau sholatnya subuh di rumah. Ini laki-laki salihah ini. Kenapa tertahan ketawa juga? Laki-laki yang tidak sholat berjamaah ini laki-laki solihah ini. Kenapa laki-laki solihah? Karena yang solihah itu perempuan. Kenapa perempuan solihah? Karena sholat di rumah. Laki-laki disebut solih karena sholatnya di masjid. Nah, laki-laki yang tidak sholat berjamaah lima waktu di masjid ini laki-laki solihah namanya. Terus gimana cerita beradu dua solihah di rumah? Suami yang solihah dan istri yang solihah, maka anak itu menjadi anak yang lengkong. Anak-anak lengkong, lengkong itu lembek walaupun kelihatannya keras, kelihatannya hitam tegak gitu, tapi ditekan dia lembek, lembut gitu, lunak dia. Nah itu lengkong itu karena bapaknya solihah itu, bapaknya sholat di rumah gitu kan, tidak berjamaah. Di konteks itulah puncak amal terjadi kali ya. Jadi puncak amal itu bagaimana kita mampu dan sanggup dan mau mengalahkan diri kita sendiri. Memutus ego kita. Itulah puncak kita dalam beramal. Walaupun nanti ada banyak parameter di situ. Bahwa memang, oh kan amal itu tergantung niat Ustaz. Innamal a'malu binniat Ustaz. Oh iya iya memang. Itu benar, konteks itu benar. Tapi itu tidak utuh gitu tuh. Dia benar, tapi tidak komprehensif. Bukan itu bangunan dalam agama ini. Bangunan dalam agama ini dibangun strukturnya bukan dengan niat, tapi dengan tiga pondasi utama. Yang pertama, niat. Ini nilai cuma 30% niat itu. Yang kedua apa? Makanan. Apa yang kita makan? Halal atau haram? Nah, kita mencuri, kita mabuk. Walaupun niat kita naik haji, apakah Allah terima itu?

0: Enggak kan? Jadi makan pengaruh itu, enggak serta merta niat. Makanan pengaruh. Ini pun nilai cuma 30% komponennya. Baru 40 berapa? 60% kan? Hmm. 40-nya apa? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Ikut Nabi. Kenapa kita harus ikut Nabi? Karena ini sudah jelas. Ini sudah pasti benar, sudah pasti sahih, sudah pasti baik, sudah pasti terang benderang, enggak abu-abu. Jadi kalau mau beramal itu, lihat bagaimana amalnya Nabi. Bukan beramal seperti Nabi, yang enggak sanggup kita langsung Nabi. Nabi itu amalnya sedikit, tapi Masya Allah kualitasnya. Lihat apa yang sudah Nabi buat dan sahabat kerjakan. Dah, kita di situ aja dah. Enggak usah bergeming yang lain, enggak usah kita cawe-cawe. Lihat struktur di situ, berhenti di situ tuh. Titik nyaman tuh di situ. Ini Nabi buat enggak? Oh, Nabi enggak buat, tapi sahabat buat, ikut. Nabi buat, sahabat buat. Ikut aman. Nabi enggak buat tapi sahabat ada buat. Contoh mana? Quran. Masa Nabi Quran tuh mana dibukukan seperti sekarang? Enggak ada Quran Al-Baqarah itu ayat kedua, Al-Fatihah pertama enggak ada. Dan tersusun rapi. Tapi dibuat di masa sahabat, di masa Khalifah Umar, diturunkan Khalifah Utsman. Itu menunjukkan bahwa ikut. Nah, kalaulah sudah seperti itu konteks cara kita melihat dalam beribadah, maka puncak terakhir dan tertinggi kita akan menikmati yang namanya nikmatnya kita beribadah. Jadi, kembali ke tadi, kalau sunat dipahami saya kerjakan berpahala, saya tinggalkan tidak berdosa, ini konteks yang keliru dari sisi bahasa. Orang gak dapat pahala itu orang rugi sebetulnya. Orang tekor ya. Bagaimana bersenang-senang terhadap sesuatu yang tekor? Kalian dipotong gajinya tanpa ada sebab. Senang enggak? Ikhlas enggak? Ridho enggak? Kalau ridho berarti besok saya potong gaji kalian.
1: Nah, Ustadz balik lagi. Tadi di awal Ustadz juga mengatakan amal-amal ini ada pembatal juga, ya. Ada penguat juga. Nah, kita sudah beramal tujuannya sampai ke puncak nih Ustadz. Mm-hmm. Artinya kan ada amal yang besar, ada amal yang kecil yang kita lakukan.
0: Ya, ada yang terbuka, yang tertutup.
1: Tapi ada juga nggak Ustaz, amal kecil tapi besar efeknya?
0: Oh banyak. Banyak. Banyak. Banyak sekali itu. Kecil, tersembunyi, berdampak.
1: Kalau akhlak Ustaz, termasuk amal juga?
0: Ya, apa contohnya akhlak? Memaafkan.
1: Memaafkan, ya.
0: Nggak dendam. Nggak usah upload. Memaafkan tapi nggak melupakan. Ini error ini.
1: Nah, kita takutkan itu Ustaz ya, udah dari tanggal 1 sampai sekarang ini amalnya banyak kita lakukan tapi ujung-ujungnya dibatalin Ustaz.
0: Ya, karena apa? Ujub.
1: Faktor penyebabnya.
0: Pamer. Ya kan banyak tuh pembatal amal banyak tuh kata para ulama, pembatal amal tuh banyak sekali memang ya. Karena Allah menciptakan dunia kan berpasang-pasang, ya. Besi itu hancur dengan karatnya sendiri. Dia tidak hancur dengan air, tidak hancur dengan api, tapi dengan karatnya dia hancur sendiri. Madu itu rusak dengan cuka. Jadi kalau kita punya madu, kalau kita taruh cuka, maka rusaklah madu itu. Kayu itu rayap. Beton itu air. Maka beton kalau sudah kerendam dengan banjir, mau dicat bagaimanapun tetap berbayang. Amal juga seperti itu. Dia punya rayap.
1: Yang sering kita lakukan Ustaz, yang bisa membatalkan apa ini kalau dalam kehidupan sehari-hari?
0: Ujub. Bangga diri. Bangga itu kan gak perlu dipamerkan, tapi cukup terlintas dan meruntuhkan. Contoh ya, ada kurban hari ini tahun ini? Enggak. Alah, kurban aja kan sama kita golongannya, golongan 3. Kenapa gak sanggup? Saya kok bisa? Sederhana kan?
1: Ada niat dibaliknya.
0: Tapi berdampak. Seakan-akan kita berkorban itu sudah Allah terima. Kan bicara amal itu dia cuma satu. Diterima. Bukan sah. Diterima. Ini kan ditutup sama Allah, ini diterima. Kalau sah dibuka. Kalau kategorinya yang sah, itu dibuka, dijelaskan, diajarkan, didetailkan. Dirincikan sama Nabi. Kalau konteksnya sah. Tapi kalau konteks diterima, itu dikunci sama Nabi. Kenapa Nabi kunci? Karena Allah gak buka, Allah gak kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu, selesai kita. Jadi hakim kita, amal kamu gak diterima, amal kamu ditolak, kamu kafir.
1: kelihatan jadi.
0: Iya, jadi hakim kan. Yang dikunci saja banyak jadi hakim hari ini. Membida'ahkan orang, menyesatkan orang. Kalau tidak satu golongan dengan pemikiran, tidak sepaham dengan apa yang dia pelajari, semua tertolak. Lah memang kita hakim gitu. Itu yang dikunci saja. Allah tidak buka, Allah tidak jelaskan kepada Rasul. Buktinya mana? Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tengok tuh, Nabi saja kali ya minta tiga. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, ilmu amal yang Allah terima. Tengok. Sekelas Nabi berdoa tiap pagi supaya amalnya diterima. Itu Nabi. Kita bukan Nabi, jadi hakim. Ngejudgment punya orang. Ngejudge agama, amal ibadah orang. Nabi saja tidak pernah memvonis amal sahabat. Kecuali Allah yang memberitahu, ini sahabat ini ke neraka, ini orang ini ke neraka, ini orang ini ke surga. Ini orang ini tertolak, ini orang diterima. Itu siapa yang, kenapa Nabi bisa ngomong? Karena Allah yang beritahu. Itu kali ya. Jadi ujub itu merasa diri lebih baik.
1: Itu yang menjadi pembatal.
0: Pembatal amal.
1: Penguatnya.
0: Penguatnya. Itu kan pembatalnya baru satu tuh. Ada 11 pembatal amal. Banyak sekali.
1: Banyak.
0: Banyak banget itu. Dari situ kita ambil satu dulu. Pertama ujub. Kedua ria. Pamer. Flexing lah. Flexing amal ya. Buka Quran. Butuh. Alhamdulillah khatam hari ini. Upload status. Nungguin apa? Komentar netizen. Gak dikomentari. Upload lagi. Foto lagi. Tapi syiar Ustaz. Beda konteks lah kalau syiar itu. Syiar itu yang mampu memberi dampak ke orang. Karena contoh haji. Haji itu syiar. Maka gak ada orang pergi haji diam-diam. Ada orang pergi haji diam-diam. Mau kemana pokok pergi haji? Gak ada orang pergi haji diam-diam. Ada orang azan bisik-bisik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada. Tetap aja azan itu dengan kusaran. Itu syiar namanya. Kita kali aku menahan banget.
1: Bergoncang Ustaz.
0: Jadi kita kadang-kadang keliru betul gitu loh. Dalam menerjemahkan konsep yang sederhana dalam kita beramal ini. Kurban ini syiar. Maka disuruh bagi. Disuruh besarkan dia, disuruh bertakbir dia, disuruh di lapangan terbuka. Nggak ada orang kurban sembelih sapinya di dapur, nggak ada. Tetap di lapangan sembelih. Ngapain sapinya ke dapur? Biar nggak nampak, biar nggak ujub. Ah ini salah minum obat ini.
1: Salah minum obat. Salah konteks.
0: Ya. Ah itu ria yang kedua. Ya. Jadi pertama ujub, ketiga. Yang ketiganya sum'ah. Memperdengarkan. Promo. Buat pengumuman, gitulah. Sudah sampai mana Al-Kahfinya?
1: Setor surat hari ini.
0: Gitu. Ngapain lah? Ini ya semoga kita yang mendengarkan program ini terlindung lah ya. Nah, terus apa penguatnya itu pertanyaannya kan? Nah, penguat amal itu pertama yakinkan bahwa semua ini punya Allah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Tidaklah kamu diperintahkan beragama dengan memurnikan semuanya ikhlas. Ikhlas itu murni. Jadi tidak ada penumpang gelap di situ. Ya, betul-betul murni karena Allah. Tanda orang karena Allah itu dua dia kali ya. Jadi kalian kalau mau tahu orang itu mencintai kita karena Allah. Iya, sedap.
1: Apa Ustaz?
0: Ya, Kak Ramia. Gimana sih lihat kok tanda suami mencintai istri karena Allah? Ikhlas karena Allah mencintai, bukan karena ada asuransinya, bukan karena ada kebun sawitnya 500 hektar gitu, bukan karena emasnya sekian ratus 90 mayam, bukan. Tanda suami ikhlas mencintai istri terletak dalam dua keadaan. Satu, tidak banyak komen tentang kekurangan istri. Dua, gak banyak komplain. Itu. Jadi orang yang karena Allah, kesimpulan dalam bahasa sederhana, dia gak ngeluh. Itu aja. Gak ngeluh dia. Tapi kan ngeluh itu sifat manusia, Ustaz. Iya, boleh gak ngeluh? Boleh. Tapi jangan jadi kebiasaan, jangan jadi habit. Maksudnya gak mau ngeluh, Ustaz. Error jadi manusia. Error nih. Itu malaikat ini. minta ilmu dia. Misal kita harus berilmu sama orang ini. Eh, cuman cerita kita enggak ngeluh-ngeluh lah. Tapi jangan jadi kebiasaan gitu loh. Nah, jadi itu penguat yang pertama. Apa yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan sampai ke sepuluh? Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya.
1: Insya Allah kalian. Banyak masih penguatnya Ustaz ya.
0: Banyak, itu kan niat ya. Bab niat ini kalau kita detailkan, oh ya Allah, satu bab itu bisa empat pertemuan. Hanya bicara niat. Yeah.
1: Baik, nah, kita kembali lagi Ustaz, rangkuman dari semuanya. Baik, puncak dari kebaikan amal.
0: Puncak dari kebaikan amal itu adalah bagaimana kita memastikan semua amal itu karena Allah. Itu puncaknya. Semua karena Allah, semua untuk Allah, bukan karena siapapun dan bukan untuk siapapun. Nah, kalau sudah di titik ini, maka kita insya Allah dalam posisi orang yang betul-betul memahami bahwa inilah on the track kita dalam beramal dan beribadah, beragama. Demikian kalian, wallahualam bisawab. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sudah kita dengarkan kajian islami kita untuk kesempatan siang hari ini, puncak dari kebaikan amal bersama Ustadz Khairun Nasri, dan banyak ilmu yang kita dapatkan untuk hari ini. Terus saja bersama Pro 1 RRI Loksmawe.
2: Anda baru saja mengikuti program acara Kajian Islami, membahas seputar ajaran agama Islam yang berkesinambungan antara urusan dunia dan akhirat.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gagah bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solfo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya, dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih, Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026. Whoa!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Sumawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Madum yang nah di desa dan di kota, lagu-lagu bacoronyo spesial ya, karena nyoro megang. Jadi khusus ulun tuan akan hadirkan lagu-lagu koleksi Prusa RRI Lok Sembawe untuk menemani mungkin yang tengah magun ya, yang tengah melaksanakan aktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Okey, saudara Lun Kapoh 12 lebih sekurang minit waktu Indonesia Barat mantan dengar lagu-lagu daerah Aceh Bungong Jaro di Pulau 1 RRI Lok Semawe. Libat kesempatan uronyo uro

dalam tasambut Uroraya Idul Adha 1447 Hijriah. Ulun Tuan Denny Mr. D di studio, yang Gino bertugas di Perusahaan Radio Lux Mawai. Dan rekan

0: bahkan terasa gerah, ayahnya cerah tanpa awan sang Bruno cuaca. Dan Bruno Lun pantau si di kawasan Pasar Impres sekitar ji cukup ramai orang ni bau Bruno belanja membago kebutuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Singa Uro Rabu tanggal 27 Mei 2026 insyaallah kata sambut Uro Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Karena berdasarkan ketetapan pemerintah Uro Raya Idul Adha diperingati Rabu 27 Mei. Uronyo nak uro perayaan megang bagi masyarakat Aceh Situn lega setahun tiga kali bagi umat Islam di Aceh dalam merayakan hari megang menyambut hari-hari besar termasuk Uro Raya Idul Adha Uronyo di kawasan Pasar Impres pi seputaran Kanto Kamo cukup ramai orang padat di kawasan Pasar Impres karena jai orang yang kena minta keperluan menyambut Uro Raya Idul Adha buka sit yang gejak membelau si megang yang na di mekat di lapak-lapak penjual daging, lapak-lapak uru mekat si di kawasan Pasar Impres. Menansi dengan masyarakat yang lain mungkin sekaligus gejak belanja u Pasar Impres ya. Selain gebelau si, gebelau bumbu, genak membelau keperluan-keperluan lain kuih uru raya. Jadi membago kepentingan sehingga gepegat kawasan pusat perbelanjaan di Bauronyo padat lebih padat dari uro biasa. Lagi biasa sedara lun lagu-lagu daerah Aceh untuk kamu pesaji sampun untuk poh leblah atau poh sacot uro dan lagi biasa sit untuk urung drone yang galak ke lagu-lagu Aceh fans lagu-lagu daerah Aceh kamu persilahkan yang kena telefon kena kirim pesan lewat WhatsApp Messenger atau telefon seluler di lemboi 0816765810. Ulun tuan Denny Mr. D di studio. Yang kepun nilai ulun sambut na Cik Herman di Aceh Selatan ni bak uronyo di ujung telefon kamu. Assalamualaikum Cik Herman.
2: Waalaikumsalam Bang Denny.
0: Ya. Minal Aidin lah kemaah beraya tat
2: menyewa mana salah. Minal Aidin wal Faizin, selamat Uro Raya Haji.
0: Selamat dah sambut Uro Raya Haji.
2: Insyaallah selamat dah sambut Uro Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha kan.
0: Mungkin nak sedar-sedar tanya yang ikut kurban kalinya kan. Mudah-mudahan berempat pahala betul itu dah. Mena kiban Cik Herman.
2: Jadi kita doa mentong bagi-bagi saudara-saudara yang ada di seluruh Aceh maupun di seluruh Indonesia yang kena nikmat untuk berkorban kemenan. Semoga korban kenyan diterima amal ibadah kenyan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Kan? Amin.
2: Jadi tentu sama-sama berharap demikian terutama orang yang pekun orang yang merasa nak kurban kemenang karenanya salah satu diwajibkan bagi umat muslim bagi yang nak kemudahan kemenang yang merasa terpanggil untuk berkorban yang belum terpanggil mudah-mudahan secepatnya Allah dipanggil kita nyu untuk berkorban kemenang maksudnya adalah kendaraan yang nyuruh akhiri kemenang
0: bagaimana keadaan di tempat domisili Cik Herman uronyo? Rame urun?
2: Kalau uronyo bang, cik rame bang, lagi biasa cik karena lagi pukun, lagi acara RRI uno kan pukun. Tradisi Aceh dan sudah menjadi budaya dari zaman ke zaman kan ada nyoba urur raya maupun urur raya puasa, urur raya haji, kan megang puasa. Jadi dalam fitur Lego lagi ini pegahnya merupakan kita pegah hari-hari besar.
0: Hari besar kita
2: jemu ya. Di Aceh nyo, mana hari urur lain lagi kan?
0: Ya termasuk di Aceh Selatan. Tapi, ya.
2: Termasuk di Aceh Selatan, ya, keramaian ya. Sepertinya, seperti laginya memang sangat nampak, memang ciri khasnya yang anak kita tinggal.
0: Ya, betul. Cik Herman di daerah kota Terah, Aceh Selatan?
2: Lun di Mekik, bang.
0: Oh, di Mekik. Berarti kawasan kedai kota Mekik, ya?
2: Ya, betul.
0: Inan ramai cik punya kamegang, ya? Saban lagi Aceh-Aceh lain, cik kan, benar? Cik Herman?
2: Sama, Saban. Sama di Aceh-Aceh lain. Bang, masih lagak Ubanda, kenan malah nak lagak ulu. Mawi, kau ulang tak apa huru-huru lagi nyok kadang-kadang. Nah, aja akan jadi lengkalan tradisinya sama. Memang satu kebanggaan dan Aceh bang, yang kenyang bapak saya hari tadi ki kompakan kemeriahan suasana yang lagi awal mantong aja no terasa mudah-mudahan bang. Lain generasi juga lagi nyok anda harap.
0: Good, Cik Herman yang kena beri kabaran dari Aceh Selatan. Tentang kondisi uro megang uronyo menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Lebih dan kurang keadaan Saban di seluruh Nanggro Aceh, benar kan? Di seluruh Aceh.
2: Ya,
0: jadi nacit gerayakan uro megang truh kedih u Aceh Selatan. Okey. Cik Herman dengar lagu apa yo ni bacaronyo?
2: Ilun kena dengar lagunya bang.
0: Lagu Aceh apa?
2: Lagu produser Lunduan, Bang Yusbi.
0: Yusbi Yusuf?
2: Bang Yusbi Yusuf. Karena aku bilang kamu pita krip anak merumpok kan. Mudah-mudahan kau nyan nak dengar dan mudah-mudahan kau nyan dalam keadaan sehat tadi kan.
0: Amin.
2: Jadi Bang Yusbi nyan bang nyan adalah salah satu produser Lunduan.
0: Oh, kan? Produser Lune. Nya.
2: Produser Lune.
0: Iya, Bang Yusbi Yusuf. Gopnya Aceh tu.
2: Gopnya kalau gopnya di Kerumane bang.
0: Kerumane ya, Aceh Utara.
2: Kerumane, Aceh Utara. Tapi gino gopnya di Lamprit di Banda Aceh di Todak Ujung.
0: Oh, gopnya di Lamprit di Banda Aceh.
2: Malah gopnya gino di Rumah Sakit Zainal Abidin penceramah orang-orang sakit.
0: Oh menan, motivator ya, motivator pasien ah.
2: Ya, bijak kemanyo, bijak kemaji, kubi arahan, jadi cerahan.
0: Oh menan.
2: Jadi kaji ini yang mana mino hanali berkecimpung dalam kegiatan musik, menan.
0: Okay. Jadi nyo yang entah judul ji loncok ke drone ni lagu USB Yusuf.
2: Anak lun sayang mendam.
0: Anak lun ah.
2: Anak lun.
0: Okay.
2: Kemudian salam-salam lenduan bang ke Bang Dindona Production kalau memang mana dengar kan. Kemudian Bang Kunkari, kan, Pak Menteri yang di Aceh Utara Cik, punya nyingki kan. Bang Kunkari, kemudian Bang Murad Sartiwa, Kak Mulyana Ahmad, Bang Yus, Kak Buat Nazeri, buat Bang Jeldiman, kemudian Kak Wayuni, Kak Rizka. Buat Bang Daud di Grugo, Bang Peken Bang Nurdin, kemudian Peken Tantu Mona. Apa Tantu Mona kan kena mong kalau?
0: Kalau
2: mudah-mudahan ada dengar Tantu Mona apa sekarang? Sekarang ke sibuk bak dapu, pokok-pokok lagi mana?
0: Tantu Mona sih kedengar tapi kok nyan, walaupun hanjir kita mong tapi kedengar tapi kok nyan.
2: Amin Tantu Mona, semoga Roni sehat tapi dan tanpa kurang suatu apapun. Kemudian Omah di Langsa, kalau nak dengar buat Omah di Langsa. Kemudian Ricit, buat Riri, Bang Riri kan. Kemudian yang dari A sampai Z mendang.
0: Ya, Cik Herman.
2: Kadang-kadang nangon-ngon yang kena tamong kan. Itu punya trik kahaban tu laguhan dengan ruta orang dah indihan dengan damang.
0: Okey, Chairman, terima kasih.
2: Okey, terima kasih bang Mr. Okay. Selamat lehu mentong dan salam sehat bang, selamat Aurora tu tu minalajin wal faizin
0: dua daerah
2: RRI Mandung dan seluruh pendengar RRI lu semuanya yang di pantangkan bang.
0: Ya, Chairman, kat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kamu Cik Herman di ujung selatan Aceh, bagian selatan gede ya. Yang kali ke Tamang Uniba Uronyo ke kirim pesan Uroraya, selamat Uroraya Idul Adha ke mandum-mandum saudara-saudara pendengar Pro 1 RRI Loksmawe da bukuh yang ka netameng atau yang golom atau yang tengah nedengar perusahaan ni baca Uronyo. Kamu apa info tiga tu? Azan luhur untuk wilayah Loksemawe dengan sekitar ji po 12 lebih 52 minit wate Indonesia baratnya ke rap wate istirahat solat dan makan isoma dan mungkin urung roneh yang na ne merayakan uro megang uronyo selamat ne menikmati kanduri makan siang dengan daging sapi menanya si lumo nyo selamat menikmati bersama keluarga uro megang ada pih si kilosi yang penting nikmat terasa kebersamaan bersama keluarga mungkin si urung drone yang ka siap-siap untuk ne OTW pulang ke kampung jak sawe poma menansit belehen-lehen betegah-tegah bak jalan semoga selamat sampai tujuan.

0: Yusbi Yusuf Anik Lun Sayang, lagu yang gelakkan oleh Cik Herman di Aceh Selatan, yang saban-saban musisi dengan kanda Yusbi Yusuf yang gepegah oleh Cik Herman. Yusbi Yusufnya adalah produser lagu Gobnyan, dan Yusbi Yusuf uring Kurungmane Aceh Utara yang jino berdomisili di Lamprit Banda Aceh. Bahkan gepe info oleh Cik Herman di Aceh Selatan, kanda Yusbi Yusuf jino hana gemu nyanyi le, hana gemu lagu le, karena karena job lain di RSUZA, RSU Zainal Abidin Banda Aceh, sebagai motivasi pasien. Jadi tamang dari kama ke kama, pasien-pasien yang dirawat gebi motivasi le kanda Yusbi Yusuf. Jadi benar profesi Yusbi Yusuf jino siat menurut info dari Cik Herman di Aceh Selatan. Okay, linyan na Oma di ujung telepon long sabur dile. Oma di Langsa, Oma.
1: Ya.
0: Apa kabar Oma? Ada megang hari ini?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Sudah megang. Baiklah, selamat menikmati ya menu hidangannya.
1: Sama puasa ini.
0: Hah? Puasa? Puasa Arafah ya?
1: Puasa Arafah.
0: Puasa Arafah. Itu berarti enggak megang ya, dong? Enggak megang, dong? Puasa Arafah. Baiklah, Oma. Mau dengar lagu apa nih, lagu Aceh, Oma?
1: Enggak on papun ada. Nah.
0: Apa?
1: Dua on papun.
0: Dua on papun. Siapa penyanyinya ini? Dua on papun.
1: Penyanyian zaman tahun penyanyian. Anak Sabohna. Karena hati air.
0: Oh, dua on papun. Nah, lagu dari Saiful Al-Ghandi ya.
1: Yang nyantung lah.
0: Dua on papun. Jit, Oma. Ada lagi, Oma?
1: Salam, Santi Mona. Lagi sibuk deh ini.
0: Lagi sibuk, ya, betul.
1: Nah, apa deh ini ya?
0: Ya, betul.
1: Untuk Mama Nia, Bunda Nia, untuk Yuni, untuk apa lagi, untuk Cik Herman sama barusan, Cik Herman. Dengan Bu Ista.
0: Iya.
1: Kayak mantong lah.
0: Okay,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di Langsa. Yang kaki petruk salam ke memandu rakan-rakan Pro 1 RL Oksmawe. Dan lupi info siga tu Anzal Luhu. Nyok kapan pedang ilesi lagu-lagu daerah Aceh. Untuk poh 12 lebih 22 minit wate Indonesia Barat. Azan Luhu untuk wilayah Luksmawi dan sekitarnya. Cuma lu sambut ilai sirote. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan sawanya.
1: Kok hana nulis so?
0: Kak Wahyuni?
1: Ya, walau-walau orang tarik ya.
0: Lai dah su kau orang ya.
1: Kibang su ji. Kiban.
0: Oh, agak melain ni jurunya. Karena mungkin
1: Kiban, Kiban melain.
0: Karena mungkin bandu wala-wala tarik, jadi agak melain mecut ya.
1: Ni yang wala tarik betai na urung ni betul. Eh lah, bak dah. Kasuung.
0: Okay. Good, kawan Yuni. Jadi, back trip-trip ni kena karab.
1: Back trip-trip ni pek salim mele. Balas salim. Kul Oma. On Budi. Cik Herman. Dan ke Mandung-Mandung dan ke Bang Deni. Lagu Sabah untuk Nepota ni yang melagal Bang Deni Sabah.
0: Oh, jid. Okey. Kawan Yudi.
1: Sabah ni karab azan ni kan?
0: Ya, karab azan luhu.
1: Tak, kadang ni. Kita belum dengar api. Takulah, nemantang. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahyuni yang cid geputruk salam. Kak Wahyuni di Gerogok Birun. Geputruk salam ke rakan-rakan Pro 1 RRI Loksemawe. Termasuk ke Om Budi yang ada di Aceh Tamiang. Ya. Om Budi Taylor. Ya, penjahit. Mungkin orangnya tengah repot Om Budi. Ya. Tengah ke lead target pesanan GOP. Untuk Uroraya. Jadi Jelang ilainyo warte azan lengho poh 12 lebih 52 minit warte Indonesia Barat.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Okay, saudara, kamu berakhir lagu-lagu daerah Aceh nih, Pak Cororonyo, di kesempatan Uro Lasa tanggal 26 Mei 2026 bertepatan dengan perayaan Uro Megang menyambut Uro Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Lain wate menyenda umu panjang Tuhan kubah tamrumpok kelai. Lehnyo kamu pesampo berita bahasa Aceh atau haba uronyo. Lagu terakhir dari Rial Doni, Patah Saboh.

Dari kawasan Petua Ibrahim Lumbui 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia Gepesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di antara ji menjelang uroraya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban meningkat. Baro si jumlah barang komoditi di pasar tradisional di EUM. Haba selengkap ji Gepesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamar Pesampuh Habayang Kepun, saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat, Nakeh Adi Farm milik Junaidi yang na di Gampung Ketapang, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. Menurut Junaidi, jino jumlah hewan kurban yang kalagut lebih dari 100 ekor. Mulai dari kambing, domba dan sapi atau lemo dengan harga yang bervariasi mulai dari 2 juta rupiah lebih. Junaidi kepegah mandum ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang gepena tiap-tiap uro, sementara pemeriksaan kesehatan gepena secara berkala. Sementara menjelang uro Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian pihak Gopnyen tetap berusaha melayani pembeli sampo an uro raya dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Syedara Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia gehimbau masyarakat untuk bek ragu berobat demi mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik ke mandum lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun kendala administrasi. Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Dr. Abdul Mukti gepegah, pihak manajemen ka geinfo ke masyarakat melalui membagau kanal media sosial resmi rumah sakit lage Instagram, TikTok dan Facebook supaya baik ragu-ragu untuk berobat. Adapun desilji tetap dilayani, selain nibaknya pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus ke pasien yang berada dalam kondisi darurat atau emergensi. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama yang harus didahulukan, segala menyelesaikan urusan administratif. Lebih nibaknya kepegah, manajemen RSUD Cut Mutia juga menaruh harapan besar bak pihak pengambil kebijakan supaya alur birokrasi dalam pengurusan data kepesertaan kesehatan masyarakat JIT dipangkas. Sistem yang lebih efisien dinilai akan cukup membantu mempercepat kejelasan status desil ke pasien yang tengah dirawat. Selain nibaknya, pihak RSUD Cut Mutia berharap uke najih regulasi terbaru yang memberikan kemudahan akses.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperindak KOP UKM Kota Lhokseumawe yang diwakili Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Rahmat Syah Gepegah, berdasarkan hasil pemantauan yang dipenah oleh pihak GOPNYAN di pasar tradisional, Senin bengah 25 Mei 2026, sejumlah barang komoditi mengalami peningkatan harga atau DAUMJI. Menurut GOPNYAN, bahpih secara umum yum komoditi dinilai manteng stabil, tetapi sejumlah barang komoditi mengalami perubahan harga, khusus jih mengalami DAUM. Adapun barang komoditi yang DAUM jih nak si lemo di 6%, yum di pasai jino mencapai 180 ribu rupiah lam sekilo, si manok potong di si kurung persen, yum jih 55 ribu rupiah lam sekilo, si manok gampung di 14%, yum jih di pasai jino 80 ribu rupiah lam sekilo. Campli ubud di 14%, yum jih menjadi 40 ribu rupiah lam sekilo. Campli mirah di 57%, yum jih di pasar menjadi 48 ribu rupiah lam sekilo. Serta bawang mirah di 58%, yum jih di pasar jino 55 ribu rupiah lam sekilo. Haba yang sedelu saudara, warga Gampung Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara Aceh Utara, gesambut penuh syukur progres pembangunan Balai Yayasan Miftahul Jannah yang terus berjalan dengan baik. Kehadiran personil Kodim 0103 Aceh Utara melalui Koramil 03 Dewantara di lokasi pembangunan Minggu 24 Mei menjadi bentuk kepedulian TNI dalam membantu penyediaan fasilitas yang nantinya digunakan para santri dan masyarakat sekitar. Ketua Yayasan Miftahul Jannah Ge sampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Le dan Ramil 03 Dewantara Kapten CZI Jamidin dengan personil. Menurut GOPNYAN, bantuan tenaga dan pendampingan dari TNI memberikan semangat baru bagi yayasan untuk menyelesaikan pembangunan balainya. Di lokasi pembangunan, personil Koramil 03 Dewantara bersama tukang ahli dari Kodim 0103 Aceh Utara tampak fokus melaksanakan pemasangan plafon serta penataan material bangunan. Kehadiran aparat kewilayahan juga bertujuan memastikan proses pembangunan berjalan aman, tertib dan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Kapten CZI Jamidin Gepegah, pembangunan balainyo geharap jid memberikan manfaat yang raya ke para santri, baik untuk kegiatan belajar mengaji maupun aktivitas keagamaan lainji. Pihak GOPNYAN geharap bangunannyo untuk jid dimanfaatkan dengan gut dan menjadi sarana yang bermanfaat untuk yayasan serta masyarakat. Saudara Ono Dile Haba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lhokseumawe.

Kami harap Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe, dan saya yang bertugas di studio Denny Mr. D, saat ini ditemani oleh operator Rahmi Daulay. Dan selama setengah jam ke depan, saat ini mulai dari pukul 13 ke pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan menghadirkan, menemani suasana istirahat dan salat makan, ya, bersama Anda semuanya di siang hari ini, dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia selama setengah jam ke depan atau sampai dengan ke pukul 13.30. Nanti saya Denny Mr. D akan kembali bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di pukul 13.30.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Raksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Luksmawi. Pendengar kami dimanapun Anda sejak berada, baik pendengar kami yang ada di kota Luksmawi, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren dan Aceh Timur, coverage area yang mendengarkan lewat siaran terestrial kami, audio frekuensi 89,3 MHz, dan juga pendengar kami yang ada di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang mendengarkan di frekuensi 95,3 MHz. Pun demikian dengan pendengar kami yang mendengarkan lewat siaran streaming online aplikasi RRI Digital. Selamat siang semuanya. Selamat siang menjelang sore, dan Pro Dangdut masih terus kami hadirkan sampai dengan ke pukul 15 atau jam 3 sore nanti. Di suasana Anda semuanya merayakan hari megang menyambut Idul Adha 1447 Hijriah.

Sementara itu, pendengar, harga daging megang di kota Lhokseumawe menjelang Hari Raya Idul Adha diperkirakan ini sudah mencapai Rp170 sampai dengan Rp180.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pada tradisi megang serta harga lembu dari peternak yang masih tinggi. Salah seorang peternak di Lhokseumawe, Mustafa, mengatakan harga daging Rp170.000 per kilogram saat ini dinilai masih sesuai dengan harga lembu yang dijual peternak kepada pedagang. Bahkan menurutnya harga daging masih berpotensi naik apabila stok daging pada hari megang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1098 ekor sapi kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo akan disalurkan untuk seluruh pemerintah daerah. Wamen Sesnek Juri Ardiantoro menyebut lembaga pendidikan, sosial dan keagamaan hingga tokoh masyarakat dan agama akan mendapatkan 500 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto.

1098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ini akan disebar untuk pemerintah daerah. Dituturkan Wamensesnek bahwa total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 598 ekor sapi. Dijelaskan juga dari total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Hal ini dijelaskannya karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda. Untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, Presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan, meliputi pondok pesantren hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi, untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, dan tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi. Jadi, semuanya 1098 ekor sapi. Nah, Anda para pendengar kami yang juga mungkin sudah mendapatkan kupon ya pengambilan daging kurban di masing-masing kampung atau masing-masing desa. Ya, semoga mendapatkan sesuai ya dengan kupon yang sudah Anda terima masing-masing seperti itu.

Sementara untuk penyembelihan hewan kurban biasanya dilakukan, ada yang melakukan di hari pertama Hari Raya Idul Adha, ada yang juga hari kedua Idul Adha, tergantung bagaimana kebijakan di kampung masing-masing.

Dan biasanya setiap kampung itu untuk membagi-bagikan daging kurban sebelumnya sudah dibuatkan kupon ya, dan dibagikan kepada calon penerima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, di Perdangdut saat ini saya juga terima WA Anda yang ingin WA mendengarkan lagu-lagu dangdut kegemaran Anda sambil beraktivitas bersama Pro 1, boleh silakan di 0811671583. Ini seperti WA yang saya terima dari Bunda Mia di Utenkara. Assalamualaikum Rendy, waalaikumsalam. Request 1 dari Revo Ramon, judulnya Siapa Yang Punya. Ya, judulnya Siapa Yang Punya ya. Salam buat Bang Denny yang lagi bertugas. Singkat aja Bang Denny, soalnya lagi sibuk. Ya, lagi sibuk ya hari ini karena besok hari raya, jadi repot-repot ini. Apalagi ibu-ibu IRT pada repot-repot menyiapkan segala keperluan menurut tradisi keluarga masing-masing. Misalnya ada yang menyiapkan lontong untuk hari raya besok, ada yang menyiapkan kue timpan misalnya, ada yang menyiapkan apa lagi. Pokoknya yang sesuai tradisi keluarga masing-masing, kebiasaan seperti itu. Dan okay, masih di lagu-lagu dangdut. Sekarang ini saya juga coba sambut yang telpon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Kak Wahyuni.
2: Ya, siapa lagi?
1: Oh ya, Kak Wahyuni. Always, selalu ya. Ya. Okay. Apa ini Kak Wahyuni? Mau langsung minta lagu?
2: Iya, boleh. Kirim-kirim salam.
1: Silakan.
2: Salam pertama untuk Bang Denny. Selamat Idul Adha.
1: Yang jelas, apa? Selamat apa tadi?
2: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, Eid Adha. Oke. Lalu apa lagi? Lagunya mau lagu apa nih?
2: Lagu Haji Roma Irama. Sedekah? Iya.
1: Oh iya. Kak Wahyuni ada sedekah.
2: Kak Roma-Roma banyak-banyak sedekah.
1: Kak Wahyuni ada sedekah hari ini?
2: Ada, tadi sedekah waktu belanja kan sedekah juga.
1: Oh, sedekah ke siapa?
2: Ya, sedekah siapa yang ada itu ya. Ada orang-orang yang apa, tunanitra, gitu.
1: Oh iya. Kepada orang yang meminta-minta lah ya.
2: Iya.
1: Baik. Oke, itu saja Kak Wahyuni. Oke ya.
2: Iya, salam okay. Untuk Oma yang bangsa, Om Budi, Kakek Herman, siapa itu? Tante Mona. Yang semua buat semua aja.
1: Iya.
2: Yang di Tempuk Tengah, kalau masih kenal, ada juga di sana.
1: Yanti Tempuk Tengah.
2: Yanti ini yang namanya nih, masih kenal Bang, apa namanya, Bang Lia, Bang Bin, masih kenal, gak tau lah. Yang dulu dia di Prabok, di Gerugok di sini. Gak masih ada, gak tahu.
1: Baiklah Kak Wahyuni. Oke, itu saja ya.
2: Salam semuanya di sana.
1: Ya, sudah. Tadi kan sudah disampaikan salamnya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Itu aja Bang Denny.
1: Oke, Kak Wahyuni.
2: Selamat sore.
1: Sore juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Wahyuni di Gerugo yang selalu hadir di Pro 1 RRI Luxemawe. Terima kasih Kak Wahyuni. Dan berikutnya, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Adi di Gerugo.
1: Siapa?
3: Adi di Gerugo.
1: Adi di Gerugo juga. Waduh, warga Gerugo ini. Gerugo Biren, bagaimana Bang Adi?
3: Panasnya panas.
1: Panas, sama di Luxemawe juga panas. Tadi pagi bagaimana, ramai di Gerugo?
3: Ya, ramai hari pekan.
1: Oh, hari pekan ya. Oke, pantas. Oh. Pasti ramai ya.
3: Ya.
1: Ada beli daging hari ini?
3: Hah?
1: Ada beli daging, megang.
3: Oh, ada.
1: Ada ya?
3: Oh, ya, Bang Adi. Daging ayam.
1: Oke, daging ayam ya. Enggak suka daging sapi?
3: Nah, sapi besok pembagiannya.
1: Oh, iya ya. Nunggu kupon aja ya. Enggak beli daging megang ya.
3: Iya, cuma beli ayam aja,
1: terus besok udah dapat kupon daging kurban ya?
3: Iya, daging kurban.
1: Waduh, iyalah. Semoga nanti bisa dinikmati. Besok ya ininya, pembagiannya.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Bang Adi di Grogol mau dengar lagu apa?
3: Nah, lagu Sima Mas Arifin, Ujungnya Ani.
1: Ujungnya Ani?
3: Ani.
1: Itu bukannya Roma Irama?
3: Ya, bisa aku sukanya Imam Sarifin.
1: Imam Sarifin, apa sih judulnya tuh?
3: Ani.
1: Ani.
3: Iya.
1: Oke, baik. Nanti saya putar, ya.
3: Ya, kirim salam untuk lagunya. Oh. Bang, Pak Ahmad. Nah, Bang Wan yang di Darussalam Ganggura. Mbak Nurdin di Jalan Kandang. Pak Herman lah di Aceh Selatan. Pak Nidar, Cedar di Bungka. Bang Adi lah, amat bertugas saja ya.
1: Iya, makasih ya. Bang Adi di Grogol. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi di Grogol Biren ya. Oke, sudah dapat kupon kurban, katanya tinggal menunggu saja pembagiannya nih. Berikutnya Rere di Loksemawe. Hai Rere, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya. baca sendiri, jawab sendiri nih. Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam sehat selalu untuk Mas Mr. D, operator dan seluruh kru RRI serta seluruh pendengar RRI Pro 1 Loksemawe. Ya, operator hari ini ada Rahmi Daulay. Request lagu Saat Bersamamu dari Murni Chania. Untuk semua pendengar, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Terima kasih RRI Pro 1 Loksemawe, jaya terus. Terima kasih Rere di Loksemawe ucapannya. Ya, barusan ada saya sambut juga Oma di Langsa, tapi sudah terputus ya Oma. Tidak apa-apa Oma. Ini juga pendengar setia RRI di Langsa. Terus berikutnya ini ada siapa? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini?
4: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan Bapak siapa?
4: Om Budi di Opa.
1: Oh, Pak, Om Budi di Opa Cetamiang. Tadi udah disinggung tadi pada saat ini ya lagu Aceh tadi, sama siapa sih? Sama Oma ya kalau tidak salah yang kirim salam. Oh, ya. dari ini juga dari Cik Herman di Aceh Selatan. Titip salam untuk Om Budi ya di Aceh Tamiang. Apa kabar Om Budi? Apa kabarnya hari ini?
4: Kabarnya baik.
1: Baik. Oke, okay. Ada megang?
4: Kabarnya baik. Megang di sini megang.
1: Megang ya. Beli daging atau enggak tadi hari ini?
4: Beli, ada yang 15, habis itu kekurangan daging, motong lagi orang dan naik lagi kan.
1: Oh, sempat 150 per kilo, murah juga itu.
4: Murah kan?
1: Murah. Murah. Oke. Okay.
4: Di sana berapa?
1: 170.
4: 70 ya. Oh, ada yang 18 juga.
1: Ada. Oh iya, di sini juga ada yang 18. Jadi hampir sama lah kalau harga daging tuh ya.
4: Hampir sama iya.
1: Daging, iya, daging sapi beda, rata, ya kan? Beda-beda tipis ya. Om Budi ada terima kupon kurban atau justru berkurban nih tahun ini?
4: Tahun ini belum bang,
1: belum,
4: memang ya? Udah pernah kan,
1: udah
4: belum
1: pernah.
4: Nanti ikut lagi ya kan.
1: Kapan tuh pernah berkurban?
4: Udah 2 tahun yang lalu.
1: Oh, 2 tahun yang lalu, ya ya. Jadi tahun ini tidak ya?
4: Nah, tidak ikut lah, habis tidak banjir ya? Duluan.
1: Oh iya, habis banjir ya. Baiklah. Ya. Oh, rumah kebanjiran juga ya, Om Budi kemarin pernah cerita ya, sempat cerita ya?
4: Iya, banjir ya.
1: Kebanjiran juga ya, baiklah. Orderan gimana, lancar ramai? Ramai ya?
4: Lancar,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Setidaknya hari pun masih duduk di sini dia.
1: Oh, oke, okay. Masih nunggu ya. Masih nunggu jahitannya itu selesai gitu kan, besok hari raya.
4: Iya, ya. Ini rentuan terakhir habis itu kita standing lagi ya kan.
1: Itu bisa enggak pulang tuh malam ini Om Budi tuh.
4: Ya, nah, pulang deh di depan rumah aja.
1: Di depan rumah aja.
4: Nah, rumah ada tokonya kan.
1: Oh gitu, jadi deket lah ya. Kalau lembur pun nggak apa-apa lah, gitu ya, nggak masalah kali ya. Kalaupun lembur harus sampai tengah malam nggak masalah kali gitu. Oke, okay,
4: nah, baik. Masalah, ya, kan?
1: Baiklah, Om Budi mau lagu apa nih?
4: Lagunya Mendut kan?
1: Mendut?
4: Ah, tapi versi reggae kan?
1: Oh gitu?
4: Iya, Mendut.
1: Mendut versi reggae.
4: Ada lah gak?
1: Kita cari dulu nih, ada apa enggak nih? Mendut, iya. Ya, Lina, ya, Linda Karela. Iya, pasti bisa. Ada yang versi reggae Linda Karela ya, cover nih.
4: Ya, Linda Karela ya.
1: Betul. Ya, betul. Ya, ya. Oke. Okay. Nah,
4: salam ya. Salamnya buat Uma. Tadi yang peri umur ini siapa lupa?
1: Itu ada Cek Herman di Aceh Selatan.
4: Oke, Herman dari Aceh Selatan, salam kenal lah ya.
1: Di Mekik beliau.
4: Ya, iya. Buat Santo Mona ya kan. Siapa lagi ya?
1: Siapa tadi? Kak Wahyuni di Grugo, ada Bang Adi di Grugo juga tadi.
4: Bang Adi di Grugo, salam kenal juga.
1: Ada
4: Bang Rico, Pak Tamino, Inam ya kan?
1: Iya.
4: Buat semua lah, buat Uma lagi ya. Uma naik Uma.
1: Uma ini lagi nelpon tadi udah saya terima tapi tiba-tiba ya. Terputus gitu ya. Oma di Langsa, terus ada Rere di Lusumawi.
4: Alur Pinang loh.
1: Alur Pinang.
4: Langsa Alur Pinang.
1: Oma kalau tidak salah Langsa mana kemarin? Langsa mana kemarin katanya?
4: Arah ke Kuala Simpang nih kan.
1: Oh, Langsa Timur apa
4: lewat itu? Lewat jalan kan? Jalur 2 itu.
1: Baik. Oke, okay, Om Budi, ya, terima kasih ya.
4: Ya.
1: Oke, okay, Om Budi. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Budi di Aceh Tamiang yang lagi repot juga dengan orderan jahitannya ya, Om Budi Taylor. Semoga berkah rezekinya karena Om Budi ini juga penyintas banjir pada saat banjir besar di Aceh Tamiang akhir November yang lalu ya. Oke, okay, baiklah. Ada berikutnya nih, saya sambut nih Oma di Langsa. Oma.
5: Ya.
1: Oke. Okay. Tadi kemana? Sudah saya angkat. Lalu.
5: Jatuh.
1: Oh, jatuh. Jatuh kenapa?
5: Agak-agak angkat, lama angkatnya jatuh dia.
1: Jatuh HP-nya. Waduh. Enggak pecahkan HP-nya.
5: Enggak, jatuh
1: tuh teleponnya jatuh. Oh, kirain HP-nya, kalau HP-nya jatuh kam ramah. Baiklah Oma, mau lagu apa Oma? Mau dengerin lagu dangdut apa nih?
5: Lagu Hujan Tanda Tanya.
1: Hujan?
5: Iya, Hujan Tanda Tanya.
1: Hujan Tanda Tanya. Siapa penyanyinya nih ya?
5: Enggak tahu
1: namanya. Bentar ya, saya lihat ya. Oh, David Sanreza ya, penyanyi baru ya?
5: Nggak tahu lakinya nih cowok.
1: Laki ya.
5: Dan untuk Om Budi barusan. Om Budi aktif juga di sini ya Om Budi ya. Untuk Dek Yuni. Untuk Om Adi tadi di mana grup kok?
1: Iya. Bang
5: untuk
1: Adi di grup.
5: Untuk Tante Mona. Untuk Bunda Mia. Untuk Om Herman. Sehat-sehat Herman ya. Untuk Bunda Lista, untuk Om Denny, sehat selalu Om.
1: Amin, terima kasih Oma.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya Oma di Langsa ya. Bisa masuk juga tadi. Ya, jadi saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah dimintakan ini. Nanti khawatirnya malah tidak terputar ya. Ada beberapa, ada 4 lagu yang sudah dimintakan. Yang pertama lagu yang diminta oleh Bunda Mia di Uten Kat Luxmawi yang judulnya ini, Siapa Yang Punya, Revo Ramon dan Naira Ramon.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, tersisa satu lagu lagi yang belum saya putarkan yang dimintakan tadi oleh Om Budi di Aceh Tamiang yang meminta lagu Hujan Tanda Tanya, David Van Reza. Ya, dari David Van Reza. Saat ini pendengar, kami sampaikan kembali informasi terkini terkait dengan hewan kurban. Dan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan 1.098 ekor sapi kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Dikatakan bahwa 598 ekor diantaranya ini akan disalurkan untuk seluruh pemerintah daerah. Kemudian sekitar 500 ekor sapi lainnya disalurkan untuk lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan hingga tokoh masyarakat. Jadi seperti itu, Presiden Prabowo salurkan 1.098 sapi kurban Idul Adha 2026. Nah, sementara itu juga pendengar, ada pesan ataupun himbauan dari mitra kami ini yang datang dari Dr. Amrullah, ya. Beliau juga merupakan pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Loksemawe dan juga Kepala UPTD Puskesmas Mongedong. Jadi Dr. Amrullah mengatakan atau juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam mengkonsumsi daging kurban agar tetap sehat dan terhindar dari risiko penyakit seperti kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi. Lalu kemudian juga disampaikan bahwa konsumsi daging sapi, kerbau maupun kambing saat Idul Adha memang identik dengan tradisi masyarakat. Daging kurban sendiri mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Nah, menurut Dr. Amrullah, konsumsi daging sebaiknya diimbangi dengan pola hidup sehat dan olahraga rutin. Ia menyarankan masyarakat berolahraga minimal 30 menit setiap hari agar lemak dalam tubuh dapat terbakar dengan baik. Ini Dr. Amrullah, beliau juga punya akun nih, akun media sosial beliau adalah Dokter Kampung. Nah, itu adalah Dr. Amrullah, ya. Ini juga mitra kami, Dr. Amrullah yang saat ini juga memimpin Puskesmas Mongedong Loksemawe. Baiklah, berikutnya lagu dari David Van Reza, Hujan Tanda Tanya. Ini lagu yang direquest oleh pendengar kami, Om Budi Taylor di Aceh Tamiang.

Tentang Presiden Prabowo menyalurkan 1.000 ekor lebih sapi kurban ke berbagai daerah, juga bisa Anda baca di website kami, portal rri.co.id, berita RRI versi cetak dan gambar. Kemudian juga menyangkut dengan harga daging, tadi yang juga sempat kami informasikan, juga bisa Anda baca di website rri.co.id. Dan juga ada himbauan dari Dr. Amrullah untuk Anda semuanya bijak konsumsi daging saat Idul Adha. Juga bisa, boleh Anda baca scroll-scroll kembali di portal kami rri.co.id. Sementara itu nanti sesaat lagi juga kami akan sampaikan sebuah liputan terkini dari rekan-rekan reporter kami. Nanti ada rekan kami Aldo Numero yang telah meliput antrian panjang di SPBU Kuta Blang, Loksmawe. Ya, nanti sesaat lagi informasinya kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Oke, pendengar, lagu terakhir di kesempatan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, ya, penyanyi dari negeri jiran Malaysia, penyanyi dangdut Melayu, ya. Oke, dan saat ini kami akan menghadirkan satu buah informasi ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan, mengupdate pengetahuan Anda, ya. Jadi seperti itu. Informasi yang diliput langsung oleh reporter kami hari ini yang bertugas di lapangan. Satu hari menjelang Idul Adha 2026, terlihat antrian panjang roda 4 pengisian BBM di SPBU Kuta Belang, Kota Lok Sumawe. Selengkapnya ini akan dilaporkan nanti oleh reporter kami Aldo Numero. Dan juga laporan ini ataupun liputan ini disajikan dalam dua versi, audio dan juga tayangan visual. Untuk tayangan visualnya bisa Anda tonton di aplikasi RRI Digital dan juga di link YouTube RRI Lok Sumawe Official, ya. Di link YouTube RRI Lok Sumawe Official. Dan ini dia laporan lengkapnya dari reporter kami Aldo Numero.
1: Baik para pendengar dan pemirsa RNN dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di SPBU Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Dan bisa kita lihat saat ini bagaimana antrian panjang yang sedang mengantri untuk pengisian BBM baik roda 2 dan roda 4 di SPBU Kuta Belang. Baik para pendengar, antrian terjadi ini dikarenakan karena momen Idul Adha, dan kita tadi sudah coba konfirmasi kepada pihak SPBU bahwasanya kenapa antrian ini terjadi karena ini momen menyambut Idul Adha. Jadi banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk melakukan pengisian BBM, karena untuk SPBU sendiri itu di Kota Lok Sumawe, yang info yang beredar dan saya terima dari pihak SPBU adalah mereka akan buka nantinya di jam 11 siang. Ya, tadi juga kita sudah wawancara sejenak bersama salah satu supir ataupun pengendara roda 4 L300 yang sedang mengantri di SPBU Kuta Belang.
2: Ya, dengan abang siapa, Bang?
3: Zakirullah.
2: Zakirullah, Bang. Dari jam berapa ngantri sini, Bang?
3: Dari jam 11 tadi.
2: Dari jam 11, ya?
3: Iya.
2: Ya, dari jam 11. Ini dari jam 11 sampai sekarang ini baru jalan sampai segini, Bang, ya?
3: Iya, benar.
2: Ya, ini kosong, Bang, penumpang, ya?
3: Iya, baru turun penumpang.
2: Baru turun penumpang. Nah, ini
3: lagi menunggu penumpang itu di warung makan.
2: Oh, lagi nunggu penumpang. Jadi ambil abang isi minyak, Bang, ya?
3: Iya, benar.
2: Ya, ini biasa, Bang, untuk Idul Adha kayak gini. Intensitas angkutan ini penumpang ramai nggak, Bang?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Ramai, Bang, ya? Ya, Bang, tujuan trayek dari mana ke mana, Bang?
3: Dari Lok Sumawe ke Nagaraya.
2: Lok Sumawe ke Nagaraya.
3: Iya.
2: Ini biasa terjadi kayak gini Idul Adha atau Idul Fitri, atau memang momen-momen biasa pun kayak
3: momen
2: gini juga?
3: Momen biasa pun seperti ini.
2: Seperti ini,
3: malah,
2: Bang,
3: kadang-kadang lebih parah lagi daripada ini.
2: Oh ya, itu kenapa, Bang? Apa langka minyak atau gimana?
3: Bisa sebenarnya yang jadi aneh itu karena di setiap SPBU ada minyak. Cuma minyaknya entah kemana gitu. Sehingga dia panjang.
2: Ya, harapan Abang untuk orang Pertamina ataupun SPBU ini gimana, Bang?
3: Iya, sportif aja, Bang. Ya, insyaallah bagaimana masyarakat bisa mengantri ataupun isi minyak minimal seperti biasa dulu lah.
1: Ya, baik para pendengar, tadi sudah konfirmasi kepada pihak SPBU bahwasanya stok untuk BBM di Idul Adha ini aman dan tidak ada terkendala. Ini antrian panjang ini terjadi karena menyambut Idul Adha dan mereka banyak melakukan pengisian BBM di kendaraan pribadi masing-masing, baik roda 4 dan roda 2, dan juga ada angkutan umum. Demikian laporan saya dari Kuta Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Aldo Numero melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Luxmawe dan sudah 44 menit di atas pukul 15 sore waktu Indonesia Barat saat ini. Kami informasikan kembali pendengar nanti di pukul 16 kami hadirkan kembali info cuaca sore, update untuk sore hari ini hingga malam hari nanti bersama prakirawan cuaca BMKG Bandara Malikusale Aceh Utara. Sementara itu untuk azan asar wilayah Luxmawe dan sekitarnya hari ini pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Hai Putri, aku kemarin ikut seminar tentang pentingnya investasi dan tabungan. Kamu tahu nggak, banyak orang yang masih bingung antara menabung dan berinvestasi.
2: Iya, aku juga sering mendengar itu. Kenapa sih investasi itu penting?
1: Investasi itu penting karena bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang, misalnya untuk pendidikan.
2: Tapi aku takut rugi kalau berinvestasi. Banyak berita tentang investasi bodong.
1: Memang sih ada risiko, tapi jika kita belajar dan memilih produk yang tepat, risiko itu bisa diminimalkan.
2: Jadi, apa langkah pertama yang harus aku lakukan?
1: Pertama, kamu perlu memahami jenis-jenis investasi seperti saham, reksadana, atau obligasi, bahkan investasi emas, mulai dengan jumlah kecil agar tidak terlalu berisiko.
2: Gimana dengan tabungan? Apakah itu penting?
1: Tentu, tabungan penting untuk kebutuhan darurat. Namun, menyisihkan sebagian untuk investasi juga sangat dianjurkan agar uang kamu juga bisa berkembang.
2: Jadi, sebaiknya berapa persen dari penghasilan yang harus diinvestasikan?
1: Idealnya begini, kamu bisa mulai dengan 10-20% dari uang sakumu atau penghasilanmu untuk investasi, sisanya untuk tabungan sehari-hari.
2: Oh iya, terima kasih Dipa. Aku jadi lebih paham sekarang. Aku akan mulai belajar lebih banyak tentang investasi.
3: Mari kita jadikan menabung dan berinvestasi sebagai bagian dari rutinitas harian kita untuk mencapai mimpi-mimpi besar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksimawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN Aceh pastikan tidak ada kenaikan tarif listrik, warga diminta cek konsumsi pemakaian. Informasi lainnya, harga bahan bangunan di Sabang naik 40%. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Munia FM Sebelum Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Arani Ridau Salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Mendengar keluhan masyarakat terkait kenaikan tagihan listrik belakangan ini mendapat tanggapan dari PLN UID Aceh yang memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik sejak tahun 2022. Informasinya disampaikan Cindy Novita.
1: Sejumlah masyarakat mengeluhkan tagihan listrik yang dinilai meningkat dibandingkan periode sebelumnya meski penggunaan listrik dirasa tidak jauh berbeda. Keluhan tersebut muncul karena masyarakat merasa jumlah pembayaran listrik yang harus dibayar lebih tinggi dibandingkan konsumsi listrik pada biasanya. Menanggapi hal itu, manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan sejak tahun 2022 hingga 2026. Menurutnya, kenaikan tagihan yang dirasakan pelanggan kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan listrik di rumah tangga masing-masing.
2: Dapat kami sampaikan bahwa untuk poin tersebut, pelanggan itu bisa merasakan ada kenaikan tagihan, tapi itu kan kita sudah ada alat ukur, yaitu pengukuran menggunakan parameter pelanggan. Jadi jika memang angka yang dirasa itu tidak sesuai, kita bisa melakukan pengecekan ke kalimeter.
1: PLN juga mengimbau masyarakat untuk rutin memantau penggunaan listrik di rumah serta memastikan kondisi instalasi listrik tetap aman dan normal agar konsumsi listrik dapat terkontrol. Melalui layanan pengaduan yang tersedia, PLN berharap masyarakat dapat segera melaporkan apabila menemukan ketidaksesuaian tagihan sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
0: Dari Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif pemerintah pusat minim dipahami desa. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma menyoroti beberapa poin penting terkait implementasi program inovatif seperti Grand Village atau penghijauan desa dan aplikasi Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa justru masih minim dipahami oleh sebagian aparatur desa. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Haji Uma meminta pemerintah daerah maupun instansi pembina dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendampingan teknis secara langsung ke desa-desa. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mewujudkan transparansi, keamanan dan tata kelola anggaran desa yang lebih akuntabel. Menurutnya, dari beberapa desa yang selama ini dikunjunginya, sebagian sudah mengerti dan mengunggah perkembangan serta kegiatan desa mereka ke dalam web Jaga Desa yang disediakan oleh Kejaksaan Agung. Namun di beberapa lokasi, program tersebut justru belum diketahui.
4: Ada beberapa desa yang saya lakukan kunjungan, ada sebahagiannya yang sudah mengerti dan sudah mengupload tentang perkembangan desa, kemudian kegiatan-kegiatan desa sudah diupload ke dalam web yang disediakan oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian juga sudah membuat perencanaan terhadap Green Village itu oleh desa. Nah, mungkin ini saya belum tahu bagaimana pola koordinasi yang dilakukan oleh DPMG yang ada di kabupaten-kabupaten ini supaya informasi ini sampai dan kepala desa dan serta aparaturnya bisa melakukan percepatan ataupun tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu bisa diterapkan. Nah, sayang sekali kalau memang desa-desa ini belum terinfokan ataupun belum terjadinya sinkronisasi antara keinginan pemerintah di pusat dengan apa yang terjadi di desa-desa yang ada di Aceh ini.
3: Haji Uma juga menyayangkan jika program strategis yang telah dirancang oleh pemerintah pusat tidak tersinkronisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah akibat minimnya sosialisasi atau rendahnya pemahaman aparatur desa. Untuk menyiasati hal ini, Haji Uma mendorong pemerintah desa untuk segera menyusun regulasi lokal demi mempercepat penerapan program-program pusat, termasuk penguatan ketahanan pangan, sehingga perlu adanya penyusunan kebijakan khusus melalui pembentukan kandung kampung atau peraturan desa sebagai dasar hukum dan rencana kerja yang wajib dijalankan oleh masyarakat dan jajaran aparat desa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, harga daging megang menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dijual seharga Rp180.000 untuk setiap 1 kg. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
5: Harga daging megang di Takengon Aceh Tengah dijual Rp180.000 per kilo pada Selasa kemarin. Harga ini berlaku untuk jenis kerbau dan sapi. Pedagang muslim mengatakan harga jual itu masih berlaku sama dengan harga jual daging megang sebelumnya. Harga jual ini, kata muslim, sudah berlaku sejak beberapa tahun silam. Muslim menyebut sapi yang ia jual berasal dari peternak lokal. Harga beli sapi di peternak juga mengalami kenaikan kendati tidak signifikan.
6: Berapa harga daging, Bang? 17, Bang. Jenis apa? Sapi kampung nih, Bang.
7: Kalau kerbau?
6: 18, Bang.
7: Kemarin jualan apa?
6: Kemarin jualan sini, Bang.
7: Berapa harga kemarin?
6: Kerbau kemarin 18-19, Bang.
7: Sapi?
6: Sapi 17.
7: Loh, ini ya? Sama juga, Bang. Ini dari mana sapi ini, Bang?
6: Dari Pejebe, Bang, Pejebe. Rumahan Petor, Rumahan Petor.
7: Oh, Petor. Udah lama, Bang, jualan? Ini pasaran atau gimana, Bang? Atau ada kenaikan?
6: Naik, Bang. Hitung petani aja udah 17, Bang. 16-17.
7: Oh gitu.
5: Kecamatan RRI, pasar megang di Takengon dipusatkan di beberapa titik seperti Pasar Impres, Pasar Pailang, dan sejumlah pusat keramaian lainnya. Di beberapa titik ada pedagang yang sudah berjualan daging megang sejak Senin megang kecil kemarin. Sejumlah titik pasar megang juga terlihat tingginya antusias masyarakat pembeli. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan ekor hewan kurban akan disembelih oleh jajaran kantor Kemenag Aceh Tengah pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Acara penyembelihan dilakukan serentak setelah pelaksanaan sholat Id. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini juga tetap melibatkan madrasah serta kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan dalam wilayah tersebut. Dijelaskan, pada Idul Adha tahun ini terdapat sekitar 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 32 ekor hewan kurban. Diharapkan daging kurban nantinya dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain untuk warga kurang mampu, juga dapat membantu warga yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
9: Kantor Kementerian Agama hari ini, untuk tahun ini ada 58 ekor hewan kurban yang akan disembelih dan mudah-mudahan akan tetap akan tepat sasaran. Bisa membantu bangkit untuk masyarakat kita pasca bencana hidrometeorologi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini.
8: Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menambahkan seluruh proses penyembelihan direncanakan akan dilakukan secara serentak pada hari pertama Idul Adha setelah pelaksanaan sholat Id. Momen Idul Adha tahun ini juga diharapkan semakin memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial di lingkungan Kemenag setempat. Semangat berbagi harus terus tumbuh sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah mengikuti informasi dari Banda Aceh, Laut Semawe dan Takengon. Selanjutnya Lintas 17 menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Dengar, harga bahan material bangunan melonjak naik hingga 40%. Daya beli warga Sabang terpukul drastis. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
11: Gelombang kenaikan harga material bangunan yang melanda kota Sabang dalam beberapa bulan terakhir mulai memukul daya beli masyarakat. Dampak dari lonjakan harga komoditas konstruksi ini tidak hanya menunda rencana renovasi rumah warga, tetapi juga memicu kemerosotan omset penjualan para pelaku usaha toko bangunan secara drastis. Kelesuan aktivitas transaksi ini tercermin di sejumlah pusat penyedia bahan bangunan di Pulau Weh Sabang, di mana volume pembelian dari konsumen dilaporkan turun hingga setengah dari kapasitas normal. Fahmizal, salah seorang pemilik toko bangunan, menyebutkan lesunya pasar properti dan pertukangan ini terjadi tepat sejak grafik harga material mulai merangkak naik. Penurunan intensitas belanja masyarakat ini otomatis membuat pendapatan hariannya terpangkas secara signifikan.
12: Sekitar 2 bulan ini ya, kira-kira sampai barangnya naik harga sekitar 25-30, ada juga yang mencapai 40%. Seng, minyak-minyak dinar gitu ya, cat minyak, besi, tapi paling tinggi naik di bagian sengnya. Banyak kita per meter sampai 20 ribu naik. Kalau tiner 30-40% naik. Dari harga 45 pertama ya, kayak macam tiner kobra itu kan. Sekarang mencapai 75. Ada yang jual 80. Kan setengah harga ada ya.
11: Berdasarkan data komunitas di lapangan, beberapa item material pokok yang mengalami lonjakan harga cukup signifikan antara lain yaitu seng, cairan pengencer, cat atau thinner, kabel instalasi listrik, hingga cat dinding. Dari sekian banyak item, produk seng dan thinner mencatatkan persentase kenaikan paling tinggi. Lebih lanjut, Famizal menjelaskan lonjakan harga ini murni dipicu oleh perubahan tarif modal dari pihak importir dan jaringan distributor utama di pusat grosir. Berkas tagihan pasokan barang yang dikirim dari Kota Medan, Sumatera Utara, dilaporkan sudah lebih dulu membengkak sebelum komoditas tersebut diseberangkan ke Sabah. Di sisi lain, ia mengatakan biaya logistik, transportasi laut maupun aspek infrastruktur jalan sejauh ini sama sekali tidak mempengaruhi dinamika kenaikan harga tersebut. Menariknya, produk lokal seperti semen produksi pabrikan Aceh termantau masih sangat stabil dan belum mengalami lonjakan harga. Para pelaku usaha di Sabang menurut harapan besar agar mata rantai harga material bangunan ini dapat segera kembali stabil. Kestabilan harga nilai menjadi kunci mutlak untuk menggairahkan kembali urat nadi pembangunan infrastruktur swadaya masyarakat sekaligus menyelamatkan keberlangsungan bisnis toko bangunan di kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Sabang Kota, kami ajak Anda menuju Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP menurunkan tim petugas untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil. Informasinya disampaikan Salihin Barus.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan menurunkan tim petugas untuk pengecekan kesehatan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Aceh Singkil, Selasa 26 Mei 2026. Petugas kesehatan hewan yang diterjunkan tersebut merupakan tenaga petugas dari Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Singkil Utara, Singkohor dan Puskeswan Simpang Kanan yang disebar ke beberapa wilayah kecamatan dan desa atau kampung di Kabupaten Aceh Singkil guna untuk memastikan kesehatan hewan. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan untuk memastikan kesehatan hewan kurban 1447 Hijriah tahun ini, pihaknya telah menurunkan lebih dari 74 orang petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
14: Untuk petugas kita yang khusus dari kita tugaskan dari masing-masing poskesuan, itu poskesuan kita ada 3, poskesuan di Singkil Utara, poskesuan di Simpang Kanan, dan poskesuan di Singkohor. Itu semuanya kita tugaskan sebanyak 74 untuk bertugas di lapangan untuk mengecek kesehatan dan lain-lainnya di lapangan intinya. Dan juga kita minta bantuan dari petugas lapangan PPL kita yang kebetulan mereka juga punya wilayah binaan masing-masing untuk bagaimana sistem pelaksanaan kurban di lapangan atau di wilayahnya masing-masing. Data ini akan kita kumpul dan akan kita laporkan nanti baik ke provinsi maupun ke pusat.
13: Kemudian, tambah Abdul Haris, selain petugas dari kesehatan puskeswan, untuk menambah kekuatan dan memastikan seluruh hewan kurban yang akan disembelih diperiksa kesehatannya, pihaknya juga memperbantukan tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL untuk memeriksa kesehatan hewan kurban sebelum proses pemotongan atau disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tepat pada Rabu besok 27 Mei 2026, guna agar daging hewan kurban benar-benar aman dikonsumsi dari sisi kesehatannya. Sebelumnya, Abdul Haris juga menjelaskan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, merupakan upaya dan komitmen agar seluruh daging kurban di Kabupaten Aceh Singkil sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sementara untuk sasaran petugas terhadap pemeriksaan hewan tersebut, terutama fokus hewan harus terbebas dari penyakit ulat hati dan tuberkulosis atau TBC. Kemudian hewan juga dipastikan benar-benar aman dari penyakit mulut dan kuku. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan beraksinya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Saat ini pendengar, setelah tadi siaran relay kami berita berjaringan daerah bersama stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil termasuk RRI Lok Semawe. Pendengar, mungkin Anda yang sedang bersiap-siap menyambut malam Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, malam takbiran, dan selamat menikmati suasana bersama, berkumpul bersama keluarga dalam merayakan Hari Raya Idul Adha di tahun ini. Selama setengah jam ke depan, pendengar Pro 1 akan menghadirkan masih sajian musik dan juga informasi, dan sampai dengan ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 18 seperti biasa akan kami hadirkan Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D saat ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Dr. Lia Susanti, SPJP, Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lux Mawe dan jadikan bagian dari euforia sepak bola dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, Mbak. Mbak, pertama sekali ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar pada saat Umar membacakan sebuah ayat, di mana ayat dalam surat Al-Jin ayat 16 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala istaqamu ala tariqati lastaqainahum ma'an ghadaqa, dan sekiranya mereka istiqamah terhadap jalan yang diberikan petunjuknya oleh Rasul, yaitu agama Islam ini, lastaqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ini kan sebenarnya bukan hanya cerita tentang air, karena diibaratkan, kenapa Al-Quran ini mengibaratkan tentang air, karena air itu adalah harta yang paling terpenting bagi orang-orang Arab pada saat itu. Jadi sebenarnya rezeki itu adalah berbanding lurus dengan keistiqomahan kita. Nah itu dia. Terkadang kita gak diberi banyak, Morobi.
1: Iya.
0: Tapi kita bisa merasa dan puas terhadap apa yang diberikan. Ini yang paling susah. Nah, ada sebagian orang, dia punya segalanya, dia punya harta apapun, tapi dia gak pernah bisa merasa cukup. Nah, itu sebabnya pada saat Al-Quran menyandingkan kata-kata siang malam, tua muda, ya kan? Dan Al-Quran tidak pernah menyandingkan antara kata-kata agna, ya, kata-kata kaya, itu dengan
1: miskin.
0: Enggak pernah. Tapi Al-Quran menyandingkan kata-kata kaya itu dengan agna. Agna itu adalah orang yang berkanaah, orang yang
1: bersyukur
0: terhadap apapun yang mereka miliki. Ini sebenarnya yang harus dipahami. Jadi ayat ini dibacakan oleh Umar pada saat menjelaskan bahwasanya air itu merupakan salah satu fitnah dulunya. Nah, air itu adalah harta dan itu akan menjadi fitnah kalau seandainya kita tidak bisa menjadikan harta tersebut untuk bisa mengantarkan kepada amal saleh. Nah, amal saleh itulah yang akan dihitung sebagai pahala. Amal saleh itulah yang akan diharapkan oleh semua orang. Jadi inilah konsep di dalam Islam. Pada saat kita diajari di dalam kitab Islahul Mal ini, kita diajari bahwasanya istiqamahlah kamu. Ya, kalau seandainya kamu istiqamah, maka kami akan memberikan kepadamu rezeki. Nah, rezeki itu tanda kutip seperti kita sampaikan tadi, nggak mesti loh harta, tapi ketenangan jiwa itu adalah salah satu rezeki yang paling mahal. Ada orang, mohon maaf, misalnya abang-abang tukang becak lah, apa ekspektasi dia? Dia nggak banyak-banyak, bang. Dapat uang 50.000 aja udah cukup. Ya, nggak pernah ada cita-cita mau jadi wali kota dia. Ya kan, bang, saya dapat uang 50.000 udah cukup, beli beras 20, beli ikan 10, ya kan, selesai. Jadi dia tidak ada, saat Allah memberikan kepada dia sesuatu wishesnya, wishesnya itu hanya sebagai tukang beca. Keinginan dia itu ya sebagai tukang beca. Harapan dia tidak pernah melebihi daripada ekspektasi dia. Ini yang paling luar biasa.
1: Seharusnya manusia semua seperti itu.
0: Seharusnya, makanya kita belajar ini di sore ini, dialog ekonomi syariah ini, tausiah ekonomi syariah ini, supaya kita semuanya bisa memposisikan, positioning namanya.
1: Positioning.
0: Harap meletakkan dirinya di taraf kemampuan dirinya. Dan itu sebenarnya anugerah dari Allah yang terbesar. Coba bayangkan kalau seandainya tukang beca obsesi menjadi wali kota. Ya kan, capek kita, bang. Kalau seandainya semua para nelayan yang tarik pukat itu dia mempunyai obsesi menjadi misalnya kepala dinas misalnya, maka sesuatu yang memang bukan hak kita, jangan pernah kita untuk meraih. Jadi pada saat Allah berikan sesuatu anugerah kepada kita, jadikan anugerah tersebut, jadikan anugerah tersebut seperti yang dibacakan ayat dalam surat Jin ayat 16 tadi oleh Umar. Kalau mereka istiqamah terhadap ajaran agama, maka Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Itu dia.
1: Oke, menjamin rezeki mungkin selancar air gitu, air mengalir seperti itu. Ustadz, istiqomah, bagaimana kita bisa istiqomah yang memang benar-benar ya dalam arti istiqomah ini seperti apa?
0: Gini, seharusnya. Gini dia bang, orang semuanya sepakat untuk tidak mau melakukan kesalahan.
1: Ya.
0: Oke. Okay? Kendati pelaku kriminal sendiri.
1: Ya.
0: Ya. Contoh misalnya, ada pencuri, dia sepakat bahwasanya mengatakan mencuri itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Pencuri seprofesional apapun dia tetap mengatakan nggak boleh mencuri. Nah sekarang permasalahannya bagaimana kita bisa menjalankan istiqamah tersebut? Tapi konteksnya berbeda bang Marobi. Abang lagi jalan ketemu sama uang satu gepok 50 juta bang di jalan. Abang ambil nggak?
1: Lihat kiri kanan dulu.
0: Abang ambil nggak? Ini pertanyaan. Nah kalau kita bisa mengatasi pertanyaan jawaban ini, sikap kita jelas, itulah namanya istiqamah kita. Jangan kita hanya menceritakan mencuri haram, berbuat curang gak baik, tapi pada saat itu dihadapkan di hadapan kita, ah ini ceritanya udah beda ini. Itu namanya gak istiqamah.
1: Oke Ustaz, ya saat ini banyak mungkin lingkungan-lingkungan sekitar kita akhir-akhir ini banyak orang yang mungkin yang dikatakan hijrah. Orang wah sudah hijrah dia seperti ini, lebih baik lah, hidup lebih baik. Tetapi akhir-akhir ini mungkin ya cobaan, gejolak apa gitu, jadi sepertinya gak istiqomah itu. Jadi hijrah itu ya tetap lagi seperti dulu, balik lagi seperti dulu kegiatan-kegiatan ini hati kita seperti apa mengetuknya agar tetap istiqomah seperti itu.
0: Tugas kita hanya menyampaikan Marobi. Tidak ada intervensi, nggak ada ramuan, nggak ada mantra yang kita bacakan sehingga dia bisa berubah kembali jadi orang baik, nggak ada. Tugas kita apa? Jangan pernah menganggap dia orang yang jahat. Oh dia pernah dulu punya masa lalu yang yang apa namanya gelap, tiba-tiba dia hijrah, tiba-tiba dia balik lagi ke gelap. Tugas kita apa? Ajak dia baik-baik. Ajak dia baik-baik, karena agama ini adalah bil mau'izatil hasanah. Orang yang istilahnya tidak seimbang, tidak stabil, ya tugas kita mengajaknya. Nah, padahal ini adalah kesempatan bagi diri kita ya, untuk terus berbuat baik kepada orang siapapun. Ada orang yang katakanlah misalnya seperti tadi, dan ini bagi orang-orang yang hijrah, pada saat mereka diuji, jangan pernah kembali ke masa lalunya. Kenapa? Karena ujian ini sebenarnya Allah menginginkan orang tersebut jauh lebih dekat lagi dengannya. Contoh misalnya, dia dulunya gak baik, gak pernah sembahyang, gak pernah tutup aurat, ya kan? Kegiatannya bermaksiat. Nah, hari ini dia tobat. Dia tobat tidak melakukan hal-hal itu lagi. Tapi Allah uji dia. Keluarganya bermasalah. Istrinya meninggalkan dia, ekonominya nggak baik. Apa yang harus dilakukan? Bangun tengah malam, mengadu kepada Allah. Allah pada saat aku ingin mendekatkan diriku kepadamu, engkau uji aku. Dekap aku lebih dekat lagi ya Allah. Jangan lepaskan aku. Selama ini aku telah terlepas dari genggamanmu. Ini yang harus dia sampaikan. Dia bangun tengah malam, mengadu lagi kepada Allah. Jangan ngadu sama media sosial. Ini yang paling bahaya. Kalau kita ngadu sama media sosial, nanti semuanya orang akan apa, mencibir. Tidak ada solusi. Solusinya gampang. Sebesar apapun permasalahan, jauh Allah kita lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Maka syaratnya, tempelkan dahimu di tempat sujud, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhanmu. Itu enggak ada. Seberat apapun masalah, itu insya Allah akan selesai. Bukan selesai dalam artian ini, tapi kita merasa tenang. Ini kedamaian, ketenangan ini akan kita dapati. Masa kita takut miskin? Sedangkan Tuhan kita adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Gak akan mungkin kita hambanya itu akan miskin.
1: Diberi, benar.
0: Pasti akan diberi. Syaratnya apa? Dekatkan dirimu. Saya sering mengatakan di pembahasan kita ini, yang paling terpenting itu adalah hubungan kita sama Allah kita perbaiki. Kalau hubungan kita sudah kita perbaiki dengan Allah, Allah akan perbaiki seluruh tatanan kehidupan kita. Ini yang tidak pernah diyakini oleh saudara-saudara kita, sehingga dia mau mencuri, mau ngerampok. Itu dia. Dan ini paling banyak terjadi. Kenapa dia enggak percaya bahwasanya Allah itu adalah pemberi rezeki.
1: Bagaimana Ustaz, kita benar-benar menikmati rezeki dari Allah, rezeki dalam arti yang luas, bukan hanya materi saja ya, agar kita ini bisa bersyukur kalau ya, kita mengerti bahwa itu adalah rezeki dari Allah itu.
0: Yang pertama, kita enggak akan pernah bisa bersyukur kalau seandainya kita tidak pernah kekurangan. Itu dia. Kapan nikmatnya itu bisa bernafas enak? Pada saat sakit seperti ini. Iya kan? Ini kerasa nih, ngos-ngosan.
1: Kepala pusing.
0: Kepala pusing, ya kan? Bukan karena perubahan.
1: Bukan karena akhir bulan ya.
0: Bukan karena akhir bulan, tapi memang kondisi. Kondisi yang membuat kita seperti ini. Nah, pada saat nikmat itu hilang dari kita, maka disitulah kita baru tahu itu adalah sebuah nikmat. Maka jangan sampai nikmat itu hilang, kita baru bersyukur. Harus kita rubah. Apapun yang kita perolehi, kita syukuri. Jangan tunggu bahagia, baru bersyukur.
1: Bersyukur dulu.
0: Bersyukur dulu, pasti bahagia. Pasti bahagia. Bukan akan, pasti bahagia. Terus bersyukur, karena bahagia akan menghampirimu. Itu dia. Hari ini banyak. Kemarin ada teman, anaknya gak bisa ee. Coba bayangkan, seminggu dia gak bisa buang air. Sakitnya luar biasa. Kapan kita tahu nikmatnya buang hajat itu? Pada saat kita sakit.
1: Iya, benar.
0: Iya kan? Maka doa Rasul itu apa? Kenapa? Apa urusannya begitu kita keluar dari toilet? Doanya adalah ghufranak. Ya Allah, ampunilah. Ya. Kenapa kita minta ampun? Karena selama ini kita makan terkadang lupa. Kita minum terkadang lupa. Begitu kita buang hajat itu, gak ada yang nyesal, Bang. Coba Abang tanya, saya sering dikatakan ikhlas itu seperti apa, Ustaz? Saya bilangnya gitu, ikhlas itu seperti orang buang ee. Gak ada yang nyesal setelah ee. Aduh, kenapa saya ee tadi ya? Tapi begitulah ikhlas. Dia tidak pernah mengingat kembali apapun yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya bagaimana cara supaya kita bisa bersyukur terhadap apapun yang kita miliki. Apalagi Allah menganugerahkan kepada kita harta. Cara bersyukurnya banyak. Cara sedekah, cara wakaf, mengeluarkan zakat. Ini merupakan salah satu caranya.
1: Iya. Kalau diberikan harta bukan bersyukur belanja-belanja gitu saja, shopping-shopping gitu.
0: Dan itu paling banyak. Jadi begitu ada bertambah sedikit, langsung shopping. Ini kejadian paling sering yang dialami oleh kita.
1: Ya, silakan. Baik, Ustaz, benarkah seseorang itu hijrah? Yang dikatakan hijrah, tunggu hidayah dari Yang Maha Kuasa?
0: Hijrah itu harus dijemput, Bang. Kenapa hari ini pada saat kita mau, Abang mau pergi ke Jakarta, kenapa Abang harus mempersiapkan diri? Tentu kan kita tahu berapa lama kita di Jakarta. 3 hari, berarti berapa baju, berapa dalaman, apa yang harus kita bawa, semua harus kita persiapkan. Masa kita mau pergi ke kampung yang abadi, destinasi yang selamanya, kita tidak pernah mempersiapkan diri kita. Jadi gak akan pernah kita bisa, ya, apa namanya, gak akan pernah kita bisa menuju ke kampung halaman kita kalau seandainya kita tidak pernah membawa bekal. Maka jangan pernah tunggu hijrah. Jangan pernah tunggu dapat hidayah. Berapa banyak. Jadi apalagi anak-anak muda nih, Gen Z. Gen Z ini dia gak mau dia, kalau misalnya diajak tobat, gak mau misalnya. Ah, masih muda. Sekarang coba lihat statistik. Angka kematian yang paling banyak itu bukan orang tua. Angka kematian yang paling banyak itu anak muda. Boleh dibandingkan. Yang paling banyak meninggal tuh orang tua, orang muda, anak muda. Orang tua udah sakit, keluar masuk rumah sakit, nggak meninggal. Ya kan? Tapi anak muda begitu dia bawa motor tuh, boom, selesai. Itu dia. Jadi tobat itu jangan pernah tunggu. Sekarang, ya kan? Coba bayangkan, apakah Allah menciptakan kita ini dengan sia-sia? Apakah tidak akan ada sebuah endingnya? Apakah dunia ini hanya seperti ini? Maka ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dipahami oleh siapapun, antara generasi muda kita. Jadi jangan pernah dia istilahnya apa namanya, lupa diri. Miris nih, kemarin saya di Ahad Festival, saya ingatin salah seorang anak muda, dia jalan di Ahad Festival pakai celana pendek. Celana pakai celana pendek, saya bilang, "Dek, jangan buka aurat." Tengoknya saya. Itu permasalahan generasi kita. Oke, olahraga enggak ada masalah. Tapi tutup aurat. Tidak pernah kita dilarang untuk berolahraga. Saya juga olahraga. Saya pakai baju olahraga, pakai celana panjang ya kan? Kita menutup aurat. Tapi jangan sampai kita pada saat kita apa namanya mengejar dunia, ya kan? Akhirnya kita abaikan. Karena kan seperti kita bilang tadi, nggak mungkin lah kehidupan ini hanya endingnya di sini saja. Pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya itu semuanya kepingin bahagia. Nah, jangan kayak film India, kan? Awalnya sengsara, awalnya sengsara, ujungnya mati, ya kan?
1: Ustaz, di ayat tadi kalau istiqamah, seseorang istiqamah di jalan Allah ini karena rezekinya berlimpah, gitu ya, tidak akan putus. Ini memang sudah sering ditanya, Ustaz. Kadang-kadang iri melihat orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah apa, rezekinya banyak. Itu menurut pandangan mata gitu. Tapi yang sholatnya ini tapi kok biasa-biasa aja. Ini bagaimana pengertian ini, Ustaz?
0: Ya, jadi itulah kasih sayang Allah. Jadi bukan tanda Allah ngasih ya. Kalau sayang kan enggak. Kalau sayang nanti dia akan masukkan ke dalam surga. Nah, sekarang siapapun yang bermaksiat kepadanya juga dikasih. Jadi jangan pernah bangga. Jangan pernah bahagia. Terbukti nanti, mohon maaf Bang Robi, hampir semua orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dia lupa sama Allah, dia tidak pernah melaksanakan tugasnya, endingnya juga parah. Endingnya juga parah. Boleh dilihat mulai dari artis-artis Hollywood. Ya kan?
1: Iya.
0: Kehidupannya apa? Tragis.
1: Tragis.
0: Bunuh diri. Nah. Padahal apa kurang?
1: Iya.
0: Apa kurangnya mereka? Mereka di listing sebagai orang yang paling kaya, punya bisnis ini, tapi ujung-ujungnya bunuh diri. Coba bayangkan, di mana letak kebahagiaan? Ada orang seperti saya bilang tadi, Abang Beca.
1: Iya.
0: Ya kan punya uang 50.000. Tidur malam tidak usah pakai introduction.
1: Iya.
0: Ya kan? Begitu pulang ke rumah taruh tangan di atas kepala, langsung bismika Allahumma ahyamamut, langsung tidur dia. Ini sebenarnya yang kita ingin harapkan, yang ingin kita dapatkan, bahwasanya kebahagiaan itu adalah, happiness itu adalah mahal. Nah, happiness itu adalah mahal, dan dia itu hanya bisa kita daraih dengan cara kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tanpa ada itu, nggak akan pernah. Tetap hidupnya susah. Saya teringat sekali dengan salah seorang kolang merat di Rusia. Dia punya milik klub sepak bola. Nggak nikah. Kan lucu. Kan lucu. Sedangkan di tempat kita ada sedikit rezeki, langsung nambah istri. Itu bahayanya lagi tempat kita. Nah, itulah yang dinamakan dengan lawistaqamu. Kalau mereka itu konsisten istiqamah, itu yang tadi kita katakan. Kalau seandainya kita istiqamah terhadap ajaran agama Allah ini, maka nggak usah pikirkan apapun. Bukan berarti nggak usah kerja ya, usaha tetap, ya bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Tapi nggak usah nyuri, nggak usah. Nah, tadi pagi kami nyerahin bantuan rumah dengan Pak Wali Kota untuk orang kebakaran. Pak Wali pesan, jangan ada pernah ngasih uang kepada siapapun yang mengatasnamakan pemerintahan kota, Baitul Mal, misalnya ini udah dibantu rumah kebakaran. Kalau ada orang bilang, kasih uang kopi lah untuk kami. Pak Oli bilang, sampaikan orangnya, foto orangnya, kirim ke kami, biar kami proses. Kenapa? Karena itu bukan rezeki. Apalagi bahasa sekarang hari ini sedih sekali kita. Apa dia bilang? Puhana syafa'an ke kamu membaca. Emang syafa'an itu? Aneh. Ya, kita menggunakan istilah-istilah syar'i, ya kan? Untuk melegalkan perbuatan yang haram. Mahana syafa'an ke kamu membaca. Nah, katanya. Enggak ada syafa'an untuk kami. Syafa'an itu dari Rasulullah. Kok uang minta dari ini,
1: istilah itu sudah sering didengar ya.
0: Iya,
1: syafaat, syafaat ya.
0: Maka ini yang paling bahaya. Paling bahagia, paling bahaya pada saat kita tidak istiqamah tadi. Iya. Maka apapun yang terjadi tetap on the track.
1: Iya.
0: Tetap on the track, jangan keluar jalur, ya kan? Sehingga kita akan selamat.
1: Jadi sebenarnya kebahagiaan itu yang milik Allah, ini yang luar biasa sekali yang bisa kita nikmati ya.
0: Betul.
1: Baik, Ustaz, di penghujung nih apa yang ingin Ustaz sampaikan, kesimpulan kita pada hari ini, Ustaz?
0: Di penghujung di sini mengajarkan kepada kita sebuah konsep bahwasanya pada saat kita berkomitmen mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka yang akan menjamin kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah berlaku curang di muka bumi ini, karena nanti Rasul tidak akan mengakui kita. Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang berlaku curang, falaysa minna, man ghashana falaysa minna, barang siapa yang berlaku curang bukan dari golongan kami. Dan kita enggak akan mungkin mau, Bang. Rasul nanti begitu kita hadap beliau, beliau mengatakan, "Eh, ini umatku." Dibilang sama malaikat, yeah. "Enggak. Dia dulu curang, dia merubah apa nama yang kau perintahkan." Yeah. Nah, ini yang paling kita takutkan pada saat kita hidup di dunia, ya kan? Kita berlaku curang, nanti kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Damanhur, dan terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masyarakat.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantor mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan STTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia Asia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premiere maupun Southeast Asian Premiere sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Luxmerobi yang malam hari ini menemani Anda di malam lebaran ya, dan kita dengarkan hiburan yang pasti untuk malam hari ini. Dengar dan juga suara takbir akan terus kami perdengarkan. Pendengar, di jam 7.56 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan azan waktu sholat isya untuk Kota Luxmawi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok gak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
1: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
0: Bukannya aku gak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
1: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Enggak. Kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya. Memangnya kenapa? Aman lah. Aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Gak. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah, kamu gak ditugaskan, malah minta tugas. Dan gak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Gak. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung. Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu?
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda. Linda.

0: Maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kantor, gede. Kalau makan, di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, sudah jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat malam sekali lagi untuk Anda yang saat ini sedang bersama Pro 1. Insya Allah besok pagi kita melaksanakan ibadah salat Id Idul Adha. Iya, dan silakan beristirahat di malam hari ini. Pro 1 juga tersisa 1 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Insya Allah besok pagi kita akan kembali hadir pendengar untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat di malam hari ini. Inilah Pro 1 RRI Lhokseumawe.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar.

dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesehatan. Usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja juga mengucapkan selamat beristirahat. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dan

0: عالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidaklah seorang muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.

pukul 5 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, dan tepat di pukul 5 lebih 30 menit Pro 1 RRI Luxmawe yang kembali mengudara hari ini pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti akan menghadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mutiara Pagi nanti akan mengetengahkan judul Membedah Tuntas Aliran Fiqh Dalam Islam, nanti bersama Abi Ya Tengku Dr. H. Anwar Usman, SPDIMM, Ketua PB Huda. Sementara itu, pendengar, Anda saat ini kembali kami temani dengan sajian rangkaian siaran kami di Tim Luxmawe pagi ini. Saya yang bertugas, Denny Mr. D, bersama rekan-rekan operator. Operator studio ada Teguh Saiful Iqbal pagi hari ini. Dan nanti akan bersama Anda hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat di suasana perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan juga mohon maaf atas khilaf dan juga mungkin kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya. Baiklah, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Membedah Tuntas Aliran Fiqh Dalam

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawe.
1: Dia kena milik Allah kerana pintu ijtihad anda itu sah-sah mentang. Luntua rasa sampai orangnya aku lomdin. Mata murina aja tu dia. Mana kau mencahil? Bukah roh yang mencahil namanya. Ya, biasa kamu saya kacau STK itu karena hak ijtihad. Yang para doktor-doktor mencahil, mencahil itu roh. Konsumsi kampus itu namanya. Ya, biasa ya. Ya kan? Tapi saya Amba, ya, ilun anda itu lah sebab pengulamalam tidak keluar roh. Jadi ni yang penting. Tidak pengulamalam naik beli kau. Ada tanya tahun ni nampak dah. Jadi yo, walaupun mah, amba. Jadi lagi yang, ibu dah siapa yo? Di dalam mazhab kami itu, jutia di luar tanah hari. Ibadah pergabungan mazhab Hanafi jid bagi uluatan harim. Penggabungan dua buah mazhab jid ti uluatan harim jid bagi uluatan harim. Tapi jid ti uluatan harim dia tu mukabil azhar. Hanafi ti alam tanah harim tapi jid bagi uluatan harim. Igabung dua buah mazhab. Tengku hadirin yang berbahagia, tuan rasa ramai urung duit lah kawannya. Al-Faith dalam mazhab Syafi'i hukum diharam. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak membolehkan talfik di dalam mazhab. Cok yang mangat-mangat, tatabu ruha, hindih ladu, hino ladu, gabungkan dalam habuk ibadah. Itu talfik namanya. Ya, mazhab Syafi'i tidak membenarkan talfik. Okey. Persoalan talfiknya persoalan khilafiyati. Wadah kalian di dalam mazhab Maliki ya membenarkan talfik. Mumang tayo dulu. Coba mumang bet mungkin mangat cok ayat cok langsung dalam Quran. Yang duduk mengah fasah cok hukum dalam Quran. Maliki boleh tak talfik? Akan lanjut. Dan apa Maliki na kebahagiaan dalam mazhab ini na yang kuduk. Kullu makana mukhalifan li mazhabi Syafi'i sahih inda ghairi ya judu ayyukalli dal qa'il bi sihhati ana zu ya pemuda ku hana muda saya la mazhab kaji bu talfi bukan talfi tempu hadirin yang berbahagia hanjut lagi yang kita harus takalon pengamalan dalam beramaliah kita yang pertama harus di dalam harus pendapat yang kuat di dalam mazhab. Hanalimnya baru takpun sebuah derajat. Tak kalau nak pendapat-pendapat ulama yang lumoi dua derajat ini, tapi sah untuk diamalkan. Kan pasir. Kan paulun mukharat yang kamu buat. Kan mukabil sahih. Wajihun da'if yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalilnya. Jadi, ini harus, harus teliti. Kan ban seluruh pendapat yang dalam kitab bisa diamalkan tidak? Kupusi ke pak? Kadang-kadang yang kupu-kupu pak tanya persoalan yang nakilah. Maka tunggu hadirin yang berbahagia di dalam urutan na martabat na kitab-kitab dari Imam Syafi'i syarah demi syarah, ikhtisar demi ikhtisar. Yang kali itu tasheh li imam-imam mujtahid. Mujtahid tarjih. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Sehingga teruk bak ulama mutaakhiri. Teruk bak Ibnu Hajar. Nyan pegangan kita yang mutaakhiri. Iban yang kagu kupas tuntas leurnyan. Nyan yang tak ikuti dan nyan yang tak amalkan. Namun, karena suasana nanggro ronyo yang sangat serba global. Sangat serba terbuka. Perlecit batut kita yo untuk memahami mazhab-mazhab yang lain yang muktabar. Mazhab Hanafi itu. Mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Maliki. Karena apa kan? memang di Aceh mayoritas Syafi'i dan hampir seluruh ulama gedayo di dayah-dayah, kurikulum dayah dari masa ke masa sampai uronyo mengajarkan gedayo adalah di atas mazhab Syafi'i. Tapi tunggu hadirin yang berbahagia, lecit anak-anak gedayo uronyo yang mereka belajar kadang-kadang di Yaman, ada yang di Maroko, ada yang di Mesir, ada yang di Irak, di seluruh penjuru dunia Islam. Nah, anak gedayo uronyo yang urunan kadang-kadang berbeda mazhab dengan gedayo. Baik cepat-cepat sih tak salah. Man yang paling gelap urunan piwate gua, baik di gua yang lain. Karena di Aceh nak kanun nak aturan yang urung Aceh yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, itu ahlu sunnah wal jamaah Imam Maturidi. Nyo ada jenjangka tersebut di dalam kanun Aceh. Nyo karena Aceh mayoritas umat bermadhab dengan Syafi'i, baik le tak kasoh, baik jut kasoh ibadah. Adapun secara pribadi-pribadi ya silakan. Maka pentingnya untuk uronyo harusnya juga pembelajaran baik di daerah-daerah batu cepat tentang perbedaan di dalam mazhab yang itu. Contoh konkret tuan sampaikan. Uronyo tanya tabri manasik haji kepada seluruh jamaah haji dengan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Dan utuh mazhab Syafi'i tabi manasik. Sementara pelaksanaan ibadah haji di Saudi nyohana utuh di atas Syafi'i. Kadang-kadang dia tuh mazhab Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang dia tuh mazhab Maliki. Karena yang seluruh umat Islam di dunia mazaho dan wara. Maka wajar terjadi perbedaan setiap tahun. Kita yo manasik kata murno lagi yo truk de kala illo. Kage pugah le tentu. Untuk rom jamara turo tasre li huro raya kita mengwatedi mesti bak da zawal. Wate yu azmoro mede posiblo. Sabe hai lo. Ya, mantanggot karena na pendapat dalam mazhab Syafi'i yang jumurong kabla zawal. Tapi di dalam mazhab yang lain memang dibolehkan, dianjurkan jumurong malah sebelum zawal. Ya, yo perbedaan-perbedaannya coba kan terjadi perbedaan. Karena kita yang tajuk manasik haji kur di atas mazhab Syafi'i, pelaksanaan ibadah haji ana utuh di atas mazhab Syafi'i. Dan le contoh-contoh yang lain yang dengan aliran fikih dalil fikih yang berbeda para ulama-ulama beliau sehingga berbedalah cara-cara beribadah di Masjidil Haram. Ana juga tadi ikut bismillah. Bedah sepuh dia sebagai hanya orang tak ikut. Pada nak umpah dia, mau bismillah tak ikut. Betul ni yang sebenarnya. Ni dia tu ke Tio Syafi'i. Dia tu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ni aku yukkan nasi ikut si makmum. Menurut pandangan si makmum, hanya ikut bismillah, tak ikut Tuhan. Karena si makmum murung mazhab Syafi'i, hanya. Yang alal azhar. Dia tu pendapat mukabil azhar. Guyukan nasi ikut imu. Ba'drau imum yo tak ayong hana ke baca Fatihah, hana ke baca bismillah. Sah ku ha. Oza orang ke Ahmad bin Hanbal mazhabnya. Oh mi oza baginya dah itu. Hina juga terjadi khilafiyah. Jadi ini persoalan yang memang hana hakik dicerna le pikiran kita yo. Muyo kita yo golok tro pak tindak mujtahi. Ya, jadi beliau enggak ya ayahnya bengah. Ayahnya bengah. Aku dibangalik musyam. Kama aku bangalal lazina mikabdik. Ya sabahan mendu. Ya ayuhal lazina aman. Akimis salah. Sabahannya. Hinnan aku galdor aku mengitahit. Ya gelian. Ya ramah turmu hata kali untuk ramah. Kacok menteng atas yang kali. Siapkan li para ulama. Baik tak bergadror aku mengitahit. Yo penting yang tuan sampaikan dalam majlisnya untuk wajib kita yo bertaklid kepada imam mazhab. Hanya itu yang hana taklid kepada imam mazhab. Hana tahu tanggungjawab amalan kita yo di urah akhirah. Le contoh-contoh yang lain, lagi ini pegah, lagi sabuk sabda rasul, asaimul mutatawe, amirun nafsa. Urung yang puasa sunat, raja abad rawi. kiban insya azama wa insya aftara. Punya kehendak ibu azam, punya kehendak ibu ka. Jelah hari kita nak kala. Tapi iyo kuasa tu nak jibu ka. Dalinya tu ba. Kota itu tadi le imam saya asa'i. Lafai asa'i nya isim fa'el. Berwasa sifat dan zat. Sa'ilnya urung yang kali puasa. Sama dengan ini sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah. Dipegang amiru naksih. Nyur raja abad roh. Insya'ah sama. Ku insya'ah sama si kai puasa. Sa'im. Sa'im kai puasa. Ku insya'ah sama. Oh no. Insya'ah sama. Jikai kunda. Yang dah mahli multahe. Iberkekalan dia puasa. Karena jikai puasa. Wa insya'ah abtara. Yang betul. Jikai kunda impa. Karena jikai puasa. Badrawi raja. Kemudian oleh Imam Hanafi. Oh, tak benar. Asa'im golongi puasa. Kusi mana? Murid songgi. Urung yang rencana puasa. Urung rencana puasa. Mereka hendak puasa. Kamu tahu. Man enja, enja. Aftara mereka hendak muka. Kui muka mereka puasa ke lah. Hai, mereka hendak. Beri kekalan dia dibuka. Perbedaan. Syafi'i sambung macam. Menyegendak berkekalan dari puasa. Hanafi dua apa macam? Muridu songmi sapa? Menyegendak irjana puasa. Sapa itu menyegendak berkekalan dari buka puasa. Dipegah dalam lam sapa kaedah. Menyegendak persoalan dalil taklilul majat awla. Ya. Nyonya perlelun tuan sampaikan. Nyan hadis mantap. Menyobit tak kaji antai pikiran tu muat-muat tu dengan insya azama insya abtara asa'im kiban makna hanglah. Maka oleh kerana demikian bapak ibu sekalian yang tanya sebagai mukallif yang tak terima lagi kaku tugas kure-kure tak ikuti lagi ajaran-ajaran fikih yang kau pernah tersampaikan kepada kita yang hudo-hudo-hudo yang baik bagah-bagah tiada duga rawat kajit ke mujtahid untuk mujtahid matan-matan kitab humlah nyota ci ijtihad nyomno mufum nyohana mufum ta melom bagure lait jadi baik ta ijtihad atalang Quran nyoh hati man tu ta ci coba-coba ku kura-kura tekan untuk kan bibit hukum baru lait ta yo yan baik na aliran baru yang lain persoala ata yang kali pernah di jalan mujtahid tak bedoh lagi tengok tak tirai katanya yang dia tujuh ke misi yang buku maka tunggu hadirin sekalian lo contoh-contoh yang lain baik yang menyangkut dengan ubudiyah yang menyangkut dengan salat yang menyangkut dengan persoalan haji persoalan puasa nyo yang menyangkut dengan kurban nyo lo khilafiyah-khilafiyah yang kadang-kadang menurut Syafi'i tidak dibolehkan namun di dalam mazhab yang lain dibolehkan. Yang kadang-kadang pada Syafi'i dibolehkan, namun bak mazhab yang lain tidak dibolehkan. Nyo khilafiyah, khilafiyahnya khilaf di antara Imam Muntai. Yang menjadi rahmat bagi kita yang duduk. Kadang-kadang salah. Wate kita nyo, hanasib syarat untuk tak beramal lagi. Pu yang kau pernah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i. Selama jut, taikut, dibolehkan kita untuk mengikuti mazhab-mazhab yang lain yang muktabar. Nyokan sebuah kesempatan baik bagi kita yuk dalam menjalankan ibadah kita yuk. Demikian juga dengan hal-hal syarat-syarat atau pikiran-pikiran metode ijtihad yang ada di mazhab-mazhab yang lain yang mungkin hansi pote bak malam yuk tak lepaskan hanya sekedar mentong ku yang kau berlaku di dalam mazhab kita yuk sampai ini.
0: Demikian Mutiara Pagi kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 Radio Oxmo akan menyampaikan fokus pagi untuk edisi hari ini 27 Mei 2026 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tadi juga sudah kami hadirkan mutiara pagi berjudul Membedah Tuntas Aliran Fiqh dalam Islam bersama Abia Tengku Dr. H. Anwar Usman SPDI MM, Ketua Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh atau PB Huda.

Fokus Pagi saat lagi juga akan mengetengahkan ragam informasi liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, pendengar, yang juga nanti insya Allah akan mengisi suasana pagi Anda dengan beragam informasi, menambah wawasan Anda dan juga pengetahuan Anda, Anda semuanya, para pendengar kami. Dan juga nanti setelah Fokus Pagi, seperti biasa, Pro 1 juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah.

0: Aceh sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 7 nanti kami hadirkan siaran relay dengan Pro 3 Jakarta, Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlokasi dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Itu beberapa rangkaian acara kami hingga nanti ke pukul 7 atau saat nanti Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Berikutnya kami sampaikan Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

0: dari Warung Kopi itu muncul sebuah rencana, bukan rencana bisnis, maupun rencana membuat kegiatan apa di kampus.
1: Catatan dari kami, kalau kita lihat tren bang, tren kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani, yang ini yang terlapor bang, yang nggak terlapor pasti banyak sekali ya.
2: Rangkaian setiap kejadian itu hampir bisa kita pastikan seperti yang kemarin.

Pendengar dan pemirsa RRI Net, tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Warga Alu 2 Langkahan terima bantuan sapi kurban dari Wapres Republik Indonesia. Pemkab Aceh Tamiang percepat rehab lahan sawah pasca banjir. Bersama saya Deni Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Prestasi Nadia Ashifa pada lomba bertutur tingkat kota menjadi bukti semangat literasi dan kecintaan siswa SD Muhammadiyah 6 terhadap budaya daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa SD Muhammadiyah 6 Loksemawe dalam ajang lomba bertutur tingkat SDMI Kota Loksemawe tahun 2026. Siswi bernama Nadia Ashifa berhasil meraih juara 2 pada kompetisi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Loksemawe. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari baru-baru ini di Gedung Layanan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Loksemawe. Ajang ini diikuti peserta di berbagai SD dan MI yang menampilkan kemampuan bertutur terbaik mereka di hadapan dewan juri dan penonton. Keberhasilan Nadia Ashifa meraih juara 2 menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SD Muhammadiyah 6 Loksemawe. Penampilan, percaya diri, dan penguasaan cerita yang baik menjadi nilai lebih hingga berhasil mengantarkan dirinya meraih prestasi membanggakan di tingkat kota. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Loksemawe Faisal Ramon ST SPD MPD menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pencapaian tersebut. Lomba bertutur ini bertujuan meningkatkan minat baca siswa, melatih kemampuan berbicara di depan umum, serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap cerita rakyat dan budaya daerah.
2: Selamat kepada Ananda Nadia Ashifa atas prestasi luar biasa meraih juara 2 lomba bertutur SD Sekota Loksemawe. Keberhasilan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras dan ketekunan yang konsisten. Bapak berharap pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan diri sendiri, tetapi juga menjadi bukti bahwa seluruh siswa lainnya, bahwa dengan niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, serta doa yang dipanjatkan, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk kita raih. Mari kita jadikan momen ini sebagai pemacu semangat untuk terus belajar dan berkarya. Sekali lagi, selamat buat Nadia Ashifa.
1: Prestasi ini diharapkan menjadi semangat baru bagi para siswa untuk terus berprestasi, khususnya dalam bidang literasi, seni bertutur, dan pelestarian budaya daerah di kalangan generasi muda. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Warga terdampak banjir di Desa Alu 2, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Warga yang terdampak banjir di Desa Alu 2, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Sapi jenis limosin dengan bobot sekitar 850 kg disalurkan kepada masyarakat dan akan disembelih pada hari pertama Idul Adha. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak banjir pada akhir tahun 2025 lalu.
4: Bobotnya itu mencapai 850 kilo. Limosin kalau nggak salah saya. Kalau nggak salah saya limosin ya. Bukan lembu Aceh. Kalau lembu Aceh lebih kecil ya. Dan lembu ini biasanya dipelihara khusus itu. Dan bagi kami yang sudah mencari, itu lembu yang seukuran itu di Aceh itu agak susah kita cari. Maka adanya di Aceh Besar. Jadi lembu itu dari Aceh Besar dibawa kemari. Wapres cuma dua. Ya, dari Wapres dua di Langkahan di Aceh Utara dan satu lagi di Aceh Timur di Simpang Jernih.
3: Di Provinsi Aceh terdapat dua ekor sapi kurban bantuan dari Wakil Presiden. Masing-masing disalurkan ke Kecamatan Langkahan Aceh Utara dan Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur. Khusus di Desa Alu 2, daging kurban akan dibagikan kepada 892 jiwa dari 213 kepala keluarga. Warga mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang akan dibagikan kepada mereka di Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Langkahan Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar Fokus pagi ini juga bisa Anda tonton tayangan visual kami di link YouTube RRI Loksemawe Official dan juga live di aplikasi RRI Digital. Sementara itu juga untuk versi audio bisa Anda dengarkan di frekuensi 89,3 MHz untuk coverage area kami, Kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Timur. Sementara untuk coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, bisa Anda dengarkan di frekuensi 95,3 MHz. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak sesi wawancara fokus pagi kami tentang memaknai kurban di Hari Raya Idul Adha dengan berbagai persoalan kehidupan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, dan selengkapnya bersama reporter Albara Maulana.
5: Baik rekan penyiar di studio, pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi, di pagi hari ini saya Albara sudah tersambung dengan salah seorang dai ataupun ustadz di Kota Lok Sumawe, ada Ustadz Khairun Nasri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi kembali.
5: Iya, apa kabar Ustadz?
6: Alhamdulillah, sementara sehat.
5: Alhamdulillah sementara sehat. Ustadz, Ustadz ini kita di Hari Raya Idul Adha. Kira-kira
6: ya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha dulu lah.
5: Betul Ustadz, sama-sama Ustadz. Minal aidin wal faidin Ustadz. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Ustadz, ini bagaimana kita mengajak mengajak umat ya, ataupun cara umat untuk memanai Idul Adha.
6: Iya, baik, alhamdulillah. Syukran juga kalau atas waktu dan kesempatan bertanyanya ini. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Berkelas nih pertanyaannya.
5: Insyaallah.
6: Jadi kalau kita memaknai kurban itu kan artinya dekat ya.
5: Iya.
6: Arti kurban itu dekat. Jadi ya, diawali dengan huruf Q bukan huruf K. Kalau kurban lain lagi ya, kurban. Jadi karena dia dekat, maka memaknai kedekatan itu dalam kondisi hari ini, ya harusnya kita lebih sangat dekat kepada Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta. Yeah. Nah, kedekatan itu dimaknai dan diaplikasikan dalam bentuk amal salih. Nah, kenapa dalam posisi ini? Ini bukan mengajari ya, Omar ya, tapi sedikit kita sharing ya.
5: Yeah.
6: Menarik ini pertanyaannya. Acap kali dalam hidup ini, penanganan sebuah persoalan hidup selalu pendekatannya itu saintifik.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi kalau ada wabah, maka secara saintifik A, B, C, D.
5: Iya.
6: Yeah. Nah, kalau ada musibah banjir, maka penanganannya A, B, C, D.
5: Iya.
6: Gitu,
5: yeah.
6: Yeah. Dengan tempat tebang hutan, buang sampahnya harus di tempatnya, jangan buang sembarangan gitu kan. Itu kan pendekatan saintifik.
5: Iya. Yeah.
6: Nah, pendekatan saintifik itu basisnya adalah akal atau otak manusia, kecerdasan manusia. Kita pahami bahwa kecerdasan manusia itu punya batas, ya, punya kuota. Nah, saat batas itu terlampaui atau mencapai batasnya, makhluk yang bernama otak tadi, yang bernama kecerdasan tadi itu hilang keseimbangan. Muncullah orang panik, orang bingung gitu ya. Itu menandakan bahwa ada yang keliru dalam penanganan sebuah persoalan hidup. Padahal kalau kita merujuk kepada agama kita, apalagi ini momentum kurban ya. Nah, pemecahan persoalan dalam hidup, dalam menghadapi semua persoalan apapun itu, maka pendekatannya bukan saintifik semata, dia harus pendekatannya religius ya, harus pendekatan keimanan. Nah. Jadi imannya harus didekatkan dalam bentuk apa? Amal solehnya ditingkatkan. Jadi seperti bukan hutannya jangan ditebang, percuma saja tebang hutan tanam lagi nanti tebang lagi gitu kan, banjir lagi gitu.
5: Iya.
6: Bukan begitu. Kesalihan penduduk itu diajarkan untuk tidak merusak lingkungan, gitu kan, untuk menjaga lingkungan. Nah, kesalihan inilah yang harusnya didengung-dengungkan atau digaung-gaungkan. Ini yang hari ini kita minim dalam aplikasinya. Selalu penekanannya makhluk berbasis makhluk gitu kan, dan kurban adalah puncak di mana sempurnanya iman seseorang dengan cara bersyukur kepada Allah dengan menyembelih kurban, dan itu menjadi bagian dari muamalah yang terpelihara dengan baik dari zaman ke zaman. Begitu Bang Barak, saya memahaminya seperti itu.
5: Baik Ustadz Khairun Nasri, terima kasih banyak Ustadz.
6: Sama-sama Bang Barak,
5: terima kasih juga. Selamat Hari Raya Idul Adha Ustadz.
6: Sama-sama. Semoga Allah menggolongkan kita selalu menjadi amal bersyukur ya.
5: Amin Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikut kami informasikan kembali untuk live visual fokus pagi ini juga bisa Anda tonton di link YouTube RRI Lok Sumawe Official dan juga live visual di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami beralih ke berita lainnya.
7: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Selain memeriahkan takbiran di malam hari, di pagi hari setelah melaksanakan sholat Idul Adha, aktivitas masyarakat aktif melaksanakan silaturahmi dan pelaksanaan kurban. Selengkapnya dilaporkan reporter Nasrullah.
8: Suasana malam lebaran tentunya selalu dimeriahkan dengan lantunan takbiran. Suasana mulai terasa setelah pelaksanaan sholat maghrib. Dan di pagi harinya, umat Islam berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Salah seorang tokoh agama, Tengku Ali Basya Ibrahim mengatakan, suasana lebaran Idul Adha tidak jauh berbeda dengan suasana lebaran Idul Fitri. Aktivitas masyarakat untuk melaksanakan silaturahmi tetap ada, meskipun adanya pelaksanaan kurban di momen Idul Adha.
9: Memasuki 10 Syawal lepas maghrib, biasanya kita itu kalau memang lagi berada di rumah-rumah ibadah, di musala, manasah ataupun masjid, melantunkan takbir ya. Karena itu disunahkan. Kemudian di pagi hari sebelum melaksanakan salat Id. Nah, kemudian itu saja kita menuju ke masjid untuk melaksanakan salat Id ya. Kemudian mendengar khutbah. Kemudian bersilaturahmi dengan sahabat, dengan jamaah-jamaah yang kita temui di masjid, saling bermaaf-maafan. Nah, kemudian daripada itu kita tentu akan ya kembali ke rumah. Acara keluarga yang namanya sama, saya rasa ya, semua muslimin muslimat. Tentu saja yang pertama sekali kita itu ya, kalau yang masih punya orang tua, itu menjumpai orang tua, atau kalau enggak ada lagi orang tua ya dengan sanak keluarga, dengan suami istri bersama anak-anak dan sebagainya, cucu ya. Ya begitulah Pak Nas ya, aktivitas kita ya mungkin dilanjutkan dengan berkurban kalau bagi mereka yang ada hajatan untuk berkurban ya, atau mungkin yang tidak berkurban yang membantu orang yang berkurban.
8: Namun terangnya, pemandangan pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha merupakan momen paling penting dan paling semarak. Masyarakat yang berkurban sangat antusias menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Begitu juga dengan panitia kurban. Mereka sangat antusias melaksanakan tugasnya masing-masing agar selesai tepat waktu. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mempercepat rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak banjir melalui program Kementerian Pertanian. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mempercepat rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak banjir melalui program Kementerian Pertanian. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, tercatat 712 hektar sawah rusak sedang dan 1.961 hektar rusak ringan yang kini mulai diperbaiki. Kepala Bidang Tanaman, Pangan, dan Perlindungan Tanaman Irwan Hadi yang menyebut sektor pertanian sangat penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Pemerintah menargetkan lahan yang direhabilitasi dapat difungsikan kembali pada pertengahan Juni mendatang.
11: Untuk rehabilitasi ini adalah membersihkan sedimen-sedimen lumpur yang ada di sawah, dan kemudian pembersihan galian sumur apa, pembersihan parit-parit yang tersedimentasi oleh lumpur, kemudian rafian pematang yang ada di sawah yang ada.
12: Kapan targetnya dapat difungsikan?
11: Target, insya Allah kami akan melaksanakan ini sampai akhir bulan Juni, insya Allah semua sawah bisa dapat berfungsi kembali.
10: Upaya ini dilakukan bersama Kodim 0117 Aceh Tamiang sebagai bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana agar lahan pertanian dapat segera kembali dimanfaatkan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Deni Misterdi dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Kami harap Anda masih terus bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, pada hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan Rabu 27 Mei 2026. Takabbalallah minna wa minkum. Dan juga mungkin Anda yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat id Idul Adha di tempat Anda masing-masing, yang saat ini juga sudah pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga Pro 1 RRI akan menghadirkan siaran relay kami di pukul 7 nanti dengan Pro 3 Jakarta. Ada siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta.

0: Allahu Akbar.
1: Ya, jadi takbir telah berkumandang dan juga nanti pendengar Pro 1. RRI Pro 1 juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh saat ini ke ruang dengar Anda sampai nanti siaran langsung kami salat Idul Adha bertempat dari Masjid Istiqlal, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.